Pendengar, kita mengikuti siaran langsung Ibadah Raya Minggu GPDI Bethesda Ba'a. Ya, dari studio saya ucapkan selamat beribadah.

kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu lewat setiap kami, bahwa kami menikmati Engkau dari awal ibadah hingga pada akhirnya, sehingga kami bawa pada saat kami pulang, kami membawa damai sejahtera, kelepasan daripada Allah, sukacita daripada Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji, mengagungkan akan nama Tuhan, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya,

berdiri. Kita mau mendengar kebenaran firman menjadi kekuatan kita. Kita percaya bahwa hanya Tuhan benteng hidup kita. Amin. Dia penolong yang setia. Dia yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita.

0: Banyak hal bisa terjadi dalam hidup kami, tapi kami tidak takut dan gentar, karena kami punya Tuhan. Engkau yang ada bersama kami, bahkan di tengah badai, di lembah, Tuhan adalah benteng hidup kami. Kami tetap kuat, kami akan tampil sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan. Biar pujian sembah kami menyenangkan hatimu, dan siaplah hati kami untuk menerima firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara, mengajar kami, sehingga melalui firman-Mu kami bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan sebelum kami lebih dalam lagi di dalam mendengarkan firman-Mu, ada satu jiwa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan yang akan diserahkan pagi ini. Mari Tuhan hadir dan memberkati, biar tumbuh kembang anak ini ada dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita lebih lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, hari ini ada penyerahan anak. Anak dari pendeta muda Febrian Cekila dan Ibu Novriana Kila, Kana Bible Emanuela Kila. Wow, luar biasa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Kana adalah satu tempat di mana Tuhan melakukan mujizat. Yang pertama, betul, di mana Tuhan menyelamatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan sebuah keluarga. Bible, apalagi yang kurang Bapak Ibu? Kejadian sampai Wahyu, kebenaran firman Tuhan. Lalu Immanuela, Immanuel, Tuhan menyertai. Amin. Suatu berkat yang indah, yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Bapak Gembala dan Ibu Rohani. Ya. Mari kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya ambil di dalam Markus pasal yang 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu, membawa anak-anak untuk diserahkan kepada Yesus supaya mereka diberkati, diurapi oleh Tuhan, ini adalah suatu kebenaran firman Allah. Ada satu tindakan di mana murid-murid menghalangi, melarang supaya peristiwa itu terjadi. Malah Tuhan marah dan Tuhan berkata tidak boleh melakukan hal seperti itu. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Bapak Ibu, bagian lain dalam Alkitab, di dalam Mazmur 127 ayat 3-5, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki, di dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan anak-anak lelaki, tetapi di dalam bahasa Inggris King James Version dia menggunakan kata children. Children itu anak-anak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Jadi anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Sesuatu yang disebut pusaka, sesuatu yang dijaga, sesuatu yang dirawat, dipertahankan dengan baik. Kenapa? Karena nilainya sangat tinggi. Dan anak yang adalah buah dari suatu kandungan adalah upah yang Tuhan berikan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi anak ini adalah suatu anugerah. Bahkan anak
1: diumpamakan seperti panah di tangan pahlawan. Seorang pahlawan, dia maju ke medan perang. Ada beberapa alat yang digunakan pada zaman dahulu. Salah satu adalah panah. Panah manfaatnya untuk digunakan sebagai senjata jarak jauh. Dan seorang pahlawan ini tidak boleh sembarangan yang memegang panah. Dia harus memiliki suatu pandangan yang baik, ya. Kalau rabun jauh seperti saya tidak bisa pakai panah, ya. Pasti meleset. Musuh sudah dekat, kita justru tidak tahu kalau sudah dekat. Pikir kawan, ternyata lawan. Rabun kan? Tapi pahlawan dia tahu. Dan anak-anak itu adalah anak panah yang membawa kepada kemenangan. Jadi seorang pahlawan harus mengatur anak-anak panahnya sedemikian rupa supaya bisa mencapai target tujuan, menyerai keberhasilan di dalam rancangan Allah yang adalah damai sejahtera. Orang tua kalau ingin anak-anaknya seperti anak panah yang melesat sampai kepada target yang harus dicapai, harus datang dan bawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena upah ini datang dari Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, dengan panah-panah yang luar biasa. Dia berbahagia, ia tidak akan mendapat malu. Bagian lain dari firman Tuhan, ada orang tua yang menangis. Kenapa? Karena anak-anaknya sejak dari awal tidak dibawa datang kepada Tuhan. Tapi yang terjadi adalah penderitaan. Tapi ketika anak-anak itu mulai dari masa kecil, memang akan ada fase-fase di mana anak-anak ini dalam tanda kutip seperti ada pemberontakan, seperti ingin mau sendiri, sepertinya nasihat orang tua itu tidak terlalu ditanggapi. Tapi ketika firman Tuhan sudah ditanam sejak dari masa muda, maka mereka pun akan bertumbuh dan mengingat firman Tuhan itu. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenangan padamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Bagaimana kita mendidik anak kita? Didik berdasarkan firman Tuhan. Didik mereka dari nilai-nilai kebenaran Allah. Ilmu pengetahuan sesuatu yang luar biasa. Banyak orang pintar di sana. Tetapi akhlak karakter mereka rusak. Kenapa? Karena tidak ada nilai kebenaran. Tetapi ketika anak mulai dari kecil diserahkan kepada Tuhan, dalam tumbuh kembangnya dibawa di dalam pengajaran yang benar, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat anak-anak kita, anak-anak yang luar biasa ini, akan menjadi berkat bagi kita, keluarga besar, bahkan bagi bangsa dan negara. Amin. Kiranya dengan kehadiran baby, ya, masih bayi ya, kita sebut bayi ya, bayi Kana Bible Emanuela Kila di dalam kehidupan keluarga Bapak Pendeta Muda Febrian Cekila dan Ibu Noviana Kila, menjadi satu berkat yang luar biasa, ya, menjadi berkat yang luar biasa, mendatangkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ayat 16 saya tutup kembali baca di dalam Markus pasal 10. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdiri semua, Bapak Ibu, kedua orang tua juga bisa berdiri. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anak-anak.

di hadapan sidang jemaat, di hadapan kami hamba-hambamu, di hadapan Tuhan, Tuhan tilik kedua keluarga, orang tua dari anak kekasih Kana Bible Immanuel Gila yang sudah datang kepada kami hamba-hambamu untuk menyerahkan anak kekasih ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, anak ini adalah milikmu. Anak ini adalah karunia Tuhan bagi kehidupan mereka. Sebab itu Bapa, mereka memohonkan pertolongan, hikmat, akal budi dari Tuhan untuk menunaikan tugas mereka sebagai orang tua, mengayomi anak ini dari kecil, dari bayi, baby, sampai anak ini besar, dewasa, dia boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi sukacita, membawa ketenangan bagi keluarga, orang tua yang ada, papa dan mama yang ada. Sebab itu Tuhan, berkatilah anak ini, berkatilah kedua orang tuanya. Tuhan, pakai hidup mereka, memelihara, mengayomi anak ini Tuhan, menjadikan anak ini benar-benar menjadi berkat apabila dia sudah besar Tuhan. Dari kecil sampai dia bertumbuh menjadi besar, menjadi berkat, berdampak bagi orang banyak, keluarga, bahkan bagi masyarakat yang ada. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Sebab itu kami serahkan anak bayi, baby pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya rahmat kasih sayang dari Tuhan, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai anak ini dari bayi sampai dia boleh menjadi besar. Hamba serahkan anak kekasih baby Babel Immanuel ini ke dalam tangan Tuhan. Turunkan rahmat kasih sayangmu Tuhan, biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dari anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan baby Kana Babel Immanuel Kila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Haleluya. Selamat buat keluarga hambanya, pendeta muda Febrian Cekila. Haleluya. Puji Tuhan. Baik umat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita masuk langsung ke sesi 2 ya. Firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel yang pasalnya yang ketiga, kita mulai baca ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. 18 maksud saya Bapak Ibu. Sebenarnya kita mau baca satu keseluruhan, tetapi cukup panjang ya. Kita baca beberapa ayat saja. Mari kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Pada hitungan ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Tuanku Raja telah mengeluarkan tita bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan tita Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sebab itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Satu pembacaan yang cukup panjang. Ketika kita mendengar kisah ini, pasti ini bukan sesuatu yang baru, ya kan? Ini kisah yang kita sudah dengar sejak kita masih sekolah minggu. Tetapi yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, jika kita ada di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego, bisakah kita tetap mempertahankan iman? Masihkah kita tetap percaya walaupun belum pasti ada pertolongan? Ini satu pertanyaan yang dalam keadaan kita aman, ketika kita dengar mungkin kita berkata, bisa, saya bisa percaya. Tapi ketika kita ada di tengah situasi di mana segala sesuatu dipertaruhkan, mampukah iman kita itu tetap kuat? Bapak Ibu, iman yang sejati itu tidak bergantung kepada apakah Tuhan akan melakukan yang kita inginkan atau tidak, apakah ada mujizat atau tidak, apakah ada jalan keluar atau tidak, apakah ada kesembuhan atau tidak. Iman yang sejati adalah tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika kita melihat gunung itu tidak juga berpindah. Iman yang sejati adalah iman yang tetap setia dengan Tuhan, walaupun kita tidak lihat ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita.
Iman yang sejati adalah ketika laut Tiberau bergelora dan musuh menyerang di belakang, tapi kita masih berkata, Tuhan adalah penolong. Bapak Ibu, kita kan tahu kisahnya. Bangsa Israel menyeberang laut Tiberau. Orang Israel pada saat itu, mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Seperti Bapak Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Nanti Bapak Ibu akan tahu setelah Bapak Ibu melewati itu. Orang Israel tidak tahu. Nebukadnezar tahu bahwa dia akan membinasakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan di posisi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi hal yang luar biasa, yang mereka tahu bahwa iman mereka tidak boleh bergeser sedikit pun. Daniel 3 ini dimulai dengan satu hal yang besar. Ya Bapak Ibu, ada satu pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Di situ dikatakan bahwa dia membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Satu hasta itu 45 cm kalau tidak salah. Berarti 60 hasta itu berapa meter Bapak Ibu? Ada yang bisa hitung cepat? Coba Bapak Ibu goyang tangan begini. Kalau anak-anak Kumon itu ketika mereka goyang tangan, hitungan berapa digit pun mereka bisa. Saya tidak tahu apakah itu ada di otak mereka atau tangan mereka. Tangan itu pakai menghitung kok. Woi, mereka paham. Ada yang bisa? 60 kali 45. Selama tamat SMA aku Bapak Ibu, jadi agak susah menghitung. Kalian tinggilah pokoknya. Coba sebentar Bapak Ibu. Oke, Google. 60 kali 45. Kita lihat tingginya berapa. 2700 cm. Ya. Kan 45 cm kali 60 berarti 2700 cm berarti 2,7 meter. Sampai di mana? Dibuat dari emas. Ini proyek yang luar biasa. Ini mahal. Emas nilainya begitu tinggi. Berapa kilo itu emas? Dan Raja Nebukadnezar mengumpulkan. Dia raja terhebat pada zaman itu. Bahkan Israel yang gagah, jago, tidak terkalahkan, hancur di bawah serangan Nebukadnezar. Dia kumpulkan semua para wakil raja, para penguasa, para bupati, semua orang yang ada di bawah kekuasaannya, para penasihat raja, para bendahara, penasihat negara, para hakim, oh semua ahli hukum yang ada di bawah pemerintahannya, kumpul semua. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang besar yang sudah dia bangun. Pencapaian terhebat yang dimiliki oleh Nebukadnezar pada zaman itu.

Mungkin dia bilang, eh, ke mana suka tolong nih? Hah? Lu mau sujud ke sana? Eh, bisa tahu jadi. Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Mereka hanya berdiri, dengar perintah, tetapi dalam hati mereka tidak akan sujud menyembah. Dan ketika bunyi-bunyian disampaikan instruksi, tanda bahwa di mana mereka harus sujud menyembah, dibunyikan, mendebarkan, Bapak Ibu. Ketika bunyi-bunyian selesai, semua orang sujud menyembah. Tapi ada tiga orang yang berdiri tegap. Yang berdiri tegap. Bukan mereka tidak menghargai Raja Nebukadnezar. Mereka itu loyal. Mereka taat. Mereka tunduk kepada sang raja. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dikompromi. Ada sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Yaitu berhubungan dengan iman mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tetap akan berdiri dan tidak akan menyembah. Ini menjadi tantangan, Bapak Ibu. Menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang akan kita lakukan ketika dunia, ketika lingkungan sekitar kita meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman kita? Dan ada yang dipertaruhkan. Jabatan, iman, jabatan, nyawa, itu dipertaruhkan. Ada orang bilang begini, suara mayoritas itu adalah suara apa? Suara Tuhan, katanya. Suara mayoritas adalah suara Tuhan. Jadi semakin besar orang menyatakan harus melakukan ini, maka sisanya harus ikut. Apakah betul seperti itu? Itu relatif, Bapak Ibu. Jika berhubungan dengan iman, walaupun jika tinggal kita sendiri, jangan pernah berubah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada yang baru naik jabatan? Ada yang baru dapat posisi? Ada yang baru dipromosikan? Ada yang baru menerima berkat yang banyak? Lalu dipertaruhkan, mau pertahankan apa yang kau punya atau mempertahankan imanmu? Bapak Ibu, susah. Seringkali ketong malu. Nggak usah bilang iman. Ketika orang lain bikin, lalu ketong sudah bikin dan hanya ketong. Lu kenapa? Ketong semua sesujud menyembah, kenapa lu diam? Ada kalanya orang hanya malu saja. Ini tidak usah bicara iman. Masalah malu, penerimaan. Ya, bagaimana perlakuan orang-orang di sekitar. Mereka itu sudah down. Lihat sendiri, beda sendiri. Ya kan? Bapak Ibu, salah satu hal yang paling berat yang sedang terjadi akhir-akhir ini di tengah kehidupan sosial bermasyarakat adalah penerimaan. Semua orang butuh validasi. Dia mau diakui, dia mau diterima. Dan apa yang terjadi jika Bapak Ibu ada di tengah-tengah orang yang menolak engkau karena engkau tetap mempertahankan iman? Engkau akan dipinggirkan. Engkau tidak akan dianggap. Saya ingat waktu saya SMA dulu, ada teman saya tidak rajin gereja. Lalu satu waktu karena sekolah, dia punya sepupu tinggal dengan kami sama-sama di satu gereja, ya, di kota Tomohon namanya. Dia bilang, sudah, kamu datang di gereja saja, tinggal sama-sama dengan kita. Oke. Dan ketika dia datang, akhirnya dia jadi rajin gereja, sungguh-sungguh ikut pemuda. Tapi di sekolah ada guru yang tidak suka. Kenapa? Karena dia bergabung dengan kami. Dia diteror sedemikian rupa. Saya pun yang teman satu angkatan dengan dia terbawa-bawa. Padahal bukan saya yang bawa dia masuk datang gereja. Ditekan. Ini satu iman, Bapak Ibu. Hanya berbeda latar belakang gereja saja. Kami ditekan sedemikian rupa. Nilai saya anjlok. Apalagi teman saya. Tetapi ketika kami mempertahankan iman tetap dengan Tuhan, kami bisa lulus juga kok. Bapak Ibu, tidak semua yang diterima dan dilakukan di dunia ini dapat diterima oleh firman Tuhan, walaupun itu suara mayoritas. Kita harus hati-hati dan peka mengerti apa yang Tuhan mau. Kita harus punya standar di dalam batasan kebenaran ketika kita

hidup di tengah dunia ini. Saya pernah satu waktu ketika dalam pendidikan saya di Batam itu, kami berkonflik. Maksudnya begini, saya waktu itu dipercayain sebagai ketua senat, ada sekretaris, dia tuh agak lain, suka melakukan sesuatu yang dia pikir yang terbaik lah. Sampai satu waktu kami ada di satu posisi di mana dia sendiri melawan satu kelas. Akhirnya kami dikumpulkan oleh dosen, diselesaikanlah. Kenapa kok sampai seperti ini? Saya bilang, ya kita kan punya dasar, kita punya asas, dasar yang harus kita pertahankan. Lalu bagaimana kamu? Oh, dia tetap ngotot. Lalu dosen ini bilang, masalahnya kamu mempertahankan sesuatu yang sudah jelas tidak benar, melawan yang benar satu kelas. Bagaimana kamu bisa mempertahankan? Dia kalah akhirnya dalam hal mayoritas dan dalam hal kebenaran. Memang ada sesuatu yang tidak betul yang dia buat. Tetapi jika seandainya dia yang benar dan kami yang salah, Bapak Ibu, apakah dia akan ikut kami atau dia tetap ngotot dengan pendiriannya? Ini yang jadi tantangan. Ketika Bapak Ibu di dunia kerja, sistem sepertinya bilang, marsu, kotong ambil sedikit-sedikit sah. Soalnya ketahuan kok. Jangan. Alkitab bilang bukan begitu. Alkitab bilang. Lu bukan di gereja. Ini kesempatan. Tidak akan datang dua kali. Wah, Bapak Ibu. Jangan main-main. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka itu bukan orang biasa. Mereka orang terpandang, Bapak Ibu. Mereka punya jabatan yang tinggi. Mereka penguasa-penguasa yang dipercayakan langsung oleh Raja Nebukadnezar. Dan yang lebih luar biasanya lagi, mereka ini tawanan perang. Mereka ini sebenarnya orang-orang buangan. Kalau bisa dapat jabatan seperti itu dalam status mereka, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa. Masih hidup saja sudah puji Tuhan, apalagi mereka bisa mendapatkan satu jabatan yang luar biasa seperti itu. Di negeri orang lagi, mereka adalah musuh dari negara itu, bangsa itu memusuhi mereka. Karena mereka perang dan kalah. Ketika mereka dapat itu, bagaimana mereka bersuka cita. Tetapi kondisi itu tidak bisa menggoyahkan iman mereka. Tidak bisa menggoyahkan iman mereka. Mereka tetap mau hidup berdasarkan kebenaran yang mereka miliki. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam dunia ini, jangan ikut alur dunia. Amin. Jangan ikut alur dunia ini. Kita harus ikut kebenaran firman Tuhan. Kita harus ikut ketetapan Tuhan. Walaupun semua orang melakukannya, kalau itu tidak benar, jangan ikuti. Tidak semua harus diterima. Tetapi kita harus menyaringnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus berdoa begini di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 17. Aku tidak meminta, dia berdoa kepada Bapa. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang Yesus doakan adalah bukan supaya mereka dibawa keluar dari dunia. Kenapa? Karena di dunia orang benar itu minoritas. Kita tidak dianggap, walaupun apa yang kita sampaikan itu suatu kebenaran. Tapi kalau suara mayoritas lebih memilih kepada hal yang tidak benar, kita tidak kuat. Lalu solusinya apa? Kenapa Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia yang berat ini? Kita harus menjalani. Dan Tuhan berdoa bukan supaya mereka dibawa, diambil, keluarkan mereka dari dunia ini. Belum waktunya, ada masanya nanti. Tapi yang Tuhan doakan, Yesus doakan supaya kita sebagai orang benar, kita dikuduskan dalam kebenaran. Sehingga apapun yang terjadi, kita berani tampil beda. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jika dunia membenci kamu,
Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi tidak usah heran. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan percayakan kita hal yang besar, puji Tuhan. Kalau belum, karena kita mungkin dianggap akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak. Sementara berbincang dengan seorang bapak, lewatlah satu orang bapak lagi, ya. Maaf, saya tidak sebutkan nama. Bapak itu kenal saya, yang bapak berbicara dengan saya kenal juga dengan bapak itu. Dia lewat, "Oi, Pak Chris," ya, nama saya Chris. Dia panggil saya dan, "Pak titik titik titik." Nah, dibalaslah, "Halo Pak titik titik titik." Ya, saya tidak sebutkan namanya kan. Lalu bapak yang sedang berbicara dengan saya, dia bilang begini, "Ini orang ini, oh, dia orang benar Bapak Pendeta." Oh begitu? Iya. Dia berani lawan arus. Pokoknya kalau dibilang sebegini, begini sudah. Begini sesuai dia pun pendapat atau tidak? Sesuai kebenaran. Kan kita tahu kebenaran kan Bapak Pendeta. Oh puji Tuhan. Pokoknya kalau dia bilang tidak, mau jadi apapun, dia tidak akan berpindah dari pendiriannya tentang kebenaran. Saya bilang, wow, itu luar biasa. Bagaimana jabatannya? Ya, bagus, tetapi tidak terlalu menonjol, tetapi Tuhan masih perhatikan. Ya kadang seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita punya kebenaran, ya, seringkali, tapi saya percaya kok, Tuhan akan membela kita. Amin. Tapi jangan takut. Orang-orang benar dalam Alkitab, Tuhan promosi mereka. Walaupun ada yang cepat, ada yang agak lambat, tapi Tuhan promosikan mereka. Amin. Ketika kita tetap ada dalam kebenaran. Iman sejati seringkali harus melawan arus. Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ikan yang suka melawan arus? Apa itu? Salmon, ya. Oh, itu ikan mahal. Ya, Bapak Ibu, salmon. Dia dimakan mentah pun enak. Salmon. Dia suka lawan arus dan arus sungai yang deras, bukan yang tidak ada go apa. Ini arus lagi turun begini, dia terbang ke atas. Ya, dia berenang, ya, ikan berenang bukan terbang Bapak Ibu, itu burung. Dia berenang. Ikan gabus. Ada burung yang suka melawan badai. Ketika badai datang, dia bukan bersembunyi, dia semakin mengepakkan sayapnya. Dia lawan badai sampai dia naik di atas tinggi dan tampil sebagai pemenang. Burung apa itu? Nah, raja wali, elang, ya kurang lebih mereka sejenis, ya. Kalau burung pipit, saya rasa angin putar satu kali dia langsung patah sayap. Tapi kita bukan burung pipit, Bapak Ibu, ya. Imut, imut, lucu, Bapak Ibu. Anak Tuhan tuh bukan tipe imut dan lucu. Kita adalah tipe seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Badai mau datang, kita terbang. Kenapa? Karena kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuduhan sederhana Bapak Ibu. Mereka tidak menyembah patung. Mereka bukan pemberontak. Walaupun mereka adalah orang-orang yang kalah perang, mereka tuh loyal kepada Raja Nebukadnezar. Mereka menganggap bahwa dia adalah pemimpin yang Tuhan percayakan memimpin mereka. Mereka ini bukan orang-orang yang membuat kekacauan di Babel, bukan. Bukan mereka yang mengiring, "Ayo kita orang-orang Yahudi, apa? Orang-orang Ibrani yang ada di sini, kita buat kelompok untuk kita lawan." Tidak. Mereka tetap melakukan tugas dengan baik dan benar. Tapi apa? Sebenarnya kalau mereka punya koneksi dengan raja, raja bisa mengatur sedemikian rupa, bukan? Betul tidak? Ini orang hebat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang paling hebat dari semua orang hebat yang ada di bawah kerajaan Babel saat itu. Tapi raja jaga gengsi. Seringkali Bapak Ibu, di dalam pergaulan kita ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ya. Sebenarnya raja tidak notice. Raja juga tidak bisa pantau semua, tapi ada orang yang, "Wih, raja sutau." Nah, kalau ada orang yang bilang ini, "Sutau." Ah, Bapak Ibu, lebih baik bilang, "Puji Tuhan, Tuhan yang maha tahu sudah memberitahukan kepadaku." Supaya tidak lagi ada pemberitahuan-pemberitahuan yang menghancurkan orang lain. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu tanggapi, "Hah? Apa tuh?
Habib pengen tahu, kalau setongkat dagu begini Bapak Ibu, itu bisa jadi ada orang yang dilempar ke dapur api. Karena itu kalau ada orang yang sudah datang bilang, lu sudah tahu, bilang, puji Tuhan, aku punya Tuhan yang maha tahu, sehingga sudah memberitahukanku sebelum engkau menyampaikan sesuatu. Nah itu berdusta tuh Oma. Menutupi segala sesuatu yang tidak bisa, yang bisa merusakkan orang lain Bapak Ibu, ya. Karena dong pergi sampaikan ini itu dan apa yang terjadi? Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka siap harus dilemparkan. Bapak Ibu ingat, walaupun kita mengalami ketidakadilan seperti ini, tetap jaga kebenaran. Amin. Sekali lagi saya katakan, ada hal-hal yang bisa kita toleransi, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita kompromi sedikit pun. Amin. Ketika dunia meminta kita atau memaksa kita meninggalkan kesetiaan kita, meninggalkan iman kita kepada Tuhan, kita harus tetap berdiri tegak di dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 5:29, itu adalah perkataan Petrus kalau tidak salah ya. Kisah 5:29. Nah, Petrus dan rasul-rasul. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam satu sistem di mana kita harus taat tunduk sepenuhnya, dan diperdebatkan di apa kita harus memilih, taat kepada pimpinan atau taat kepada Tuhan. Petrus dan rasul-rasul berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Galatia 1:10, Paulus kepada jemaat di Galatia dia berkata, jadi bagaimana sekarang? Galatia 1:10. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak yang dipertaruhkan. Paulus untuk mempertahankan kebenaran tidak sedikit dia harus bersalah paham dengan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dia bangun dan dia layani. Tapi Paulus tetap setia. Tetap setia. Saat itu diberikan perintah, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Bapak Ibu tahu, ketika disampaikan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika hal itu diberitahukan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan Raja bilang begini, mari sekali lagi ya, kasih kesempatan. Satu kali lagi Sadrak, Mesak, Abednego, kalau bunyi sudah diberikan, sujud hanya sujud sedikit, mungkin hanya sekian detik. Bapak Ibu, bicara iman sedikit atau banyak, kita tetap tidak akan terpengaruh oleh apapun. Amin. Apa yang mereka jawab? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, wah ini luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah suatu tingkatan iman yang luar biasa. Ada orang yang berkata, aku punya Tuhan yang besar. Apa kelanjutannya? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jika seandainya begini, aku punya Tuhan yang besar, tapi sekarang belum juga digenapi. Masih percaya? Kita tahu kita punya Tuhan yang besar, tapi masalah itu semakin besar menghadang hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar, tetapi masalahnya kok tidak lewat-lewat. Masih mau percaya? Masih mau berharap? Walaupun Tuhan tidak melepaskan,
aku tetap akan beriman dan percaya kepada-Nya dan tidak akan menyembah yang lain. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa gagal di dalam imannya kepada Tuhan ketika masalah itu terlalu berat. Tidak ada manusia yang hebat. Tidak sedikit orang percaya yang berbalik meninggalkan Tuhan hanya masalah kecil. Kenapa ibu? Ada beberapa orang bilang saya agak turun. Saya coba pakai, agak sambung. Kemarin ini agak jauh. Kayaknya saya agak turun sedikit. Saya tidak tahu ini kenapa. Saya tidak diet. Jangan-jangan gula saya agak naik. Kenapa ibu? Kita harus tetap kuat dengan Tuhan. Amin. Iman yang sejati bukan berdasarkan situasi yang kita inginkan, tapi ketika situasi menjadi buruk, kita tidak akan berubah untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan sedang melihat. Bapak Ibu tahu, Nebukadnezar itu dengar. Lalu mungkin kita harapkan, kiranya perkataan Sadrak, Mesak, Abednego menggetarkan hati Nebukadnezar, lalu dia taat dan percaya. Tidak, Bapak Ibu, kisahnya kan tidak seperti itu. Ini raja tambah emosi, kurang ajar ya. Bisa kasih jabatan saya lulus, sudah mau ikut bepung mau nak. Lu habis hari ini. Ya, mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Perintahkan, panaskan berapa? Berapa kali? Bapak Ibu pernah kena api dari korek api? Enak, Sonde. Sonde enak, ha? Pernah kena api dari las? Apa? Obor-obor tors yang api biru itu? Pernah tidak? Oh, itu Bapak Ibu. Saya beberapa hari lalu kena minyak panas. Saya kasih menyala kompor. Minyaknya saya lupa. Dia sudah hitam hangus. Asap sudah naik. Baru saya dengan istri, nah ini apa, aduh udah tak ada pasang kompor. Dan ketika saya angkat Bapak Ibu, dia siram saya punya kaki. Oh Tuhan tolong, kasih rendam air dingin. Rendam air dingin, dia berhitam Bapak Ibu. Berapa hari kemudian dia hitam. Dalam kondisi minyak seperti itu harusnya ada bagian-bagian yang meleleh dan rusak. Tapi nanti Bapak Ibu habis ibadah, baru Bapak Ibu lihat kaki saya. Tuhan tuh baik. Tapi sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu jangan coba di rumah ya, tes-tes minyak panas. Jangan. Ini minyak yang sudah sangat panas, lebih dari minyak panas yang biasa kita goreng. Karena minyak yang dari kuning cerah, dia bisa jadi hitam, pekat. Karena dibiarkan mendidih. Itu yang kena di kaki. Tapi puji Tuhan, kaki masih bisa digerakkan. Haleluya. Bapak Ibu, panas 7 kali lipat. Tidak ada hal lain, intinya mati. Padahal mereka baru menyatakan statement iman yang luar biasa. Mereka baru bilang, apapun yang terjadi kami tidak akan mundur. Apakah itu kurang untuk menggerakkan hati Tuhan, Bapak Ibu? Tiba-tiba ada guntur mungkin, atau Tuhan hancurkan, atau ada hujan besar lalu api itu mati. Tidak. Api tetap dipanaskan 7 kali lipat. Dan keputusan tidak berubah. Kalau Bapak Ibu nonton itu dalam satu film dan belum pernah tahu kisahnya, pasti Bapak Ibu mengharapkan, ayo sutradara bikin sesuatu yang ini kok, supaya sudah jadi, lempar ini pemeran utama dalam api. Pasti kita mengharapkan seperti itu, bukan? Tapi itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Tetap mereka dilempar ke dalam api. Dan yang lebih mengerikan, orang-orang yang angkat dan lempar mereka hangus terbakar saking panasnya. Jika yang mengangkat mereka dan lempar mereka hangus terbakar, bagaimana dengan mereka yang dilempar ke dalam? Pastikan sama, lebih parah lagi karena mereka masuk di dalam api. Tapi Bapak Ibu tahu, Tuhan seringkali mengizinkan kita dari satu masalah, kita tetap yakin, berdoa, beriman. Lalu Tuhan bawa kita kepada masalah yang lebih besar lagi. Mungkin masalah Bapak Ibu sebelum menyatakan satu statement luar biasa level 3. Ketika engkau menyatakan imanmu, Tuhan kasih naik level 4 atau level 5. Aduh, Tuhan, kok kenapa begini? Tapi Bapak Ibu konsisten, Sadrak, Mesak, Abednego.
yang mereka katakan, tidak ditolong pun kami tidak berubah iman. Dan ketika mereka dilempar di masalah yang sangat besar, di masalah yang tidak ada jalan keluar, Bapak Ibu coba pikir logika dari sudut pandang manapun, apakah mereka akan selamat? Tidak akan selamat. Tapi yang Tuhan buat berbeda. Amin. Yang Tuhan buat berbeda, yang Tuhan kerjakan itu berbeda. Dan sekali lagi statement yang berapa kali saya sampaikan, ketika orang percaya mengalami mujizat, itu adalah jalan keluar yang terbaik. Tetapi bagi orang fasik, itu adalah kebinasaan bagi mereka. Bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat adalah tempat di mana mereka bisa peregangan kaki. Wih, dari tadi ketong berdiri terus ini, biar ketong jalan-jalan dulu di sini. Dari tadi sudah bisa bergerak, jalan-jalan di dalam api. Mujizat, amin. Tapi orang-orang yang lempar mereka, orang yang tidak percaya Tuhan, pasti dong senang dalam hati, bosong mati, bosong habis hari ini. Mungkin ada yang berkata, jabatanmu akan menjadi bagianku. Apa yang kau miliki akan jadi milikku. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang dilemparkan tidak terjadi apa-apa. Yang melemparkan mati dalam sekejap. Jadi Tuhan bela kita, amin. Bapak Ibu ingin mengalami mujizat? Mungkin Tuhan sedang menuntun engkau kepada satu tingkatan iman yang lebih lagi dari sebelumnya. Seringkali Tuhan harus buat kita mengalami masalah yang sangat besar, sehingga kita mau pikir dari mana cara apapun, kita tidak akan dapat jalan keluar selain Tuhan sendiri yang menyelesaikannya bagi kita. Dan Tuhan hadir. Nebukadnezar pun heran. Hey, yang dilempar 3, kenapa ada 4 orang? Bahkan orang yang keempat bukan seperti manusia biasanya. Dia begitu berwibawa, ada karisma yang luar biasa, seperti anak dewa. Siapa dia? Dia bukan anak dewa. Dia bukan hanya sekedar orang yang berwibawa, berkarisma, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Dia hadir bersama. Kamu seringkali berat. Bapak Ibu pernah mengalami masalah berat? Saya pun pernah mengalami. Bagi yang pernah mengalami masalah berat, mari kita buat kelompok arisan orang-orang yang pernah mengalami masalah berat. Pertanyaannya Bapak Ibu, masalah berat yang Bapak Ibu alami, Tuhan tolong tidak? Tuhan lepaskan tidak? Apakah di tengah masalah yang berat itu engkau punya iman yang tetap kuat atau engkau melemah? Kalau tetap kuat dan kita mengalami mujizat, bolehlah kita bikin kelompok arisan. Amin. Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan seberat apapun, walaupun dunia tidak mendukung kita, dunia tidak mensupport kita, sekeliling berkata bahwa kamu salah, hanya kamu sendiri yang beriman, dan hanya kamu sendiri yang susah, hanya kamu sendiri yang punya masalah yang berat. Bapak Ibu, kalau engkau ada dalam kebenaran, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Amin. Karena iman kita tidak dibangun di atas mujizat Bapak Ibu, tetapi iman kita yang akan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada banyak orang cari Tuhan hanya kenapa? Ingin diberkati, ingin disembuhkan. Mereka lupa bahwa mereka tidak memiliki Yesus sebagai sumber iman, sumber mujizat itu. Miliki Yesus Bapak Ibu, percaya kepadanya, maka mujizat akan datang. Tapi kalau engkau hanya kejar mujizat, hanya engkau mengejar hal-hal secara lahiriah, imanmu tidak akan bertumbuh. Tapi iman bertumbuh melalui pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Sehingga ketika mujizat belum terjadi, kita masih percaya. Amin. Ketika segala sesuatu dipertaruhkan dan sepertinya mau hilang, kita tetap beriman. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berubah. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, harus tahu fakta yang sesungguhnya. Kita bisa kehilangan segala sesuatu di dunia ini. Mungkin sampai akhir, sampai napas terakhir kita di dunia ini, kita bisa menderita. Tapi kalau engkau beriman, di balik hembusan napasmu yang terakhir, engkau bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Itu yang kita kejar. Yang kita kejar bukan mujizat, bukan kelepasan, bukan hal-hal lahiriah, bukan jabatan. Karena jika engkau memiliki segala sesuatu, firman Tuhan berkata sia-sia jika engkau memiliki sesuatu tetapi engkau tidak diselamatkan. Yang menjadi tujuan utama kita adalah keselamatan. Amin. Karena kita percaya
Di balik iman kita ada keselamatan, ada hidup kekal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan untuk kita alami. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kepengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Tuhan akan tolong kita. Yang penting apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup yang percaya, bukan karena melihat." Amin. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana keadaanmu hari ini, apa yang kau sedang hadapi. Baik jemaat Tuhan yang ada di GPD Bethesda Ba'a, kita disiarkan live oleh RRI saat ini, betul? Ada telinga-telinga yang mendengar di luar sana. Engkau sedang ada dalam pergumulan, segala sesuatu dipertaruhkan, tetapi engkau memilih untuk tetap kuat di dalam iman. Tindakanmu adalah tepat. Tetaplah kuat dalam iman. Nanti satu waktu Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan membela engkau, membawa engkau kepada kemenangan yang luar biasa, sehingga orang akan melihat dan mereka terkagum-kagum. Apa yang terjadi? Nebukadnezar yang dulunya sangat tidak suka, akhirnya dia memuji-muji Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Bahkan dia berkata, semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Ayat 29, dikeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Raja kafir, Bapak Ibu. Raja yang tidak percaya Allah. Dia berkata bahwa Allah lain tidak ada seperti Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego yang dapat melepaskan secara demikian. Dan bonus tambahannya apa? Ayat 30. Mereka dipromosikan. Haleluya. Jabatan tidak hilang, malah jabatan naik. Amin. Harta tidak hilang, malah semakin diberkati. Kesehatan tidak hilang, malah semakin strong, Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena kita punya iman. Iman yang kuat. Iman yang tidak terkondisikan oleh keadaan. Iman yang tidak terpengaruh oleh suara mayoritas. Tetapi iman kita adalah bagaimana urusan kita dengan Tuhan membangun keyakinan yang teguh, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari para pelayan bisa maju ke depan. Mungkin engkau bertanya, apakah masih ada harapan? Engkau mengalami kesesakan. Engkau melewati tangisan. Ada banyak hal yang kau alami hari-hari ini. Tapi biarlah engkau berkata dengan iman, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin. Dia selalu bekerja. Meski mata jasmani kita tidak bisa melihat, tetapi di momen itu Tuhan mau supaya mata iman kita terbuka dan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Amin. Kita renungkan firman Tuhan. Haleluya.

kami percaya kepada-Mu. Apapun yang terjadi, kami tidak akan berubah setia, tetapi kami akan semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Amin.

0: Kami mau memiliki iman yang benar. Firman-Mu berkata, jikalau kami memiliki iman sebesar biji sesawi, maka masalah yang besar sebesar gunung sekalipun dapat mampu untuk kami taklukkan. Kami mau punya iman sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun kami tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi kami percaya dan kami mau beriman dengan benar bahwa ada Tuhan di samping kami. Ada Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kehidupan kami. Kami mau punya iman yang benar kepada Tuhan, karena iman yang benar akan mampu menggerakkan setiap kekuatan kasih Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga apapun yang kami alami, masalah, persoalan, sakit, penyakit, tantangan hidup, kami kuat dan kami mampu melewatinya bersama dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kami, Bapa. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan ini, sehingga kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kebenaran, ketetapan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kehidupan kami, Bapa. Dalam pelayanan yang ada, Tuhan Allah memberkati pengurapan hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Allah, pengertian dari tempat yang maha tinggi, semakin hari semakin menjadi milik bagian hamba-Mu, Bapa. Sehingga dimanapun hamba-Mu dibawa untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani perasaan Tuhan, hamba-Mu dapat menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga yang ada diberkati. Nama Tuhan yang diagung-agungkan. Terima kasih Tuhan. Lanjut dari persekutuan kami, sebagai korban syukur kami, kami akan meletakkan korban persembahan. Biarlah Tuhan menilik setiap pemberian kami, besar kecil pemberian kami, kami bawa ke hadapan takhta kasih Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum untuk hormat kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan Yesus mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Pertama yang memberi dari sebelah kiri saya, setelah itu sebelah kanan saya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.

Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman ada undangan pernikahan untuk gembala dan jemaat GPDI Bethesda Ba'a, yaitu Noval dan Megi. Megi adalah salah satu pelayan altar juga. Dia penari tamborin dan dia juga singer. Dia pemuda di tempat ini. Dia akan melangsungkan pernikahan yang akan diadakan di Peminangan hari tanggal Selasa 25 Agustus 2026 di Kupang Oepura. Pemberkatan tanggal 26 Agustus 2026 pukul 3 sore di Gemitsion Oepura Jalan Salak. Resepsi hari Rabu 26 Agustus jam 6 sore di Hotel Cahaya Bapa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang punya kesempatan bisa hadir di undangan, menghadiri undangan tersebut. Kita akan mendengar info ibadah sepekan. Hari Senin, doa bersama jam 6 sore di gereja yang dipimpin oleh Ibu Trivena Sigarlaki, musik Bapak Gideon Otemusu. Hari Selasa, ibadah rayon haleluya jam 5 sore di keluarga Bapak Simon Bula Sanggoen, AWL hamba Tuhan Dunebes, musik Ibu Yeti Kase. Hari Rabu, ibadah rayon hosana pukul 6 sore di keluarga Bapak Imbatu Dilelain, WL Ibu Atis Wongto, musik Bapak Gideon Otemusu. Kamis, ibadah kaum pria jam 7 malam di gereja, WL Bapak Roni Suwongto, musik Bapak David Pani. Hari Jumat, doa rantai dan puasa dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang di gereja, ibadah kaum wanita jam 5 sore di gereja, WL Ibu Marta Manove, musik hamba Tuhan Yohan Adu. Latihan musik jam 6:30 malam di gereja. Hari Sabtu, ibadah pemuda remaja jam 6 sore di gereja. Dan hari Minggu kita kembali beribadah, ibadah raya yang pertama jam 8 pagi, ibadah raya sekolah minggu jam 10:30 siang, dan ibadah raya yang kedua jam 6 sore. Demikian informasinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.

kami mengagungkan Engkau Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Banyak hal bisa terjadi Tuhan, tapi satu hal yang kami yakini, jika kami ada bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama kami, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati para pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau dalam ibadah ini. Pakai mereka di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Setiap karunia talenta yang Tuhan sudah berikan, biar semakin bertambah, bertumbuh untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Pakai hidup mereka berdampak, menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua yang sudah hadir beribadah, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu pergumulan kami, dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami untuk menyelesaikan apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Berkati keluarga kami Tuhan, biar di dalamnya ada kasih Allah yang menyatukan dan menyempurnakan. Di dalamnya ada kehadiran-Mu yang memberkati dan melimpahi kami dengan sukacita surga. Sehingga setiap keluarga kami bisa menjadi terang untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berkati generasi-generasi penerus kami. Tuhan jaga tumbuh kembang mereka. Lindungi mereka dari pergaulan dunia yang jahat ini. Biar mereka menjadi angkatan orang benar yang hidup takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dijadikan berhasil, karena mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Ayo berdoa, memberkati setiap persembahan umat. Apa yang sudah kami berikan, kami percaya ada berkat Allah mengalir. Setiap pribadi yang sudah mengembalikan milik-Mu, berkat Allah mengalir menjadi bagian kami. Diberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan, dijadikan berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Karena itu yang Tuhan firmankan bagi kami yang mau hidup setia kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Berdoa bagi Ibu Marcelina Ambesa, Ibu Pendeta Muda Yohan Adu, Saudari Ardis Batu, Ibu Melili. Tuhan berkati kekasih-kekasih, biar umur panjang, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, berkat jasmani, rohani, jiwa, di dalam rancangan Allah yang adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan Yesus Kristus mengalir menjadi bagian mereka. Dengan berkat yang mereka terima, mereka menjadi kuat, setia, taat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Berdoa bagi Ibu Gembala kami, Tuhan jamah pulihkan hamba-Mu. Pemulihan Allah secara utuh, pengurapan dalam tugas penggembalaan yang Tuhan percayakan. Pakai dia dengan dahsyat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan kami semua yang ada di sini, kami mau berganding tangan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus, baik kasih-kekasih yang butuh dukungan doa. Ibu Tirsa Bunga, Ibu Meli Bartas, Ibu Dina Depani, Bapak Jamie Elim. Juga berdoa bagi ayah dari Ibu Marlene John Mesa yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah kekasih-kekasih ini. Kuasa bilur-Mu yang ajaib memulihkan mereka secara utuh dan sempurna. Pemulihan Allah menjadi bagian mereka, kesembuhan dari Tuhan. Kuasa bilur-Mu memulihkan hidup mereka. Kami percaya hidup mereka akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berdoa buat program gereja kami di tahun ini. Kami bersyukur karena gereja sudah direnovasi, tapi masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan. Toilet dan pagar gereja, kami serahkan dalam tangan Tuhan pekerjaan ini. Dana-dana yang masih dibutuhkan Tuhan cukupkan dan sediakan. Berkati para donatur, berkati setiap umat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan. Kami percaya ada berkat Allah mengalir menjadi bagian kami. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami, baik ada di pusat maupun di daerah. Di pusat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan, Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, beri hikmat akal budi bagi mereka dalam menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, krisis yang sedang terjadi di bangsa ini. Tuhan berkatilah Indonesia, biar bangsa kami dipulihkan. Daerah kami di mana kami tinggal dan hidup, di mana kami berkarya, Tuhan, Kabupaten Rotendao, Tuhan berkati daerah ini.
Berkati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Beri hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan. Mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, mereka memprogramkan hal-hal yang baik untuk mendatangkan kesejahteraan bagi daerah ini. Biar daerah ini diperhatikan dari pusat. Hal-hal yang baik bisa dibangun, dikerjakan di daerah ini. Sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Berkat-Mu mengalir atas Rotendao. Berkat-Mu mengalir menjadi bagian pemimpin-pemimpin daerah ini. Berkat-Mu menjadi bagian setiap masyarakat yang ada di negeri ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang minggu dalam segala aktivitas kegiatan, mari Tuhan sertai lindungi. Yang bepergian, pergi dan kembali, dibakun di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Apa yang kami lakukan, kerjakan, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah kami tetap melangkah di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, dan penyertaan dari Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai lindungi, tibakan di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Sisa hari ini, Tuhan yang memimpin menuntun, bahkan hari-hari selanjutnya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke tempatmu dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua di siang hari ini, besok dan selalu terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi.

cuaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Lan 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Iya, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Di saat ini saya punya informasi untuk Anda. Wakadepede RI Yoris Rawayai minta penanganan korban gempa NTT dipercepat. Ya, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Yoris Rawayai menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari 15 Agustus 2026. Yoris mengimbau seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi secara maksimal guna memastikan seluruh korban dan masyarakat terdampak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat. Ya, karena itu pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian. Selain itu, ia juga perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain bantuan darurat, Yoris juga meminta pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan berasal dari sumber resmi. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi pasca gempa. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupiah, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan uang negara kesatuan Republik Indonesia atau uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hustu apa? Wah, pasti keren.
1: Hustu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi tadi Roteng NTT diguncang gempa 5,2 magnitudo. Ya, wilayah Roteng Manggarai NTT pada pukul 6 lepas 12 menit waktu Indonesia Barat Minggu 16 Agustus 2026 pagi diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2. Gempa bumi susulan

BMKG menjelaskan gempa tersebut terjadi di titik koordinat 7,87 lintang selatan, 120,64 bujur timur, titik kedalaman gempa bumi 10 km. Sebelumnya, BMKG menjelaskan gempa bumi NTT merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Struktur Flores Back Arterch memiliki rekam jejak gempa merusak panjang, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada tahun 1992. Ya, gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 km dan menjadi salah satu catatan gempa merusak dari struktur tersebut. Faisal menyampaikan penjelasan itu di Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengenai karakteristik gempa NTT. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

teman-teman. Sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan

Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Ya, pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di siang ini. Gempa NTT Kemkomdigi lakukan pemulihan 200 BTS yang alami gangguan. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 200 site atau base transceiver station mengalami gangguan di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Diketahui gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT Sabtu 15 Agustus 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Tony Suprianto mengatakan pihaknya terus memantau kondisi jaringan sekaligus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan layanan. Ia memastikan Kemkomdigi terus melakukan pemantauan melalui PMT bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi. Wayan mengatakan proses pemenuhan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan termasuk kesehatan petugas yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan jaringan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian acara Rote pagi ini. Selepas ini, pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Nerleo Lede hingga sore nanti di pukul 17.30 menit. Dan di Rote malam ada rekan Yona Sape dan Mitra Sinlae yang akan menemani Anda. Baik, pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fateh. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua, selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta, dan sampai jumpa.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kembali lagi bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote, edisi Rote siang dan sore nanti di tanggal 16 Agustus 2026. Dan besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Hari ini pasti tanggal 16 nih, kalau di zaman dulu pasti pasukan dong lagi siaga-siaga untuk persiapan mau upacara untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini hari ini tanggal 16 ada tegang-tegangnya nih. Jadi ketong dia punya besok baru ketong bisa lepaskan semua ketong rasa syukur dengan mengucapkan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi luar biasa ya, untuk semua pejuang-pejuang kemerdekaan, luar biasa sudah berusaha sampai di titik ini. Dan ketong sebagai penerus bisa menikmati hal ini tidak mudah lah, karena semua berjuang dengan susah payah, dan ketong sekarang bisa menikmati. Ketong harus menjaga kemerdekaan ini dengan baik, termasuk saya pendengar semua juga. Ketong jaga kemerdekaan dengan kemana ya? Contoh kalau ketong Kristen ya, rajin gereja. Karena pasti zaman dulu susah mau gereja juga. Atau ketong jaga dengan jangan buang sampah sembarangan, itu sudah menjaga kemerdekaan itu tuh. Jadi hal-hal kecil, jangan pikir hal-hal besar. Mulai dari hal-hal kecil dulu untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Oke, seperti biasa hari ini dengan berbagai macam informasi dan juga berbagai macam lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda semua sampai di pukul 17.30 sampai 16.30 ya, ketong akan senang-senang terus. Oke pendengar, jangan kemana-mana, ketong mulai dengan beberapa lagu yang akan kita hadirkan, baik yang lagi pantau di RRI Digital, yang lagi pantau di 92,5 atau di rri.co.id. Tuhan berkati. Jangan lupa juga ini hari juga hari Minggu ya, jadi yang mungkin belum sempat gereja tadi pagi, jangan lupa gereja sebentar sore.

0: buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nur Diansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea.

Kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Apa Jocise, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges
0: remaining. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden.

0: Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tiranta sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grand Slam

0: dengan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga

0: introduces
1: dan ini yang lebih baik.
0: Ikan terus to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
2: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Gika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita siang produksi RRI Esperote edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dua informasi utama akan mengisi berita siang ini. Selama 3 hari siswa SMK Kencana Sakti Kabupaten Rotendau mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, Satlantas Polres Rotendau amankan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhwan. Inilah berita, aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi.

0: Sesi pertama. Selama 3 hari, siswa SMK Kencana Sakti Kabupaten Rotendao mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai Kamis hingga Sabtu 14 sampai 16 Agustus 2026. Siswa kelas 10 dan 11 ambil bagian dalam sejumlah perlombaan kreatif, tradisional hingga permainan yang mengedepankan kebersamaan, selengkapnya laporan oleh reporter Ian Aplugi.
1: Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di SMK Kencana Sakti Kabupaten Rotendao diisi dengan berbagai kegiatan kreatif dan edukatif yang melibatkan siswa kelas 10 dan 11. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan ditutup dengan upacara bendera pada Senin 17 Agustus 2026. Ketua Panitia Semarak Hari Ulang Tahun Republik ke-81, Ketua Panitia Semarak HUT Republik Indonesia ke-81 tingkat SMK Kencana Sakti, Nyariel Selsidami, ketika diwawancarai RRI mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, kreativitas, dan semangat nasionalisme siswa. Berbagai perlombaan disiapkan, diantaranya tari kreasi, solo atau dance, tari tradisional, lomba pidato, menghias kelas, lari karung, serta lomba menggigit sendok dengan kelereng. Kegiatan juga dirancang agar siswa dapat mengembangkan kemampuan di luar bidang keahlian yang mereka pelajari di sekolah.
2: Kemudian kegiatan yang diambil di dalamnya itu yang lebih penting adalah untuk kebersamaan. Dan kegiatan atau jenis lombanya itu ada beberapa bagian. Ada tari kreasi, kemudian ada solo atau dance, ada juga tarian tradisional, ada foti. Kemudian ada juga lomba hias kelas untuk anak-anak, bentuk kebersamaan mereka. Kemudian ada juga sesi isi acara seperti lari karung, gigit sendok dengan kelereng di atasnya, dan beberapa hal lainnya.
1: Sementara itu, Kepala SMK Kencana Sakti, Melat Englit Rondo, mengatakan pelaksanaan semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya lebih banyak menggunakan ruangan sekolah, tahun ini berbagai kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah dengan melibatkan siswa dalam perlombaan dan kegiatan hiburan. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu membentuk mental siswa, meningkatkan sportivitas, serta mendorong mereka untuk mengembangkan kreativitas, termasuk dalam bidang seni dan budaya.
3: Harapannya dalam pelaksanaan kegiatan Semarak HUT RI ke-81 tahun ini, harapannya bisa menumbuhkan mental anak-anak yang semakin lebih baik dan sportivitas mereka, dan juga mereka bisa berkreasi dalam segala hal, karena ada kegiatan pentas seni tari, berupa foti dan juga tari kreasi. Jadi harapannya anak-anak bisa berkreasi bukan hanya di jurusan yang mereka temui saja, tetapi juga dalam hal budaya mereka.
1: Kegiatan Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ini diikuti siswa kelas 10 dan 11, sementara siswa kelas 12 tidak terlibat karena sedang melaksanakan praktik lapangan di sejumlah lokasi. Selain kegiatan internal sekolah, siswa juga tetap dilibatkan dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao melaksanakan pengamanan kegiatan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhwan Ba'ah, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Jumat 14 Agustus 2026. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel di sekitar masjid untuk mengatur dan mengamankan arus lalu lintas, sekaligus mencegah potensi kecelakaan, serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama aktivitas masyarakat berlangsung. Selain mengatur arus kendaraan, personel juga memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar masjid, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kepadatan aktivitas masyarakat sebelum dan setelah pelaksanaan sholat Jumat. Kegiatan pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat muslim yang melaksanakan ibadah. Kehadiran personel diharapkan dapat memastikan pelaksanaan sholat Jumat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat toleransi serta kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rotendao. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan gelar aksi tanam 5.000 mangrove di Desa Baadaleh, Kabupaten Rotendao. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rajai Waldus.
4: Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menanam 5.000 bibit mangrove di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao. Aksi tersebut berlangsung Sabtu 15 Agustus 2026 sebagai bagian rehabilitasi ekosistem pesisir. Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dan Bupati Rotendao Paulus Senuk, sejumlah pejabat daerah, aparat keamanan, lembaga terkait, masyarakat, dan mitra konservasi turut hadir. Bupati Rotendao Paulus Senuk mengatakan mangrove memiliki manfaat besar bagi perlindungan kawasan pesisir. Menurutnya, ekosistem mangrove juga menjadi tempat berkembang biak ikan dan habitat berbagai biota laut. Ia meminta masyarakat menjaga bibit mangrove setelah penanaman agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
5: Terutama untuk menjaga daerah pesisir supaya terhindar dari berbagai musibah. Mangrove ini juga banyak ikan bertelur, banyak kepiting datang, banyak menghasilkan buat masyarakat. Oleh karena ini perlu dijaga. Jangan ditebang, jangan juga dirusak, dipelihara di dalam dengan baik supaya manfaat dari mangrove ini bisa kita nikmati secara maksimal. Oleh karena itu,

0: ini ini bisa dijaga.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara bersyukur sebab ini kali kedua KKP melakukan gerakan menanam mangrove di Rote dan berharap pemerintah Kabupaten Rotendao, masyarakat Desa Baadale terus menjaga kawasan tersebut. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan komunitas dinilai sangat penting. Menurut Koswara, KKP berencana melanjutkan penanaman secara bertahap untuk memperluas pemulihan kawasan mangrove Desa Baadale dan pesisir lainnya di Rote.
2: Kita bersyukur sudah dua kali kita menanam mangrove sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Ini akan terus dilakukan penanaman-penanaman pada lokasi lain yang memang sangat dibutuhkan. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi selama ini dan juga terutama kepada masyarakat.
1: Penanaman mangrove merupakan wujud kolaborasi menjaga lingkungan. KKP akan melanjutkan penanaman mangrove di lokasi lain di Rotendao yang membutuhkan rehabilitasi. Keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah bibit yang ditanam. Pemeliharaan dan pengawasan menjadi pekerjaan penting setelah penanaman dilakukan. Bibit harus dipastikan tumbuh hingga membentuk ekosistem mangrove yang memberikan manfaat jangka panjang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Kapolres ND AKBP Yudi Pranata memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten ND mencapai 80% menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan oleh reporter Rufinus Wula.
4: Kepastian itu disampaikan setelah dirinya meninjau langsung latihan Paskibraka di Stadion Marilonga Rabu 12 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan optimal mengingat pelaksanaan upacara pengibaran bendera dijadwalkan pada 17 Agustus 2026. Kapolres ND juga melihat langsung kesiapan petugas upacara yang akan bertugas pada momentum penting tersebut. Dalam pantauan, Yudi mengamati sejumlah aspek mulai dari kekompakan dan kesiapan mental anggota Paskibraka turut menjadi perhatian. Ia menilai persiapan harus terus dimatangkan karena waktu pelaksanaan upacara tinggal beberapa hari. Menurut Yudi, kesiapan yang tidak maksimal dapat berdampak pada ketertiban dan kerapian pelaksanaan upacara. Karena itu, seluruh petugas diminta memanfaatkan sisa waktu latihan untuk memperbaiki setiap gerakan dan koordinasi yang masih perlu disempurnakan.
5: Adik-adik Paskibraka dan pasukan upacara sudah siap 80% karena 4 hari lagi menjelang hari H untuk dan kesiapan itu harus dipersiapkan secara matang karena kalau tidak akan mengakibatkan upacara yang merupakan kebanggaan kita sendiri akan menjadi tidak tertib dan tidak rapi dalam pelaksanaan nantinya.
4: Kapolres ND memberikan motivasi kepada anggota Paskibraka agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Ia juga mengingatkan para peserta untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima hingga hari pelaksanaan. Sementara itu, pelatih Paskibraka Sersan Mayor Nasudin Latif mengatakan hari ini adalah hari terakhir melaksanakan gladi kotor. Sersan Nasudin Latif menilai hasil latihan petugas Paskibraka sudah mencapai 90%. Ia mengakui mengenai kondisi fisik peserta umumnya sudah sangat baik, cuman ada satu personil yang mengidap cacar, namun sore hari kemarin sudah kembali normal.
6: Ini adalah hari terakhir untuk melaksanakan gladi kotor besok tanggal 13. Jadinya kalau dihitung dari 1 sampai 100, hasil latihan mereka ini sudah sekitar 90. Sisanya nanti setelah selesai gladi kotor maupun gladi bersih baru kita adakan perbaikan-perbaikan begitu.
4: Nasudin Latif optimis dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki, pihaknya akan memaksimalkan agar bisa tampil yang terbaik pada puncak acara peringatan HUT RI ke-81 17 Agustus tahun 2026. RRI Endero Finisfula melaporkan.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, selama 3 hari siswa SMK Kencana Sakti Kabupaten Rotendao mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Satlantas Polres Rotendao amankan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhwan. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Neher Lolede pamit undur diri dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih dengan saya Nero, kita di Rote siang ini. Tadi kita sudah ikuti warta berita siang, selanjutnya kita masuk dalam program musik tradisional dan budaya. Nanti ada beberapa informasi budaya dan juga beberapa lagu tradisional yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, kami mulai dari lagu dari John Seme, Lole Dae Bafok dan Manu Fulak. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, kita di pukul 14.00 masih dengan saya Nero. Satu informasi cek fakta saya hadirkan untuk Anda di pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyani atau KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking serta mencantumkan nomor 08177418 sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa atau HWB di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut perumahan tersebut sebagai rumah KDM. Program perumahan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi bukanlah kawasan hunian warisan bangsa atau HWB. Dilansir dari pkp.go.id, Menteri PKP Marwar Siarait bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta yang merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Group. Selain itu, hunian warisan bangsa HWB tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas pembelian rumah tanpa BI checking seperti yang disebutkan oleh akun yang beredar. Dengan demikian, pendengar, informasi tentang KDM yang menghadirkan rumah usaha dengan DP Rp750.000 tanpa BI checking adalah hoax. Masih ada informasi lainnya, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: penutup dalam program musik tradisional dan daerah. Selanjutnya kita akan masuk dalam Pro Dangdut nanti tepat di pukul 14.30 atau jam setengah tiga ya. Setengah tiga nanti bisa salam-salam, request lagu juga. Untuk itu saya Ner Lelede pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program musik tradisional dan daerah.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, selamat siang semua. Di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Ner di Pro Dangdut Pro 1 RRI Rote. Di siang hari ini seperti biasa bisa salam-salam, bisa request lagu, tapi lagu dangdut ya, jangan lagu rohani. Kalau bisa lagu dangdut, meskipun ini hari Minggu, tapi karena ini Pro Dangdut jadi lagu rohani. Jadi yang mau request lagu bisa di telepon, bisa di WA 0851 9591 9250. Tapi kalau Sony mau omong, bisa ketik saya di kolom komentar saat ini di channel RRI Rote. Nanti salam-salam request lagu, kita kumpul semua lagu-lagu dangdut, baru kita putar satu kali ya. Ingat ya, lagu dangdut ya, jangan lagu rohani. Meskipun ini hari-hari Minggu, tapi putar minta lagu. Oke, okay. Oh iya, siap. Yang mau gabung bisa langsung gabung. Sekarang kita sekarang sulai di RRI Rote.

Terima kasih yang sudah gabung, Tuhan berkati. Wah, di TikTok langsung beta sapa yang di TikTok ya, untuk pendengar semua dan pemirsa di TikTok ada ada Bung Raja. Bung Raja minta lagu koplo. Boleh Bung Raja nanti beta putar. Ada Kakak Andi Malelang sudah gabung, ada Kakak Cinta Mina Talia 10. Terima kasih sudah gabung. Oke. Di sore hari ini, siang hari ini, jangan lupa kalau sebentar yang belum gereja misalnya, jangan lupa pergi gereja. Oh. Yang supi gereja nak pilih sebentar sore supaya berkat banyak. Amin amin. Dan sebelum itu juga Koteng juga sekali lagi Koteng berdoa buat Koteng pun saudara-saudara semua yang di Flores yang sedang mengalami musibah, semoga semua dimudahkan, yang sedang mengalami kedukaan semua bisa dipermudah dan bantuan-bantuan cepat bisa sampai di sana. Oke, amin amin untuk ketumpung kawan semua, saudara semua di Flores. Oke, kita lanjut di Pro Dangdut, beta putar lagu pertama dari Siti Badriah, Lagi Santik untuk ketemu semua.

Ya itu lagu dari Siti Badriah, Lagi Cantik, menemani ketong pertama di program Pro Dangdut, lagu pertama ya. Jadi yang nonton semua cantik-cantik, yang laki-laki juga cantik, yang laki-laki ganteng ya, yang nonton yang cewek cantik. Sekali lagi ketong beta informasikan buat pendengar semua dan pemirsa semua yang di channel RRI Rote, di TikTok RRI Rote maupun di frekuensi 92,5 MHz. Sekarang ketong ada di program Pro Dangdut. Bisa request lagu dangdut ya, khusus lagu dangdut, ingat ya, jangan lagu rohani. Meskipun ini hari Minggu, tapi minta lagu dangdut ya. Tapi kalau ada lagu dangdut rohani ke mana? Kalau kalau lagu dangdut rohani ya jangan. Kalau bisa lagu rohani murni. Lagu rohani, lagu dangdut murni. Oke? Okay? Dile, ketung dile. Jadi yang mau gabung via telepon bisa, via WA juga bisa di 0851-9591-9250. Kemudian yang mau gabung juga lewat visual langsung, ketung ada live di channel RRI Rote. Jadi yang mau gabung bisa sekali, mau lihat ketung pemuka, mau lihat ketung pori-pori, komedo semua. Bisa lihat di channel RRI Rote buat pendengar dan pemirsa semua. Oke, beta ke TikTok dulu ya. Siapa-siapa yang sudah gabung dan salam-salam di TikTok. Ada Kakak Cintami, ada Kakak Fermar Store. Kakak Fermar Store mengudara dan salam buat keluarga ku yang di Flores. Siap Kakak Firma Store. Semoga saudara-saudara di Flores juga baik-baik saja, keadaan baik-baik, yang sakit dipulihkan, yang sehat semakin kuat ya. Amin amin buat ketemu saudara semua yang di Flores yang sedang mengalami musibah. Kemudian juga ada, oke, ada penelpon dulu, ketemu angkat telepon dulu yang sudah gabung di via telepon. Aduh, sayang sekali tidak bisa ya. Oke, dicoba lagi yang di line telepon 0851-9591-9250. Nanti ketong coba terhubung. Kayaknya jaringan mulai kumat nih. Oke, lanjut di TikTok. Kakak Cintami Natalia, su rambut baru. Belum rambut baru kakak. Masih kepala yang lama, rambut juga lama. Halo kakak Sandi, orang Sumba, apa kabar? Orang Rote rasa Sumba. Kemudian kakak Marmex, rindu Rote, ini acara apa kakak? Maaf bergabung. Siap kakak Marmax, kalau bisa gabung setiap hari. Ini di nama acara Pro Dangdut. Ini bisa request lagu dangdut, khusus lagu dangdut. Ini di Pro 1 RRI Rote. Dan ketempung lokasi di mana? Ketempung lokasi di dekat kantor bupati. Yang baru gabung ketempung info, ketempung kantor dekat kantor bupati arah Sangga Oen. Tapi jangan lurus pi bandara, ketempung belok kanan. Pi arah yang dua jalur yang biasa orang lari sore di depan kantor bupati itu. Lurus terus ah. Lurus terus harus bis itu belok kanan. Oke, okay, Kakak Marmax. Semoga jelas ya Bu info. Kemudian Kakak Donatur, terima kasih Kakak Donatur. Kemudian Kakak Ranfiko Dika, hai hai dari NTT kakaknya. Siap Kakak Ranfiko, beta dari Provinsi Rote. Kakak Marmax dari Tanah Rantau. Dia merantau di mana Kakak Marmax? Semoga sehat-sehat pejuang anak rantau. Sehat-sehat di sana, jangan boros, hemat, pulang uang banyak datang Rote, amin. Kemudian ada Kakak Susan.

Kita selamat siang dan selamat hari Minggu dari Sumba Timur. Selamat siang, wih, dari Sumba Timur, mantap. RRI juga ada di Sumba tapi Sumba Barat, kakak Susan minta. Kemudian kakak donatur lagu Terajana, minta lagu Terajana. Siap, abis ini Oke, kakak Ranfika dari kota Pontianak, salam kenal kakak Nyong. Siap. Kemudian kakak donatur bilang salam buat Bung Rudi Hartono. Iya, mantap. Bung Rudi ada nih. Kebetulan dinas sama-sama dan minta ada di siang hari ini. Lanjut, kemudian ada salam dari Leki Owen depan toko Tujuh Jaya. Siap kakak donatur. Dekat-dekat ya berarti ini. Dan Leki Owen toko Tujuh Jaya, siap. Kakak Krisan, terima kasih. Kakak Krisan, ada beta di Jogja tapi nenek dari Rote. Oh, Lowongan belum ada kakak Krisan. Belum ada Lowongan, ini kotong program salam-salam dan request lagu. Tapi nanti kalau ada Lowongan, RRI buka beta info. Oke. Semoga kotong semua bisa dapat pekerjaan yang baik lah, sesuai. Yang penting halal-halal. Kemudian kakak Yati Lete, salam dari Alor buat Bu Minggus Lete dan Jackson Lete dan Lexi Lete. Oke, Bu Minggus Lete, kakak Jackson Lete, kakak Lexi Lete, ada salam dari kakak Yati Lete dari Alor. Semoga bisa ketemu ya, ini juga rantau nih pasti nih. Semoga kakak Bu Minggus, Bu Jackson, Bu Lexi bisa ketemu kakak Yati. Amin, amin. Oke, semua yang di TikTok beta sudah baca ya. Terima kasih. Masih mau tulis ketik salam-salam bisa sekali di Kotongpung TikTok di RRI Rote. Yang telepon sekali lagi coba, nanti kalau sinyal kurang bagus ini mohon maaf ya. Di line telepon 0851-9591-9250. Kotong lagu berikut Terajana. Tadi sudah kakak siapa yang minta tadi Terajana? Kakak donatur lah. Putar lagu Terajana spesial buat kakak yang minta. Oke, ini dia Terajana.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa di TikTok masih dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote dalam program Pro Dangdut. Tadi sudah satu lagu Terajana juga Beta hadirkan. Lanjut, yang mau gabung via telepon Beta masih buka di line telepon 0851-9591-9250. Atau yang mau gabung via TikTok juga bisa di line telepon di channel TikTok kami di RRI Rote. Oke, Beta ke TikTok dulu, siapa-siapa yang sudah menyapa, yang sudah ketik-ketik komen di TikTok ya. Oke, ada siapa duluan nih? Wisu banyak deh. Terlalu banyak dah. Kakak John Dupe, salam untuk semua di Rote. Siap Kakak John Dupe. Kemudian Kakak Marmax, salam dari Turki. Wih, luar biasa ya. Kakak hati-hati di sana. Pasti Kakak jago bahasa Arab nih ya, dari Turki. Salam buat semua keluarga Dilak dan Tine di Lole. Request lagu Nona Anjali. Tadi sudah besok putar memang Nona Anjali belum. Ah. Siap. Demi Kakak Marmax, we putar lagu Nona Anjali. Oke, ada penelpon dulu, Beta gak ambil dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo. Dengan siapa, di mana? Halo. Kakak suara kurang jelas, Kakak. Halo, Abang. Halo. Nah, sayang sekali terputus ya. Oke. Yang mau telepon itu suka, kalau telepon tuh agak ke mana kok. Kalau bisa itu juga bisa telepon via WA. Yang mau telepon via WA juga bisa. Kalau ada WA di nomor yang sama 0851-9591-9250, 0851-9591-9250. Itu kalau mau telepon via WA pakai data ya. Tapi kalau sana apa juga bisa sih. Hanya itu su. Kalau pakai jaringan biasa deh kayak kemana kok. Oke, lanjut ya pendengar dan pemirsa semua. Lanjut dari Kakak Marmax, salam dari Turki buat semua keluarga Dilak dan Tine di Lole. Request lagu Nona Anjali. Bisa kok. Bisa Kakak Marmax. Dan Kakak Marmax apa sih yang soalnya bisa. Kemudian ada Kakak Linda Felicia Sini. Terima kasih Kakak Linda Felicia Sini. Ada Kakak ER, salam buat Kakak Mitra Sinlayang. Siap. Kakak Mitra dinas malam sebentar Kakak ER. Kemudian Kakak Entus bilang gagah. Siap Kakak Entus yang lebih gagah. Kakak Entus terlalu enak, terlalu gagah, terlalu semua-semua deh. Kemudian Kakak Yati Lete lagi. Kakak salam buat Mama Mea Lete di Bandara Ba'a. Dirga Lete cium sayang dari Alor Kalabahi. Siap Kakak Yati Lete. Sehat-sehat di Alor ya Kakak Yati ya. Salam buat Mama Mea Lete. Semoga Mama Mea Lete di bandara dengar. Kakak Dirga Lete juga dengar ya. Ada yang rindu cium sayang dari Alor Kalabahi. Lanjut ada Kakak Esi Welviana. Terima kasih Kakak Esi Welviana. Kemudian kembali Kakak John Dupe. Salam untuk Nyong Bailao. Dia ada Kosonde. Dan salam kenal untuk teman-teman yang lain dari Semar. Siap, salam kenal juga buat Kakak John Dupe. Kakak Nyong Bailao ada juga. Ada di belakang juga. Kakak Nyong Bailao dan Beta Dinas Inhari juga operator bersama. Lanjut ada Kakak Dialai, Happy Sunday. Happy Sunday juga Kakak Dialai. Jangan lupa gereja hari ini. Yang Kristen jangan lupa gereja, Katolik jangan lupa gereja ya. Kemudian Kakak Atanapu, selamat siang Kakak. Mau kirim salam buat semua keluarga di Rote Tie Oe Batu dan juga dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Siap Kakak Atanapu. Jadi Kakak Atanapu salam buat semua keluarga di Rote, di Tie Oe Batu, jaga kesehatan Kakak Ata bilang. Siap Kakak Ata, semoga di Oe Batu ada dengar ya. Kakak C Hati Ungu, terima kasih. Halo Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kakak C yang paling cantik. Kemudian ada Kakak Viena Calm. Halo Kakak Viena Calm, terima kasih. Mamak Bila, halo. Kemudian Kakak Bayu Yuba, Kakak Maurelia, Kakak John Dupe, Kakak Mama Maurelia, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat saudara-saudara kita di Flores. Siap Mama Maurelia, tadi kotong sudah sama-sama doakan yang baik untuk saudara-saudara di Flores. Kemudian ada Kakak Ding 91, selamat siang Kanero, selamat siang Ding, apa kabar Ding 91? Buat Beta pun kawan-kawan mungkin yang gabung di TikTok, Beta sendiri tahu nama di TikTok, gue minta maaf ya. Karena Beta tahu nama asli tuh. Jadi kalau nama TikTok beda, minta maaf. Kalau bisa Beta biasa bilang itu, kalau nama TikTok pakai nama KTP. Pakai nama KTP, nama kartu keluarga supaya kita gampang kenal. Lanjut ada Kakak Sani Imelda 0407. Selamat hari Minggu buat Kak, mau kirim salam buat semua keluarga Sanda di Rote Tie Ngarai. Siap, buat keluarga Sanda ada salam dari Kakak Sani, Imelda. Kakak Sani kayaknya rindu nih buat semua keluarga Sanda di Rote Tie Ngarai. Ngarai ya. Oke Kakak Sani, semoga Kakak Sani juga bisa ketemu. Jam saya Kakak Sani Irhanto juga Kakak Sani. Kakak Bayu Yuba, selamat. Salam Kakak saya dari Soe TTS. Kakak saya mau telepon tetap salam buat mantan pacar Merlin Muris di Pantai Baru, semoga baik-baik. Aduh, Kakak Merlin Muris, ternyata Kakak Bayu masih ingat nih. Aduh, Kakak Bayu masih ingat itu Pantai Baru. Kakak-kakak Bayu harus datang di sini. Sekarang Pantai Baru sudah bukan Pantai Baru lah, sudah jadi pantai lama. Oke, semoga Kakak Bayu dengan Kakak mantan pacar Kakak Merlin Muris bisa ketemu, mesti berkawan baik lagi. Meskipun sudah bisa pacaran lagi, setidaknya mesti bisa berteman baik tau. Oke. Kakak Aldo Kiuk, happy Sunday kakak. Selalu Kakak Aldo Kiuk, happy Sunday juga Kakak Aldo, terbaik. Terima kasih Kakak Nokse. Oh Kakak Sani tinggal di Kupang. Siap, maaf ya Kakak Sani yang cantik. Oke, kalau bisa datang main di Rote juga Kakak Sani. Datang di RRI Rote. Kemudian Kakak Aldo, terima kasih semua. Mama Morelia, saya juga tadi sudah membantu doa dan membantu donasi buat saudara kita semua. Tuhan mencukupi semuanya. Amin, amin, amin. Makasih Kakak Bayu, iya Kakak Ganteng masih ingat karena pacaran 4 tahun dengan kaget hilang. Kakak itu lagu dangdut Kakak cari dong. Kakak lagu dangdut untuk Kakak pun kisah hidupnya apa ya? Akan selalu lucu. Oke Kakak Bayu, sudah semua beta sudah baca ya. Kakak Ita yang baru gabung, Kakak Ellen Nuan Mauk. Jadi buat pendengar semua, terima kasih yang masih gabung, masih standby di Pro Dangdut dengan saya Nero. Salam kenal buat semua yang baru gabung, saya Nero. Dan juga buat yang lagi pantau lewat RRI Digital, terus lagi pantau lewat frekuensi 92,5 MHz, bisa gabung lewat 0851 9591 9250. Itu via telepon. Kalau pulsa biasa soalnya ada, pakai pulsa data juga bisa, itu karena nomor WA juga. Kalau bisa isi pulsa data yang banyak. Pakai nonton di TikTok tapi. Oke, lagu, kotong request lagu dangdut ya. Mama Morelia, maaf ya, kotong ini lagu dangdut mama. Kalau lagu dunia berduka nih, aduh, please kakak, Mama Morelia pakai please lah. Aduh, kemana ya, nanti tunggu ya, kotong lagu dangdut dulu. Kotong fokus lagu dangdut dulu ya kak Mama Maria. Abis lagu dangdut, abis ini program Pro Dangdut, dia putar dunia berduka, kasih Mama Morelia sampai 4 kali, 50 kali juga. Tidak apa-apa. Oke, ketong lanjut tadi ada yang sudah minta lagu Nona Anjali. Kita langsung putarkan dulu. Jadi sekali lagi yang masih standby di RRI Rote, terima kasih. Yang mau gabung sekali lagi bisa di channel RRI Rote, bisa di line telepon 0851 9591 9250. Tetap setia terus di Pro Dangdut dengan saya, Nero. Ketong dengar bersama lagu Nona Anjali.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja berada yang masih standby di Pro 1 RRI Rote di program Ruang Rindu, masih dengan Beta Nero di siang hari ini, mau sore ya, siang menjelang sore. Ini mungkin ada yang semua persiapan mau lari sore juga, atau ada yang mau lari pagi, tapi karena terlambat jadi lari sore. Oke, ketong lanjut di TikTok dulu ya. Yang mau salam-salam bisa lewat TikTok atau bisa lewat line telepon ketong di 0851 9591 9250. Itu juga bisa via WA. Jadi mau ketik via WA, kalau malu-malu di TikTok bisa lewat WA ketik. Nanti baca semua, Beta usahakan baca semua. Dan ini khusus lagu-lagu dangdut ya, yang mau request ya. Saudara-saudara semua, ini lagu dangdut. Jangan minta lagu rohani, apalagi lagu bakelai. Bahaya kalau lagu bakelai, kan kayak musik rock begitu. Itu ngeri mah. Jadi lagu dangdut, saya ketemu bergoyang sore-sore, siang-siang mau sore-sore nih. Lanjut di TikTok dulu yang salam-salam, Beta. Lanjut di TikTok ada, wih, subanya deh. Oke, ada yang gabung lewat telepon, ketemu angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo Kak Nero.
1: Halo Kak Emi, apa kabar?
2: Baik.
1: Kemana Kak Emi? Mau salam-salam duluan atau mau bercerita ya, atau?
2: Salam buat keluarga, buat kakak. Emang ada dalam sejarah.
1: Siap, terima kasih Kak Emi. Apa?
2: Piring dibanting, gelas dibuang Kak.
1: Piring dibanting, gelas dibuang eh? Itu lagu dangdut ya. Kok?
2: Ya, lagu dangdut.
1: Oke, siap. Ini Beta baru dengar nih, piring.
2: Makasih
1: Kak Emi. Oke, itu dia pendengar dan pemirsa di TikTok dan pendengar Pro 1 RRI Rote, itu Kak Emi yang baru gabung, salah satu pendengar setia, biasa gabung lewat telepon. Kak Emi minta lagu piring dibanting, gelas dibuang. Nanti kotong makan pakai apa? Makan pakai daun pisang. Kak Emi ini pula lagu ini aneh-aneh sah. Tapi baik dong, kok tuh dapat ilmu baru nih. Dapat ilmu baru dari Kak Emi pula lagu nih. Piring dibanting, Ida Laila. Oke, piring dibanting, Ida Laila. Itu ya Kak Emi ya, betul lah berarti ya. Lanjut di TikTok, Mama Aurelia ada kasih nomor untuk undang acara bulan 10. Siap Mama Aurelia nanti. Kotong satu keluarga, RRI Rotepi nanti. Kakak Sani Imelda, lagu Minang bisa kok kakak? Bisa kakak, lagu Minang bisa. Yang penting dia kayak ada dangdut-dangdut. Kemudian kakak Bayu Yuba, Nona Anjali alias Nona Merlin. Aduh, kakak Bayu ini masih rindu. Itu ini rindu mantan, oh baik dong. Kakak Cinta bilang, anggur merah dong kakak. Soalnya bisa kakak. Nanti di ruang rindu baru anggur merah. Kalau anggur merah di siang-siang, oh mati kepala pica. Kakak Nona Ngeu bisa titip salam buat keluarga. Bisa kakak Nona Ngeu salam sah nanti Beta. Ada kakak ada kakak CCTV Rote yang juga sudah gabung di channel RRI Rote. Terima kasih sudah gabung . Semoga sukses terus dalam membuat konten kakak CCTV Rote. Lanjut kakak John Dupe, salam kenal untuk kakak Nero, salam kenal juga ke John Dupe. Request lagu Tidak Semua Laki-Laki dari Bas Sofi Sudirman. Tahu kosong deh Kak Nero. Oke, nanti Beta cari. Tidak semua laki-laki, tidak semua laki-laki orang sabu. Ada orang rote, ada orang alor. Kemudian ada Kakak Messi Pasar Ribu. Halo Kakak Messi, salam kenal dari Sibolga. Salam kenal Kakak Messi, famos. Kakak Messi, Beta juga kebetulan hari ini Beta pakai baju ada logo-logo Argentina Messi sedikit. Ada Kakak Elfrine Latu Perisa. Halo Kak Elfrine, salam kenal, selamat bergabung. Siap. Ada Kakak Nonangeu titip salam buat keluarga Sinlai di Rote. Siap. Kakak Sinlai di Rote tengah tuh berarti ya Kakak Nonangeu. Karena di Kotong juga ada kawan juga kawan penyiar Kakak Mitra Sinlai, dia juga dari Rote Termanu. Dangke. Dangke banyak juga Kakak Elfrine. Terima kasih. Ada Kakak Cecil. Kemudian ada anak tungku, famos anak tungku. Boleh minta lagu, boleh

komisi, yang penting lagu dangdut. Kak Cecil bilang mantap, mantap juga Kak Cecil. Kemudian ada salam sehat buat Kak Maya Sewubelan yang baru pulang dari sawah. Wih mantap Kak Maya Sewubelan. Kak Maya Maya Sewubelan, jangan lupa pakai ini skincare supaya jangan kena sangat matahari terlalu ya Kak Maya. Salam Kak Maya, dapat salam dari anak tungku Kak Maya Sewubelan baru pulang dari sawah. Wih mantap. Wanita-wanita pekerja keras dong ya. Ini bisa bawa traktor sendiri nih pasti. Kemudian ke Kamisi Pasaribu, lagu rindu boleh, rindu mengapa rindu hatiku. Oke, boleh nanti beta cari. Itu lagu dangdut toh. Kemudian ke Kamion di Mataloko, barusan gempa lagi. Aduh, ketum berdoa buat ketum saudara semua di Flores. Mataloko nih di mana? Di Flores juga ya. Aduh, itulah namanya musibah nih ketum sana bisa apa ya? Ketumnya bisa berdoa san dengan berdoa dan bekerja. Bekerja ketum amankan ketum bareng-bareng semua. Ketum mengikuti instruksi pemerintah dong, kalau suruh arah di mana kau tenggeser semua di sana. Yang penting selalu andalkan Tuhan sih, jangan pernah menyalahkan apapun. Kau tetap bersyukur pada Tuhan sah. Jadi tetap semangat ya saudara-saudara, Kak Kamion di Mataloko. Lanjut kakak kecap manis, kakak dulu anak mercusuar kok. Betul sekali, beta mercusuar lulusan 2010 angkatan 2007 mercusuar. Betul kakak. Oke, beta suruh baca semua yang di TikTok, yang di WA belum ada. Yang mau gabung bisa lain telepon, bisa di 0851-9591. Biar putar lagu dulu dari Kak Emi, minta lagu Piring Dibanting oleh Ida Laila. Ini lagu termasuk unik ya.

Ya, pendengar, itu lagu dari Yulia Nur, diciptakan oleh Sony Joss dengan judul Piring Dibanting. Itu lagu requestan dari kakak Emmy ya, yang tadi sudah gabung lewat via telepon di 0851-9591-9250. Kita juga masih buka line telepon, masih buka yang mau salam-salam request lagu, bisa lewat di TikToknya kami di RRI Rote. Sudah kita menuju di TikTok dulu, sudah gabung ada siapa-siapa sini. Ada kakak Feby Lovrete, terima kasih kakak Feby, apa kabar? Aman kok kak Feby? Sehat-sehat kok. Oke, kita baca-baca dulu yang sudah gabung di TikTok ya. Ada kakak Jitron Pak, terima kasih kakak Jitron Pak. Kemudian ada kakak John Dupe pamit. Kemudian ada kakak Al Studio, salam dari Flores. Siap kakak Al, turut berduka juga buat kakak Al Don di Flores. Semoga tetap diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari. Dan semoga juga cepat bantuan semua cepat turun ya, pemerintah dan cepat respon juga. Ketum semua juga berdoa buat semua ketum saudara semua di Flores. Amin, amin. Doa yang baik, doa yang terbaik untuk ketum saudara di Flores. Lanjut ada Aba Pijat Kretek. Bulan 9 akan turun ke Rote. Buka praktek di sana di Busa Langga dan Baa. Wih mantap ini. Jadi yang berminat nih bisa nih mau pijat kretek nanti di bulan 9 ya, bulan September. Oke. Kemudian ada kakak Rote Termanu. Salam kakak Rote Termanu. Selamat hari Minggu kakak Rote Termanu. Kemudian ada kakak Grace Resha Sob. Terima kasih kakak Grace sudah gabung. Terima kasih. Lalu ada kakak Johan. Makasih kakak Johan. Kakak John Dupe izin pamit. Teman-teman semua di room ini, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus juga berkati kakak John Dupe. Kemudian kakak Elvis Sob bisa request. Bisa request lagu kakak bebas. Lagu bebas leh. Lagu dangdut. Oke, makasih juga kakak Misty Angel, kakak Daisy, kakak Putri Aurora 2 sudah gabung juga. Selamat hari Minggu. Terima kasih kakak Putri. Kakak Elvis Sob request lagu kopi dangdut. Oke, siap nih di nomor antrian ya. Nanti ya, abis ini. Masih ada berapa masih antri nah. So antri dari Pantai Baru sampai di Baas ini. Ini lagu no. Ini hari lagu dangdut kakak Putri. Kakak Daisy salam kenal dari Manado. Salam kenal dari Rote Sanggo Oen. Salam kenal kakak Daisy yang paling cantik. Kemudian ada kakak Putri Aurora. Kakak Efraim Messi. WF Efraim Messi. Sama nih ketemu dua pengkosta. Kebetulan ini hari beta pakai seragam Messi. Kemudian kakak Putri, kakak Giska Rambu, halo kakak Kreli, sore kakak Kreli, kakak Giska Rambu, gempa aman ya, puji Tuhan kotong di Rote, aman lah sonet terlalu rasa. Tapi kemarin beta ketiduran, jadi be bangun, gempa habis kayaknya. Kemudian ada kakak Butterfly, terima kasih semua yang salam-salam di TikTok beta sudah baca, terima kasih banyak. Beta putar lanjut, selanjutnya lagu-lagu yang sudah direquest, ada Hamdan, tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki Rote itu ular, ha.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, masih dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote di 92,5 MHz. Ketemu masih di program Ruang Rindu. Jadi yang mau Ruang Rindu lah. Maaf, main ingat Ruang Rindu terus. Kutung masih di program Pro Dangdut. Dan ini program seperti biasa bisa salam-salam juga, bisa request lagu. Tapi ingat lagu dangdut, jangan lagu rohani. Hanya gara-gara kutung sendiri gereja ini hari juga minta lagu rohani di lagu dangdut, ini kan bahaya. Oke, Beta masih buka line telepon. Yang mau gabung via telepon bisa di 0851 9591 9250, atau yang mau telepon tapi malu-malu bisa ketik di TikToknya kami sekarang di channel RRI Rote. Yang ketong ada live sekarang di RRI Rote. Jadi yang mau lihat ketong pemuka, mau lihat penyiar pemuka bisa gabung di RRI Rote, bisa lihat ketong hidung, mata, telinga, rambut. Oke, Beta lanjut dulu yang di TikTok yang sudah salam-salam dan request lagu ya. Beta ulang dari atas ya. Aduh, ada banyak leh. Ini aduh, sabar ya teman-teman. Oke. Ada dari Kakak Lulu, mau salam-salam untuk orang Batu Kedera yang ada di Rote. Beta dong. Kebetulan Beta orang Batu Kedera yang ada di Rote. Nah, Kakak Lulu di mana sekarang? Kakak Lucy di mana sekarang? Di Batu Kedera kok di so ada merantau juga. Orang Batu Kedera rumah samping Emmanuel Batu Kedera. Woi, Kakak Lucy ini orang dalam betul-betul nih. Oke, ada penelpon via WA. Ketong terhubung dulu ya dengan yang sudah gabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang Nasrun go.
2: Iyalah.
1: Oke, gimana kabar Bang Nasrun hari Minggu ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sama kita baik-baik selalu.
1: Baik-baik selalu. Oke, mau salam-salam dulu atau request lagu? Ini kali lagu dangdut ya, Bang Nasrun.
2: Lagunya saja apa, Cici Paramida
1: apa tuh,
2: bulan merindu.
1: Bulan merindu, weh. Bang Nasrun lagi rindu siapa nih?
2: RRI lah.
1: Oh iya, asik rindu RRI ya. Terima kasih su rindu RRI. Pantas RRI pembuluh mata jatuh semua Bang Nasrun.
2: Iya.
1: Oke, mas salam-salamnya buat siapa?
2: Pertama-tama Bang Leginya sambut tugas, selalu ya semua kalau ke rumah, semua krunya, RRT, lepas tugas, selamat sore, selamat menyaksasnya, sehat selalu.
1: Sehat selalu.
2: Selamat satu hati semuanya, ya. Semuanya walaupun ya, WA, SMS ya, di RRT, ya. Di luar kota.
1: Siap.
2: Rote, betul. Terima kasih, selamat sore,
1: terima kasih. Terima kasih, Bang Nasrun dari Palu, Bang Nasrunnya. Bang Nasrun suka si mati langsung. Siap, itu salah satu penelpon kutong, penelpon setia juga Bang Nasrun. Sudah gabung lewat via WA, telepon via WA. Jadi yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250. Itu request langsung, mau omong langsung dengan kutong. Kutong bisa dengar penonton dong pun suara. Lanjut di TikTok ya, kita lanjut di TikTok. Ada Kakak Monta, selamat sore Kakak Monta. Kemudian Kakak Yarni Fangidae, terima kasih Kakak Yarni, selamat sore juga. Kakak Yarni, apa kabar? Aman kok. Salam kenal dari Wengapu. Oh, Kakak Monta dari Wengapu. Siap. Beta di Kanatang. Beta pun saudara kandung, Beta pun kakak kandung di Kanatang. Kemudian Kakak Masalah. Jadi tadi kan sempat rame di TikTok, jadi Beta ada sedikit pertanyaan. Mungkin juga buat pendengar semua di rumah dan pemirsa di TikTok, siapa yang sonepi gereja angkat tangan. Aduh, ingat masih ada gereja sore, tenang. Masih ada gereja sore, jadi buat pendengar semua abis dengar Pro Dangdut dan Beta di Nero di sini langsung sebentar pergi gereja sore le. Oke, lanjut ada Kakak Desi minta lagu Kopi Dangdut Terajana. Seputar semua tadi Kakak Desi, nanti lain le. Ketemu tar lain Kakak Desi, ku sayang. Kemudian Kakak Monta belum pernah datang Waingapu. Pernah, saya pernah datang Waingapu Kakak Monta bulan Januari kemarin. Oke, lanjut ada Kakak Putri Cinta Sabun Mandi. Abis ini Cinta Sabun Mandi, Kakak Putriku yang paling manis-manis. Mamanya Tere, mantap. Apa kabar? Masih ingat Beta kosong di Kak. Aduh, mohon maaf Mama Tere. Mungkin lupa-lupa ingat ya Mama Tere. Pasti kalau video call Beta bisa lihat muka Beta. Kakak Asenka Gavriela Sinlai, Kakak Asenka Sinlai. Shalom Kakak Asenka. Kakak Sender masih saudara dengan kakak Mitra Hasin Lai. Kok ketempung kawan kantor sini ada nama Mitra Hasin Lai juga. Tuhan Yesus berkati kakak Asenka. Lanjut kakak Yanti Yaakob. Halo kakak Yanti Yaakob, apa kabar? Kemudian kakak Frida Rakat. Sore Kener, apa kabar? Kabar baik juga kakak Frida. Kakak Frida bagaimana kabarnya juga? Ada kakak Asenka, lagi kakak Asenka. Oh, kakak Asenka kasih moto hidup untuk kita semua pendengar dan pemirsa. Kakak Asenka bilang begini, kejujuran dan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, amin. Oke kakak Asenka, terima kasih untuk moto hidup yang sudah dibagikan untuk ketong. Kemudian ada kakak Osval Daumanu alias kakak Oki. Ini kakak vokalis, suara paling enak juga saya Rotten Dao. Minta lagu bela duren. Oke kakak pula lagu ini langsung duren nih. So bisa ku jawas dulu kok. Apa ku jambu biji kayak. Kakak Frida Rakat titip salam buat Mama Os. Saja Frida ke Ebi punya sepupu dulu dengan Kak Lian dong di Liliwa. Oh siap Kak Lian sambul lele ya. Siap Kak Frida, makasih. Kak Yanti makasih. Kak Asenka makasih semua yang sugabung. Siapa lagi? Kak Yarni Fangidae, salam buat Bapak kecil di Ernona. Bapak Minggus Fangidae, salam selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Minggus Fangidae, salam Bapak Minggus. Tuhan Yesus jaga Bapak Minggus di Ernona. Kak Yarni juga Tuhan Yesus berkati. Lanjut, ada siapa lagi yang sudah gabung? Kakak minta via Valen pula lagu sayang. Siap kakak Kreli beta anti putar habis ini ya. Antri ya antri. Soalnya antri lagu dangdut dari Rote Tengah semua habis. Rote Tengah sampai di Busa Langga. Kakak Naima Sula terima kasih. Kakak Johan dari Sumba Timur hadir to'oboi. Siap kakak Johan, terima kasih sudah hadir di RRI Rote. Kakak Naima Sula salam soda mole kakak bae sone bae Nusa Rote lebih baik. Salam sehat dari anak rantau Papua Selatan. Salam sehat kakak Naima Sula, sehat-sehat di tanah rantau. Ingat selalu jaga makan, terus jangan boros. Jangan lupa menabung ya kakak Naima Sula yang baik hati. Ada kakak 23 April, kakak Dandi 23 April. Terima kasih kakak Dandi. Dari Sumba, dari kakak Johan dari Sumba Timur hadir to'oboi. Oke semua di TikTok beta sudah baca. Sementara nanti yang mau gabung bisa lagi di TikTok. Nanti ketik sama nanti bebaca.

Ini ketong di program Ruang Rindu, ketong di program Pro Dangdut. Jadi ini request lagu-lagu dangdut dengan salam-salam juga nanti beta bacakan. Ingat lagu dangdut ya, jangan lagu rock, lagu rohani. Oke, lagu dangdut. Oke, ketong lanjut dengan satu lagu tadi, Cinta Sabun Mandi, sudah di request oleh Kakak Putri Aurora tadi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa di TikTok, masih dengan Beta Nero di Prodangdut dalam Pro 1 RRI Rote. Ketong lanjut lagi yang sudah gabung di TikTok. Beta baca yang sudah salam-salam di TikTok. Kemudian yang selain salam-salam di TikTok, bisa juga lewat via telepon, via WA di 0851-9591-925. Oh, ketempuh waktu tinggal 10 menit, jadi masih bisa 2 lagu lah. Tapi kalau salam-salam nanti beta baca semua. Dan juga buat semua yang pendengar baru gabung di RRI Rote, terus yang khususnya lagi merantau, yang sudah bisa dengar RRI Rote langsung lewat radio, bisa lewat ketempun TikTok, ada di RRI Rote. Kemudian ketem juga ada di penama RRI Digital. Jangan nanti download RRI Digital, kemudian cari RRI Rote. Nah, itu bisa dengar. Itu semua siaran RRI Rote dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, itu ada di situ semua, bisa dengar, pantau. Tapi kalau ada punya radio di rumah, kalau yang di sekitar di dalam Kabupaten Rotendao, bisa pakai radio biasa, terus cari di frekuensi 92,5. Nanti dapat dengar. Itu juga dari pagi. Ketong mulai mengudara itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Tapi kayak kalau kayak program-program seperti ini khusus. Kayak ini itu khususnya dangdut, pro dangdut. Jadi nanti kayak bisa request lagunya lagu-lagu dangdut. Dan pro dangdutnya sendiri dia mulai dari jam 2:30 sampai jam 4. Begitu. Oke, terus nanti ada juga yang live juga namanya Ruang Rindu. Itu lagu-lagu pop lawas di Ruang Rindu jam 10 malam sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Oke, yang semua baru gabung beta sudah jelaskan. Semoga jelas ya. Oke. Jadi di Ketong, di Rote sendiri, RRI Rote sudah hampir berapa tahun? 6 tahun. Mungkin ada yang baru dengar. Ketong semua 7 6 tahun. Oke, lanjut di TikTok yang sudah salam-salam tadi ada siapa-siapa nih? Kakak Lia Natalia, terima kasih. Kakak Yarni Fangedae, Kakak Opi Gorane, terima kasih. Kakak Krelly, Kakak siaran sambil ngopi. Soni, ketong Soni boleh bawa makan minum di dalam studio, Kakak Krelly sayang. Kemudian Kakak Yanti, sebenarnya lagu Minggu itu khusus lagu rohani saja. Oh siap, terima kasih masukannya Kakak Yanti Yakob. Tapi ketong lagu rohani itu ada tiap minggu itu tiap pagi, jam pagi-pagi. Karena ketong ada program khusus juga siaran langsung kebaktian gereja. Jadi nanti setiap gereja di Rotendao ini ketong live langsung kalau kebaktian pagi biasa. Nanti hari Minggu ini misalnya di Kristen, nanti minggu depannya di Katolik, begitu. Dan hari Jumat juga ada, hari Jumat itu siaran langsung sholat Jumat. Dan itu RRI biasa siarkan langsung juga. Dan kalau sudah siarkan langsung itu pasti menyelesaikan lagu-lagunya. Kalau ini pas masjid punya, aku putar lagu Islam. Kalau hari Minggu pagi tadi putar lagu Kristen. Tadi kan tadi pagi di GPDI kalau tidak salah. Begitupun juga Katolik. Nanti kalau pas siaran langsung Katolik, ketemu putar lagu Katolik. Ini info buat semua pendengar yang baru gabung, yang baru dengar RRI Rote. Kakak sayang dong semua. Oke. Lanjut ada Kakak Omi Deta. Kakak Omi Deta juga salah satu penyiar dari Sumba, RRI Sumba. Ketemu juga punya RRI Sumba di Sumba Barat tepatnya. Lanjut ada Kakak Ria Besi. Salam sehat buat orang Rote semua ya, dari Bandung. Siap Kakak Ria. Kakak Ria Besi salah satu perantau nih. Kakak Ria Besi sehat-sehat ya di tanah rantau ya. Jangan makan sembarang, jangan jajan sembarang. Dan yang paling penting itu harus ini hemat-hemat, jangan boros. Oke, dari WA ada yang sudah gabung juga di WA. Dari siapa nih? Request lagu Kaner Obi Misti, judul lagu Kota Bali. Oke, dari kakak siapa ya? Kakak Sony ketik nama deh. Kakak request lagu Kaner Obi Misti, judul lagu Kota Bali. Siap. Oh, halo Mas. Halo Mas Slamet. Apa kabar Mas Slamet? Terima kasih Mas Slamet. Lagu Obi Misti, judul lagu Kota Bali. Ini lagu dangdut kau kakak? Soalnya ini lagu dangdut semua. Nah. Oke, lanjut di TikTok. Kakak Besi mau tanya, ada lagu-lagu bahasa Rote kok Sonde? Biasanya hari apa kakak? Jadi rindu mau dengar lagu Rote. Terima kasih Kakak Ria Besi. Ketemu lagu-lagu Rote itu di jam 1:30 setengah dua itu ada di nama program musik tradisional dan daerah. Biasa ketemu hadirkan lagu-lagu Rote di situ. Dan bukan lagu Rote sah, semua lagu daerah di NTT, lagu Sabu, lagu Alor di situ. Di jam setengah 2 sampai jam setengah 3. Nah, habis musik tradisional itu baru kita masuk di Pro Dangdut. Oke, Kakak Ria sayang, semoga jelas ya. Kakak Yanti dari Rote Pantai Baru. Mantap, berarti Kakak Yanti yang menguasai kapal Garda dan kapal Kakak Yanti yang menguasai kapal Garda dan kapal Apalagi Kalibodri. Kemudian ada Kakak Reti Manen, terima kasih. Kakak Love Tada Costa, Kakak Barot, salam untuk Om Rio Teti yang lagi lihat bawang di Pantai Baru. Siap Om Barot, Om Rio lagi lihat bawang di Pantai Baru ya. Hati-hati Om Rio. Pilih itu bang. Nanti dondopi bakulian tembak. Makasih Om Barot. Kemudian ada Kakak Nona Kupu-Kupu, makasih. Kemudian ada Bunda Sonya Metsore Rotendao, salam sehat dari orang Rote yang lagi rantau di Bali. Siap Bunda Sonya, sehat-sehat di Bali Bunda Sonya. Tuhan jaga selalu, ingat harus jaga kesehatan, jangan jajan sembarang Bunda Sonya. Harus hemat-hemat juga, jadi nanti pulang Rote bawa uang banyak. Amin. Oke, ketemu lanjut di lagu tadi yang sudah ada request. Tadi Mas Lamet sudah minta lagu Kota Bali, tapi nanti tunggu beta putar dulu. Tadi ada yang sudah minta lagu Sayang via Valen.

0: Iya, pendengar masih dengan saya Nero di program Pro Dangdut Pro 1 Era Rirote. Lagu dari Jenita Janet ini menjadi lagu penutup kita semua. Terima kasih buat yang sudah gabung di Pro Dangdut, baik lewat telepon, lewat WA, lewat TikTok. Tuhan berkati. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Nanti kita ketemu lagi. Kita masih akan live setiap hari di setiap jam 2 dan jam 10 malam. Jam 2 siang dan jam 10 malam. Jam 2 khusus Pro Dangdut, terus jam 10 malam khusus lagu-lagu biasa pop lah. Entahlah, nanti lagu pop bebas lah di Pro di Ruang Rindu lah. Oke, terima kasih buat semua yang sudah gabung. Makasih yang sudah segala-gala hal dalam memberikan lewat TikTok. Tuhan berkati. Dan untuk KKR aja Sony bisa request lagu le KKR aja. Ketong semua tutup nah, makasih banyak yang sudah gabung. Nanti baru yang masih mau dengar ketong RRI Rote bisa sekali, meskipun ketong Sony live di TikTok, tapi ketong ada RRI digital. Nanti download RRI digital terus cari RRI Rote. Cari RRI Rote nanti bisa dengar ketong siaran terus. Masih mendengar bepo suara ju. Beto masih menyiar sampai di jam setengah jam 5 nah, menyiar sampai jam 5. Jadi masih ada 1 jam leh. Jadi yang masih mau dengar bepo suara nanti gabung di RRI digital. Kemudian yang punya radio di rumah bisa gabung lewat frekuensi ketong di 92,5. Oke. Okay. Aduh, oke, okay. Ada salam-salam sebelumnya dari Kakak Giguku. Kami anak Rote yang sementara bertugas di Flores, khususnya Naga Keo, kami minta doanya Abang, semoga dilindungi. Amin, Kakak Giguku. Semoga Tuhan bantu, semoga selalu. Aduh, kemana? Beta juga sedih sebenarnya. Semangat kakak, Tuhan memberikan yang terbaik sah. Tuhan berkati, kau doakan yang baik untuk kakak Giguku. Anak-anak Roteng sementara bertugas di Flores, khususnya di Naga Keo. Tuhan berkati kakak, semoga jerih payahmu Tuhan hitungkan semua. Semoga kakak bisa bantu banyak orang di sana. Amin, amin, amin, amin. Oke, okay. Habis ini kita mau tutup su, jamar ya. Makasih yang sudah nonton di TikTok. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ketong senang-senang sa, supaya kakadung jam bosan di TikTok. Yang supaya yang dengar di radio ju sone bosan. Jadi ketong akan ketemu lagi semua nanti. Makasih yang sudah salam-salam sudah cukup. Terima kasih. Nanti baru ketong salam-salam le. Oke, okay, dah bye-bye semua di TikTok dan di pemirsa pendengar semua di Pro Dangdut. Nanti masih habis ini masih ada program lainnya, ada ragam informasi, ada beberapa lagu pilihan juga yang beta hadirkan nanti. Jadi tetap bersama dengan Beta Nero di Pro 1 Era Rirote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: seribu kali maaf.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Nero di Pro 1 era Rirote. Kita di program Rote sore ini ya, nanti ada beberapa informasi beta bagikan untuk pendengar semua, jadi jangan kemana-mana. Buat pendengar semua yang masih standby di RRI Rote, baik lewat RRI Digital maupun di RRI.co.id, terima kasih. Nanti beta kasih uang jajan, uang jajan sana. Beta kasih semangat, motivasi saya untuk ketong semua. Jangan kemana-mana. Ini satu lagu dari La Luna menemani ketong di Rote sore ini.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya mendengar tepat pukul 17.00 saatnya kita mengikuti Warta Sore bersama RRI Kupang.
1: Kegiatan diikuti oleh 69 peserta dari berbagai unsur.

0: kopi atau buah.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Analog.

0: pemerintah Nusa Tenggara Timur edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Ana Lopo. Lima SMP negeri di Kota Kupang mengusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, Anita Gah, memperjuangkan 5 UPTD SMP negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Anita Yakobaga mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, dan SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah, jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti datang.
0: Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamsa Walakada menilai pendidikan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya, sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Hamsa juga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan maupun kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu.
2: Kalau ngomongin pemilih pemula, ada banyak komunitas yang belum terlibat. Dan ini sebetulnya bukan tanggung jawab satu dua pihak, tanggung jawab kita bersama. Saya seberapa dari kata itu, kita konfirmasi lebih dari 72% mahasiswa kami di UKM.
0: Penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi.

0: ancaman radikalisme digital semakin mengkhawatirkan. Bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Profesor Dr. Yuliana Saloso menegaskan, radikalisme dulu selalu hadir dalam pertemuan kelompok tertutup dan tidak secara langsung menyebarkan, tetapi sekarang wajib diwaspadai karena radikalisme digital datang dengan bahasa terang-terangan mengajak untuk melakukan kekerasan melalui konten membangun kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain dan merasa paling benar.
1: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial, nah ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya, cukup dengan masuk ke video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial, dan ini sudah kita tidak bisa pungkiri di NTT juga sudah cukup banyak, dan media sosial kan tidak tertutup orang menyebarkan informasi seperti ini. Nah ini perlu kita waspadai.
0: Bupati Kupang Yosef Lede minta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan industri Bolok yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Permasalahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, dalam rapat koordinasi pertahanan dan tata ruang di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak tahun 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibat status kawasan itu, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski telah tinggal di sana selama puluhan, bahkan ratusan tahun.
2: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik, yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada rakyat.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk klinik TNI Polri. Program CKG terus digenjot sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sinta Daumani di Kupang menjelaskan, CKG merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. CKG dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
3: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. Ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
0: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan, jabatan bukan sekedar kewenangan, tetapi amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan integritas. Pesan itu disampaikan saat melantik 148 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Menurutnya, rotasi jabatan menjadi bagian dari penyegaran birokrasi, sekaligus membuka ruang pengembangan karir aparatur. Karenanya, penyegaran dinilai penting untuk mencegah kejenuhan, mendorong kreativitas, sekaligus membuka peluang pengembangan karir.
4: Saya harap Bapak Ibu sekalian jaga baik-baik jabatan yang kita berikan itu tentu diikuti oleh tanggung tanggung jawab. Saya bilang ini berkali-kali. Jabatan dan tanggung jawab itu dia berjalan linear, dia sama-sama. Tidak ada jabatan tambah, tanggung jawab turun, tidak pernah ada di dunia ini.
0: Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manuser, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional di tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang menjelaskan konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
5: Sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. SMT tidak hanya berfokus secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SMT adalah akan memiliki tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
0: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas fungsi dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderitaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Astar Cita dan pemenuhan hak asasi manusia dalam Dasar Cita Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Germanus Atawur, menegaskan pernyataan tersebut pada acara launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Informasi menegaskan selama 5 tahun berturut-turut kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi informasi publik Badan Publik Nusa Tenggara Timur.
6: Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
0: Rp364.000 pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha.

0: 4 di bank sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinus Lusi, mengatakan pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun, tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah, ketimbang Himbara, pelaku UMK Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, Ende, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yaitu oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.

0: tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pelajar, paguyuban, organisasi komunitas seni dan olahraga untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Bupati berharap Karnaval Budaya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat, serta tradisi lokal sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
1: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026. Soda Molek Merdeka.
0: Tingginya animo pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk ambil bagian dalam pameran pembangunan 2026 membuat pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif bagi pelaku usaha yang belum kebagian bot. Pemerintah sejak awal menyediakan 200 bot atau tenda secara gratis bagi pelaku UMKM selama 10 hari pelaksanaan pameran. Namun animo pelaku UMKM hampir mencapai 600 pendaftar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Andi Mandala menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan lokasi dan tenda tambahan. Sejumlah dukungan juga datang dari sponsor termasuk perbankan dan Bank Indonesia. Selain itu bagi UMKM yang belum tertampung, pemerintah memberikan opsi untuk membawa tenda sendiri dan mendirikannya di lahan yang telah disiapkan secara gratis termasuk akses listrik.
2: Yang tidak tertampung di dalam 200 maupun di dalam tenda-tenda tambahan dari sponsor dari bank dan lain sebagainya, mohon membawa tenda masing-masing, meja masing-masing, kursi masing-masing, produk masing-masing, kemudian didirikan dan dipasarkan di situ. Kami sudah menyiapkan sekatnya dan juga aliran listriknya.
0: Panggung Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusa Tenggara Timur memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai macam penampilan tarian adat istiadat dari seluruh etnis budaya di Nusa Tenggara Timur. Peserta dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusung semangat ND sebagai kota rahim lahirnya Pancasila. Mereka menampilkan kekayaan budaya ND sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Penilaian teknis kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sandra Isliko mengatakan Dinas Sosial membawa tema gotong royong sebagai simbol kekuatan bersama dalam membangun bangsa. Dalam karnaval tersebut, Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur menampilkan tarian tradisional Gawi serta membawa ikon Garuda Pancasila.
3: Kali ini kami angkat tema gotong royong untuk mempersatukan bangsa dan negara. Itu adalah tema sesuai dengan ND kota rahim lahirnya Pancasila. Jadi kami di sini ND kami menghadirkan tarian Gawi.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat suntikan anggaran tambahan sebesar Rp1,094 triliun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tambahan anggaran ini menjadi bagian dari alokasi nasional sebesar Rp20,5 triliun atau sekitar 5% dari total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat. Gubernur Milkila Kalena menyampaikan dari anggaran DAU 1,094 triliun tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat 17 miliar, sisanya terbagi di 22 kabupaten kota. Dana transfer ke daerah terbesar ada di Kabupaten Kupang, yakni 174 miliar, Kabupaten Alor 50-an miliar, dan sisanya terbagi secara merata ke 22 kabupaten kota berdasarkan perhitungan pemerintah pusat. Menurutnya langkah ini diharapkan mampu meringankan beban menekan tekanan fiskal daerah, mempercepat pembangunan, hingga mengoptimalkan tata kelola aparatur sipil negara. Pemerintah juga mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai sokok guru perekonomian rakyat di Nusa Tenggara Timur.
4: NTT dapat 1,094 triliun, jadi kita dapat 5% dari total 20,5 triliun itu. Jadi dari 490 provinsi kabupaten kota di Indonesia, 22 kabupaten kota di NTT plus provinsi ini, kita dapat angka yang sangat cukup besar, saya pikir ya, sekitar 5% dari total.

0: 1 RRI Kupang, kanal informasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote dan sudah di penghujung waktu di ruang dengar Anda. Terima kasih buat semua yang sudah setia dan standby dari awal tadi saya siaran dari pukul 11 sampai di pukul 17.27. Untuk itu saya juga pamit undur diri, nanti akan ketemu lagi dengan Nero di edisi Rote lainnya. Dan selanjutnya nanti akan ada kakak Yonas Ape dan kakak Mitra Sinlae yang akan menemani Anda dari pukul 17.30 sampai di pukul 24.00 ya. Dari jam 5 sore nanti sekarang setengah 6 sampai jam 12 malam. Nanti ada kakak Mitra dan kakak Yona dengan berbagai macam informasi dan program juga. Dan sebentar juga akan ada obrolan santai bersama narasumber yang luar biasa. Nanti ada kakak Mitra dan kakak Yona. Jadi untuk pendengar semua jangan sampai lupa. Sekali lagi terima kasih buat pendengar semua yang sudah pantau lewat rri.co.id, lewat RRI Digital, bahkan lewat frekuensi 92,5. Tuhan berkati. Saya Ner Lelede pamit undur diri.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12.00 nanti. Ya pendengar, nanti kita akan membagikan berbagai rangkaian program dan informasi, dan juga akan membagikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di edisi Minggu 16 Agustus 2026. Ya pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote nanti di pukul 17.45 nanti kita akan mengikuti azan maghrib.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih swatian eh?
1: Oh eh, hau masih swatian. Hau lau lay?
0: Lau dia dia ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai tempung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada mihain jerkanku, sana kau dulu.
4: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Nanti kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
4: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
4: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Allahu

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google.

Mitra Sinlay dan rekan saya Yona Sape di edisi sore hari ini akan menemani pendengar semua di program acara Sore Ceria untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Ya benar, nanti kita akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di program acara Sore Ceria. Jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz.

0: ganti buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN terus mengakselerasi transformasi layanan pertahanan dengan satu tujuan utama, menghadirkan pelayanan yang pasti, cepat, mudah, dan tetap sesuai aturan bagi masyarakat. Menteri ATR BPN Kepala BPN Nurson Wahid menegaskan bahwa perubahan layanan bukan sekedar mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kepastian sejak awal hingga layanan selesai. Menurut Nurson, kepastian saja belum cukup. Transformasi pelayanan juga harus mampu mengangkat komitmen, memangkas kerumitan yang selama ini dirasakan masyarakat. Salah satu fokus utama transformasi ATR BPN adalah penerapan pengukuran terjadwal dalam proses pendaftaran tanah. Melalui sistem ini, masyarakat tidak lagi sekedar menunggu tanpa kepastian kapan petugas akan melakukan pengukuran. Pendengar, jadwal pengukuran dirancang lebih terencana dengan target penyelesaian maksimal 12 hari, sementara masa tunggu untuk mendapatkan jadwal ditetapkan paling lama 7 hari. Transformasi tersebut kini telah diterapkan di 400 dari 483 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pecah cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, paguyuban kontak kerukunan sosial keluarga Jawa atau K2S Rotendao memeriahkan Karnaval Budaya HUT ke-81 Republik Indonesia. K2S menghadirkan atraksi Reog Ponorogo dan Tari Jaranan di Kabupaten Rotendao pada Sabtu 15 Agustus 2026. Partisipasi K2S membawa pesan pelestarian seni tradisi leluhur di tengah masyarakat Rotendao. Atraksi dadak merak berukuran besar dan menjadi perhatian warga sepanjang jalur karnaval. Anak-anak hingga orang dewasa antusias menyaksikan penampilan reog dan pengabdikannya melalui kamera. Barisan K2S juga diperkuat kelompok penari jaranan atau kuda lumping. Para penari perempuan mengenakan kostum prajurit bernuansa merah dan emas saat tampil di hadapan masyarakat. Pendengar, penampilan tersebut semakin menarik dengan menggunakan kacamata hitam oleh para penari. Aksesoris itu membantu melindungi mata penari dari teriknya matahari selama mengikuti pawai. K2S juga menampilkan kendaraan hias dengan ornamen janur kuning sepanjang rute karnaval. Kendaraan tersebut dihiasi spanduk bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Koordinator barisan K2S memastikan seluruh rombongan bergerak tertib mengikuti jalur karnaval. Tim pendukung mengawal penari dan kendaraan hias hingga seluruh rangkaian pawai selesai. Pendengar, kehadiran reog Ponorogo dan jaranan menjadi warna tersendiri dalam karnaval budaya Rotendao. Pertunjukan tersebut sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis Pi tombol

0: anak-anak lain yang membutuhkan.
1: Heboh, pintar jago bicara dik ya, menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
2: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar, minum.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, sebanyak 137 personel telah diberangkatkan pada tahap awal untuk mendukung proses penanganan di wilayah terdampak. Pengerahan personel diawali dengan apel gelar pasukan di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta sebelum keberangkatan menuju wilayah terdampak. Personel yang digerakkan berasal dari sejumlah fungsi kepolisian dan disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Polri menyebut personel tersebut akan mendukung sejumlah tugas antara lain evaluasi, pencarian dan pertolongan korban, pelayanan kesehatan hingga identifikasi korban. Kehadiran personel tambahan diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak gempa. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, dampak gempa juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas publik termasuk kerusakan di wilayah pelabuhan sehingga pemeriksaan dan pengamanan infrastruktur turut menjadi perhatian setelah kejadian tersebut. Pendengar, selain Polri, penanganan pasca gempa melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait untuk memastikan keselamatan masyarakat serta kelancaran proses evakuasi dan pelayanan di daerah terdampak. Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan terarah. Ya pendengar, pengerahan ratusan personel Polri menjadi bagian dari upaya memperkuat respon terhadap bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena berulang kali menekankan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap saudara-saudara yang di Flores yang terdampak musibah gempa bumi. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pameran pembangunan NTT Bastel 2006 di halaman depan Hotel Hyper Kupang Sabtu malam 15 Agustus 2026. Melki meminta agar pameran pembangunan NTT Bastel 2026 tidak hanya menjadi ruang menampilkan capaian pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, pameran dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut harus menjadi momentum menunjukkan solidaritas seluruh wilayah NTT kepada korban bencana Flores. Ia meminta selama pelaksanaan pameran disiapkan kotak donasi yang dapat digunakan peserta, pelaku UMKM maupun masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Donasi tersebut menurutnya dapat diberikan dalam berbagai bentuk baik berupa uang maupun barang yang dibutuhkan masyarakat Flores dalam menghadapi kondisi pasca bencana. Pendengar, Gubernur menegaskan bahwa kepedulian masyarakat tidak harus dimulai dengan bantuan dalam jumlah besar karena setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan. Bahkan Melki menyampaikan bahwa bentuk donasi yang paling sederhana yang dapat diberikan masyarakat adalah doa bagi keselamatan dan pemulihan seluruh korban gempa Flores. Melki juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan kepedulian tersebut sejak hari pertama pembukaan pameran pembangunan NTT Bastel 2026. Anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa ASN, TNI, Polri maupun OPD, pelaku UMKM, serta peserta pameran hingga masyarakat umum diharapkan mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing. Pendengar, menurut Melki, keterlibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut penting untuk memperlihatkan bahwa Flores merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nusa Tenggara Timur. Ia menilai solidaritas yang dibangun bersama dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi kehilangan, kerusakan rumah, fasilitas umum, serta berbagai dampak akibat gempa. Pendengar, pelaksanaan penggalangan donasi selama pameran juga diarahkan agar berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Informasi mengenai donasi yang terkumpul nantinya diharapkan disampaikan secara transparan sehingga masyarakat mengetahui bentuk dukungan yang diberikan kepada warga terdampak. Ya, benar, pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan koordinasi dalam penanganan dampak Flores. Dampak gempa Flores yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah penyelenggaraan pameran pembangunan Bastel 2026, Gubernur kembali mengajak seluruh masyarakat NTT menyatukan doa kepedulian dan bantuan nyata bagi saudara-saudara di Flores. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pompom bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
4: Iya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlaya dan rekan saya Hiona Sapedi edisi malam hari ini. Ya, pendengar saja kita untuk mengakhiri program acara Sore Ceria untuk malam hari ini, dan kita akan masuk lagi dalam program acara Sore Rote sore ini, dan nanti kami akan memberikan musik dan informasi nanti sampai di pukul 20:00 untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Benar-benar jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz bersama saya Mita

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya benar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Patrikno meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur mempercepat pendataan dampak gempa secara akurat dan terverifikasi. Pratikno menilai data cepat dan tepat menjadi kunci percepatan penanganan termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mengapa Pratikno mengatakan pengalaman pasca bencana di Sumatera menunjukkan data tidak akurat dapat menghambat kesiapan pemerintah menyalurkan bantuan. Kondisi tersebut juga berpotensi memperlambat proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Pratikno menegaskan pendataan penting dalam tanggap darurat sekaligus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Data akurat membantu pemerintah menyiapkan penanganan secara cepat sehingga proses pemulihan masyarakat terdampak dapat segera dilakukan. Pemerintah pusat akan terus mendukung penanganan dampak gempa di NTT, namun kecepatan penanganan sangat bergantung pada koordinasi dan kinerja pemerintah daerah. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: 92,5 FM pendengar, kita hadirkan Drama Radio edisi hari ini kurang lebih kebersamaan kita dengan Drama Radio nanti sampai di jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Babdora?
3: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Babdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
4: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
5: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat, kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata, tapi kita orang Alor, kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
3: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan, kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
4: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
3: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat, kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
2: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
6: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
7: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller!
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
4: Mengerti kau, Letar?
8: Doksanugan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malialehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malialehi. Di mana dia? Hei, Malialehi, jangan lari.
2: Letnan, Malialehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malialehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyamani, saya akan mulai hidup. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyamani.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di Alor Barat Laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

kita. Jangan biarkan company menginjak harga diri kita. Jadi, ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malialehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malialehi, namun selalu gagal. Rupanya Malialehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malialehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malialehi.
2: Hahaha.

Lemak yang terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya dari penjajahan Belanda.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
1: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
2: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
3: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa, saya sering juga pakai beskap Jawa.
4: 1107 menuju
2: Woke 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai satu untuk naik ke lantai duanya gitu. Nanti setelah ada apa, pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
2: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai

0: hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
1: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2.

0: jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
1: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
3: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda

0: dengan segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
4: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
5: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi.

0: Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Tuisan melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
3: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan protes penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu dan rumah sakit.
3: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
5: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga

0: memang pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
1: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
2: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
1: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Weng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar semua. Saatnya kita untuk masuk dalam program acara Mimbar Agama. Mimbar Agama Kristen yang dibawakan oleh Ibu Family dengan topik

Jumpa lagi dengan saya, Family AL, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan siaran mimbar agama Kristen ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, sehingga menjadi penguatan, penghiburan, dan tuntunan bagi semua pendengar. Berkati juga seluruh kru Radio Republik Indonesia dan setiap orang yang melayani dalam siaran ini. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dengan tema harapan yang tidak pernah padam. Nah saudara-saudara, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat-saat kita tertawa, tetapi ada juga saat kita menangis. Ada waktu ketika segala sesuatu terasa mudah, namun ada pula masa ketika beban hidup terasa begitu berat. Nah, sebagian pendengar mungkin sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang keluarganya sedang berduka, ada orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada juga anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga atau merasa kesepian. Nah, dalam keadaan seperti itu seringkali muncul pertanyaan dalam diri. Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Firman Tuhan malam ini menjawab dengan sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun manusia bisa mengecewakan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kitab Ratapan ditulis pada masa yang sangat sulit. Yerusalem telah hancur, bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, secara manusia, keadaan mereka hampir tidak memiliki harapan. Namun di tengah ratapan itu, Yeremia justru mengingat satu hal, kasih setia Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kadang kita terlalu fokus melihat masalah sehingga lupa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Kita menghitung air mata kita, tetapi lupa menghitung berkat Tuhan. Kita mengingat kegagalan, tetapi lupa bahwa Tuhan masih memberi kita napas kehidupan hari ini. Setiap pagi ketika kita membuka mata, itu adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih bekerja. Ayat ini juga mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, setiap bulan, tetapi setiap pagi. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mungkin kemarin kita gagal, hari ini Tuhan memberi kesempatan baru. Mungkin kemarin kita kecewa, hari ini Tuhan memberi penghiburan baru. Mungkin kemarin kita lemah, hari ini Tuhan memberi kekuatan baru. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah terlambat menolong umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai bangsa atau sebagai warga bangsa Indonesia. Kita juga sedang menjalani bulan kebangsaan Agustus. Ketika kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak lahir dari keadaan yang mudah. Para pahlawan tetap berjuang meskipun menghadapi keterbatasan dan penderitaan. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya bahwa masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan. Nah, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki semangat yang sama. Tidak mudah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi pembawa damai, kasih serta pengharapan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja dan masyarakat. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan upacara atau perayaan, tetapi juga dengan hidup jujur, saling menghormati, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Harapan kepada Tuhan harus terlihat melalui cara hidup kita sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, jangan menyerah karena keadaan hari ini. Bisa jadi pertolongan Tuhan sedang dipersiapkan. Mari jangan berhenti berdoa, berharap, dan berbuat baik. Percayalah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan tetap menyertai kita sampai akhir. Akhirnya, marilah kita mengingat firman Tuhan malam hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ingatlah selalu, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru, dan kesetiaan-Nya tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memberi pengharapan baru untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan diri kami, keluarga, dan seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dengan damai sejahtera, lindungilah kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat malam. Kita kembali lagi dalam program acara kita Obras, obrolan bareng komunitas. Iya, dan tentunya bersama dengan saya Yona Sape dan juga
2: dan saya Mitra Sinla .
1: Di malam hari ini kita akan temani Anda sampai nanti merapat pada pukul 22 ya, Kak Mitra.
2: Iya, 22.00
1: nanti. Kurang lebih 60 menit ya.
2: Iya.
1: Oke, dan malam hari ini pendengar kita akan berbicara dengan bintang tamu kita di malam ini yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Rote. Sosok MC, Master of Ceremony yang tentunya sudah banyak dikenal juga ya oleh masyarakat Rotendao gitu. Jadi kita akan mengupas tuntas Kak Andi Malelak malam hari ini. Gimana cara untuk membangun kepercayaan diri ya, tentunya dengan topik kita malam hari ini, membangun kepercayaan diri seorang Master of Ceremony. Sebelumnya kita mau menyapa-nyapa dulu nih buat pendengar semua yang lagi dengerin kita melalui kanal YouTube-nya
2: RRI Rote dan juga dari TikTok kita.
1: Yes, live TikTok kita malam hari ini spesialnya bareng Kak Andi. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja nih menyapa narasumber kita, bintang tamu kita malam hari ini. Halo.
2: Selamat malam Kak Andi. Apa kabar?

0: Oke, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Roti. Selamat malam semuanya. Dan seperti tadi ya, saya kenal, tak kenal maka tak sayang. Biarlah semua pada sayang saya.
1: Iya.
0: Oke, saya Andi Manelak ya, dan saya biasa ya disapa Kak Andi ya.
1: Kak Andi. Ya. Oke. Okay.
0: Ya, seperti yang Anda tahu tadi, Master of Ceremony.
1: Asik. Oke, Kak Andi boleh sapa-sapa dulu nih pendengar katong yang lagi dengerin di frekuensi 92,5 MHz, terus lagi di kanal YouTube RRI Rote dan juga di live TikTok kita malam hari ini.
0: Oke, semua selamat malam semua ya, yang pada mau bersiap-siap untuk istirahat, apalagi ini besok mau mempersiapkan diri untuk upacara nih Ken Hood RI.
1: Yes.
0: Sebelum Anda istirahat, dengarkan dulu ya. Siapa tahu di sini ada motivasi untuk Anda.
1: Betul.
0: Kalau mau bilang berbicara, semua orang bisa berbicara. Ya, tapi bagaimana? Self confident gak?
1: Iya, yang penting harus rasa percaya diri ya, Kak Andi. Oke. Kak, kita mau tahu nih, Kak. Awal mula Kakak terjun di dunia ya MC per MC-an begitu, itu tertarik awal mulanya itu seperti apa? Bisa cerita dong, Kak Andi.
0: Ini kita flashback ya di tahun 2007 kalau tidak salah, saya mulai awal berkarir. Bukan 2007, 2009.
1: Wow.
0: Di 2009 itu saya berkarir pertama kali untuk menjadi seorang MC. Dan pertama itu di kayak acara-acara ulang tahun, kayak ulang tahun anak-anak, kayak terus kemudian di acara-acara Valentine, kayak 17 anak-anak 17 aja gitu. Terus mulai-mulai ada teman yang bilang ya, teman waktu juga masih sempat menyiar di salah satu radio swasta di Rote. Mereka belum begini, coba deh abang ini kan biasa disapa abang kan.
1: Wih, ya. Abang.
0: Ya, oke. Okay. Ya kalau saya di radio itu biasanya abang Andi.
1: Asik. Bang Andi.
0: Iya gitu.
1: Lanjut Bang Andi.
0: Jadi mereka bilang gini, coba deh abang itu kalau bisa dengan house wedding. Saya cari tahu house wedding ini seperti apa. Ya kan saya tidak tahu ya, bagaimana cara bawa acaranya, bagaimana. Memang sering sih waktu zaman-zaman itu pergi ke acara wedding, tapi sampai di sini kayak ya mencoba sesuatu itu, apalagi dari hati itu coba-coba niat ya. Pokoknya ada niat lah.
1: Niat.
0: Ada niat.
1: Oke, siap.
0: Setelah niat ya boleh percaya diri. Tapi percaya dirinya tunggu dulu.
1: Tunggu dulu ya, harus ada niat dulu. Jadi sudah lama juga ya Kak Andi terjun di dunia MC gitu dari 2009.
0: Iya, dari 2009. Sampai di hari ini.
1: Jadi kurang lebih sudah 9 tahun ya kayak. Atau lebih?
0: Lebih ya.
1: Lebih ya. Oh ya, betul ya. Kayaknya. Betul.
0: Hampir mau 20 tahun
1: kalau. Oh iya, wow.
2: Iya kan.
1: Kamitra. Wow.
0: Usia berapa nih kalian berdua?
1: Usia kita.
0: Iya.
1: Sentuh 30 sih kita dua. Kalau ini sudah, kalau saya baru mau sentuh 30 tahun ini.
0: Ya jadi begitulah kalau untuk mau jadi apa kayak waktu awal jadi itu ya memang kita tidak terlepas dari namanya kesalahan.
1: Oke. Okay.
0: Mau coba sesuatu pasti ada kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita belajar bagaimana kita bisa keluar dari zona ini ya. Kita belajar dari sebuah kesalahan untuk menjadi benar, untuk menjadi lebih baik. Kalau cuma menjadi baik saja itu belum bisa, tapi bagaimana bisa mengubah diri untuk menjadi yang terbaik untuk orang-orang di sekitar. Gitu.
2: Ya, menurut Kak Andi, apa bedanya MC yang biasa saja dengan MC yang lebih percaya lebih tinggi?
1: Percaya diri lebih tinggi gitu. Ya. Punya kepercayaan lebih tinggi.
0: Kalau mau bilang untuk kepercayaan lebih tinggi itu, apalagi kita sudah kenal dulu ya klien kita, ya klien kita, terus gunanya ada JR atau kita briefing time dengan mempelai sebelum kita ada di acara resepsi kan, jadi kita kenal berarti orangnya ini, klien kita ini karakternya seperti ini, terus kita tanya juga dia mau acaranya seperti bagaimana dan mau dibawa acaranya kemana, maksudnya kayak temanya apa iya. gitu. Terus dia mau itu saya itu seperti apa.
1: Oh gitu. Gitu.
0: Kadang-kadang kan ada yang minta kalau seperti misalnya kayak Andi kita minta dia kak itu secara formal atau semi formal ya. Mm-hmm. Jadi ya dari situ ya kita belajar juga bukan hanya oh ternyata dia maunya segini. Awal saya mau jadi MC itu pertama-pertama itu memang nol.
1: Gugup juga.
0: Gugup nol okay. ya tidak ada apa-apa. Kalau cuman ya omong bicara di mic itu masih belepotan. Bla bla bla gitu ya. Tapi rasa gugup juga masih ada. Masih. Oh, ternyata sampai kadang saya berpikir waktu awal-awal ini kapan cepat ini acara selesai, kapan ini acara cepat selesai sebebas dari sini ya. Tapi lama-kelamaan saya menjadikan ini sebagai ya menjadi satu kebiasaan dan akhirnya udah terbiasa ya dan sudah terbiasa. Kalau kita kenal dulu, maksudnya tujuan kita, supaya lebih percaya diri seperti tadi kak bilang tuh ya kita kenali dulu kita punya klien. Nggak harus kenali dia tuh wataknya bagaimana atau karakternya dia bagaimana. Yeah. Terus dari situ kita bisa nanti dengan sendirinya ketika kita berada di acara itu kita sudah tahu ini dengan sendirinya ternyata kita bisa lebih dengan begini kita juga minta dia bahwa kita harus bikin begini jadi ada kerjasama.
1: Ya, oke. Gitu.
0: Kalau tidak ada kerjasama, kalau kita tidak ada briefing time, terus nanti kayak kita langsung pergi di situ kan, nanti pengantin atau keluarga juga bingung kan, ini acara abis ini apa, bagaimana? Jadi tujuannya untuk briefing time itu selain itu ya, supaya keluarga juga bisa tahu, mempelai juga tahu bagaimana ini jalannya acaranya seperti apa, setelah ini acara apa, jadi bagaimana caranya kita yang menguasai.
2: Menguasai. Nah,
0: jangan sampai gini, kenapa saya bilang begitu, jangan sampai orang lebih tahu, audience lebih tahu siapa kita. Coba. Tapi kita bagaimana caranya kita percaya diri membawa orang ada di dalam suasana itu.
1: Nah itu bagaimana caranya kakak? Kalau boleh tahu?
0: Ya kalau boleh tahu, mau tahu?
1: Iya mau tahu dong. Siapa tahu kan?
0: Kayaknya saya harus keluar deh jurusan.
1: Pokoknya hari ini kita kupas tuntas ke Andi pokoknya. Kita mau tahu nih kak.
0: Mau tahu?
1: Iya.
0: Gimana kalau satu nomor lagu dong?
1: Oke. Baiklah kalau begitu ya buat pendengar semua di YouTube dan juga di live TikTok malam ini Kak Andi minta satu nomor lagu. Mau nomor lagu apa Kak Andi? Nomor 50? 60?
0: Satu nomor lagu dari miliknya siapa atau bagaimana?
1: Oke, beta kasih lagu manca boleh?
0: Boleh, lebih suka.
1: Siap, siap. Beautiful Things aja sih dari Benson Boone untuk kita semua. Siap. Siap.

0: Dari Benson Bond dan Beautiful Things masih kami hadirkan untuk Anda. Kita masih di obras ya, kami Mitra dan juga Kadi.
1: Iya. Iya, benar sekali.
0: Obrolan bareng komunitas, tapi yang hadir cuma satu orang.
1: Memang ada komunitas, tapi kalau mau diundang mereka bisa banyak nih di sini.
2: Boleh grup, ya? Boleh, biar kita rame-rame.
1: Boleh. Oke, okay. Kita punya grup MC Rote.
0: Wow. Makin kupas banyak
1: ya. Iya. Dan kita juga punya ya komunitas, dan kita punya grup, dan ada yang ketuanya.
0: Oke, siap-siap.
1: Oke, yang tadi sudah penasaran ya.
0: Penasaran.
1: Intinya kamu menguasai acara. Kamu yang menguasai acara itu. Dan bagaimana caranya supaya kamu bisa menguasai? Ya, percaya diri tadi seperti yang saya sudah bilang. Kadang kalau ada yang ngomong gini, kalau kita lihat dia punya mata tuh nanti kita segugup. Intinya jangan lihat matanya.
0: Jadi lihat apa nih?
1: Jidatnya. Lihat jidatnya ke atas.
0: Oke.
1: Okay. Dari dulu awal-awal segitu gitu, pikir. Awal-awal pikirin gitu ya. Oh, kayaknya coba. Ternyata menjadi kebiasaan. Apalagi nih yang paling serba gugup di situ, apalagi di situ ada teman penyiar atau
2: teman
1: senior,
2: dekat.
1: Iya, teman penyiar, apa, teman MC-nya di situ,
2: iya.
1: Terus awal-awal tuh, awal-awal ada teman MC di situ, terus ada senior juga di situ.
2: Iya.
1: Tapi justru kalau saya merasa takut, itu yang membunuh saya. Artinya membunuh, menghalangi saya, bukan membunuh, yang menghalangi saya untuk bisa melangkah ke depan. Jadi dari situ saya bisa melangkah.
0: Oke. Nah, ini Kandi, ada yang bertanya nih di live TikTok kita malam hari ini. Dari Kak Tungku, anak Tungku.
1: Wow, Tungku nih.
2: Iya, anak Tungku.
0: Jadi pertanyaannya, budget pertama Kak jadi penyiar MC.
1: Okay. Budget pertama untuk jadi MC, ya terima kasih.
2: Namanya juga masih belajar.
1: Masih
2: kan,
1: belajar. Jadi setelah itu saya pelajari begini. Awal-awal saya jadi MC begini. Oh, untuk mengenai budget yang tadi tanya tim.
2: Yeah.
1: Saya berpikir bahwa saya di sini mencari jam terbang dulu.
2: Iya. Yeah.
0: Itu awal-awal ya.
1: Iya. Yeah. Awal-awal itu begini. Saya juga mau bisa informasikan ke teman-teman. Saya juga pernah bilang sama teman-teman yang baru saja MC begitu. Saya bilang cobalah kita mencari jam terbang. Jam terbang kalau kita sudah tinggi, artinya orang sudah bisa melihat, apalagi kita sudah punya nama, ya kan, punya nama. Oh, ternyata dia Andi MC ini. Oh, dia begini-begini MC-nya. Artinya kita sudah punya nama. Berarti dari situ kita bisa kepakan sayap. Siapa kita?
0: Makin melebar ya kan?
1: Iya, makin lebar lah. Bukan jadi
2: makin terbang lebih tinggi.
1: Iya, terbang lebih tinggi ya. Berarti kan kita sudah ada nama.
2: Iya.
1: Mitra MC.
0: Jadi pertama itu harus cari nama dulu.
1: Iya, cari nama dulu ya. Artinya kita, oh ternyata dia jam terbangnya cukup ini. Terus dia sering MC. Oh ternyata dia di sana. Dan bukan saja untuk jadi MC wedding saja, saya sudah pernah jadi protokoler upacara, ya. Terus, terus kemudian sudah pernah jadi host event kegiatan di Gestrek kalau tidak salah.
0: Gestrek,
2: gitu
0: ya. Oke, jadi kalau untuk kita sebagai pemula nih, siapa tahu kedepannya Yona MC atau Mitra MC.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, untuk kayak misalnya kita naik panggung, baru awal-awal nih naik panggung, terus kita blank kata-kata kita kayak mati kutu lah orang bilang gitu. Gimana tips dari Kandi biar ketompong kata-kata
1: kita ini? Yang kuasai acara.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kita yang,
0: lagi
1: kita
0: kita yang kuasai.
1: pintar-pintar dia punya kata-kata untuk supaya bisa kita yang tahu acara ini. Contoh, saya berbicara misalnya ini, selamat malam Bapak Ibu tamu undangan sekalian, atau saya pas malam nih kan sama acaranya malam, tapi saya selamat siang Bapak Ibu tamu undangan sekalian, contoh itu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Nanti ada kok siang. Ya, saya cuma mencoba.
0: Oh.
1: Bapak Ibu masih semangat enggak malam hari ini? Jadi kita yang kita pembawa acara nih, kita pembawa acara berarti kita yang tahu. Ya. Setiap kesalahan yang kita ini berarti kita yang tahu bahwa itu ada salah, tapi bagaimana caranya
0: putar otak.
1: Iya gitu. Jadi kalau menjadi MC gitu harus punya banyak ini
0: kosakata juga.
1: Iya. Banyak apa ya mau dibilang persiapan. Jadi setiap kayak saya mau terjun di sini tapi saya harus punya persiapan gitu. Mm. Apa yang sebenarnya saya kayak misalnya, apalagi kan saya ini saya orang guru juga kan, malam saya harus menjadi MC. Oh. Tapi setelah itu saya sampai di rumah, sebelum saya istirahat itu saya berpikir bahwa dalam pikiran saya itu malam ini saya harus bikin begini dan sesuai dengan GR saya tuh gitu-gitu ya.
0: Oke, siap. Jadi selain jadi MC, mm-hmm, mantan penyiar juga pastinya.
1: Mm, benar sekali.
0: Guru.
1: Yes. Oh. Itu adalah pekerjaan pokok saya. Oh,
2: okay. Mulia sekali ya.
1: Ya, saya mau dibilang ya, ada yang bilang itu ya, MC ini sampingan.
2: Sampingan.
1: Ya awalnya gitu ya. Awal-awal saya datang di Rote, kenapa yang jadi penyiar? Kalau awal-awal datang di Rote tahun 2004 itu kan Rote masih mau dibilang gelap.
0: Oh iya,
1: awal karena saja ya baru mulai jadi lah, baru mulai jadi. Terus kita yang baru datang di sini tidak ada hiburan, apalagi kan kita kebiasaan kalau di Kupang.
2: Iya.
1: Malam-malam kita setirnya zaman dulu kita masih bisa sempat nungki-nungki kan sama kawan.
0: Betul.
1: Sampai di sini tiba-tiba langsung datang yang gelap gulita.
2: Terus suasana yang berbeda.
1: Iya, makanya itu jaya sudah cari kesibukan dan setelah itu saya menemukan, oh, jadi diri saya ternyata ada di sini juga nih. Saya bisa bawa ke sini perlahan-lahan dan sampailah pada saat di titik ini saya berada.
0: Siap. Jadi gimana cara Kak Andi untuk membangun mental baja biar gak down kalau audiensnya ini dingin-dingin sah begitu. Terus ada yang soalnya ada yang ketawa atau soalnya ada yang respon begitu kan?
1: Gini. Kalau saya ini kan MC, saya punya apa yang mau dibilang lah, sebelum saya menyiar itu saya punya apa yang bilang kayak referensi gitu. Siapa yang kira-kira, saya biasa melihat itu dari Choky Sitohang, dari Daniel Mananta dan beberapa ada pembelajaran di ada di TikTok ya, itu yang sering biasa di share bagaimana caranya ini kan. Jadi bagaimana caranya kita mengupas semua acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Minta maaf ya buat teman-teman MC yang di sana, mungkin dengan pembawaan saya yang semi formal atau formalnya, saya bawa acaranya seperti itu. Saya berusaha bukan hanya dengan body language saya orang bisa tertawa, tetapi dengan cara saya berbicara orang di luar sana dengar, masih dengar dengan mikrofon, mendengar dengan mikrofon suara saya yang ada di sana, oh itu Andi yang MC.
0: Okay. Ya,
1: terus dengan dia punya cara bukan hanya dengan body language, dengan dia punya gerak gerik, tapi dengan dia punya kata-kata orang bisa
0: kasih hidup acara
1: gitu. Jadi kita yang tahu acara, kita yang kenal ini acara, kita yang jangan sampai orang lain yang, makanya tadi saya bilang jangan sampai audiens lebih mengenal kita, tetapi kita yang harus membawa mereka berada di suasana itu.
0: Oke, okay, Kak.
2: Ya, Kak, baiknya ada pertanyaan
0: dari Kak Scorpio 26 tadi. Katanya so MC sampai di mana gitu.
1: Oke, okay, so MC
0: selalu berkarir
1: ya. Selama dari 2009 sampai ya puji Tuhan di 2019 itu saya di Surabaya di X2 Hall. Sampai di sana
0: luar biasa ya, tembus nasional ya.
1: 2019 ya di sana X2 Hall dan itu klien juga memang pernah di NTT. Orang pernah bekerja punya ya, pernah ada di NTT dan mereka minta waktu itu saya tampil menggunakan dress code-nya
0: busana
1: NTT. Okay. Jadi ya karena ini jadi mereka lebih memilih untuk jadi pakaian rote.
2: Pakaian
1: adat di sana. Dan sebelum waktu dari selesai dari Surabaya itu saya sempat dikontak dari Pontianak.
0: Di Pontianak.
1: Tapi di cancel karena sudah ada waktu pas corona. Sudah sempat DP.
0: Sudah DP ya.
1: Tapi ya di cancel. Oh tidak apa-apa. Terus saya juga sudah pernah di Semau.
2: Ya
1: di Semau itu beberapa kali ya. Terus di Kota Kupang, di Kabupaten Kupang
2: di
1: juga
2: Kabupaten.
1: Sudah ya. Di ND itu dua kali.
2: Wow.
0: Oke, jadi sudah keluar dari rote ya,
1: intinya
0: gitu.
1: Sudah keluar
0: ke Scorpio, pokoknya.
1: Makanya biarlah orang-orang yang tahu siapa saya tidak bisa bagaimana ya, jadinya belepotan. Jadi gini, biar orang lain yang menilai saya, biarlah orang lain di luar sana yang tahu, oh ternyata Kak Andi ini MC-nya gini-gini, dia sudah sampai di sini. Saya tidak perlu membanggakan diri.
2: Iya.
1: Tapi tadi sudah sampai di sini. Tapi karena memang tadi ada yang bertanya ya, saya harus menjawab.
0: Ya, namanya juga kita kupas tuntas kan.
1: Malam ini dong kupas tuntas.
2: Nah Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nero. Kakak latihan public speaking kemana biar semakin mantap.
1: Public speaking lebih mantap lagi. Ya karena begini kan, kan tadi saya sudah bilang ya, dari penyiar. Kita kan radio swasta. Terus kita punya kerja dengan radio-radio swasta yang lain. Contoh seperti yang ada di Kupang kayak Lisbet, itu kan radio-radionya Paulus Wiratno ya, kalau tidak salah. Jadi kita bergabung dan di sana itu kita selalu ada kegiatan dari beliau, dan itu tentang public speaking. Walaupun cuma satu minggu, dua minggu, tapi bagaimana kita di sana diasah dan dilatih benar-benar. Sampai kita bukan hanya belajar di situ, tapi kita langsung praktek.
0: Praktek
1: langsung. Terus kita juga pernah ada kegiatan dengan Komisi Penyiaran Daerah
0: KPID
1: NTT. Itu di tahun 2011-2013 itu sempat kita di Maumere. Itu kita diajak ke radio-radio. Kita di situ bagaimana cara kita berbicara yang baik dan benar. Kita berada di saat kita menjadi penyiar ini, bagaimana walaupun dalam keadaan seperti apapun kita harus membawa suasana itu. Walaupun cuman suara kamu, tapi misalnya kayak dengan suara kamu, warna suara kamu, orang tahu bahwa kamu ini lagi senang, ini lagi bersedih. Kan kita kan audio, ya kan? Orang tidak melihat ini visual kita kan.
0: Itu dulu ya, Kak.
1: Ya, jadi bagaimana caranya? Dan kalau kita sedih ya pasti kita punya suara sedih. Ya. Makanya saya itu waktu menjadi penyiar itu saya punya satu, bukan satu tapi saya punya beberapa program. Contohnya ya Cikita, Cerita Kita.
2: Cerpen
1: itu.
2: Cerpen, cerita pendek.
1: Iya, cerita pendek. Itu setiap hari minggu ya, jam-jam begini juga.
0: Oke.
1: Di situ kan ada pasti ya suara sedih, ada suara. Tapi diikuti juga dengan instrumen.
2: Instrumen.
1: Jadi kayak ada suara, mendekati. Kayak di film gitu.
0: Jadi kalau kita mau latih public speaking itu ada pelatihan-pelatihan dulu ya.
1: Iya, saya bersyukur karena saya mendapat ikut pelatihan itu. Ya,
0: dan gitu. Pelatihan. Selain dari pelatihan itu pastinya ada referensi juga gitu. Kita lihat-lihat di YouTube mungkin YouTube, kan. Di terus juga kayak yang Kak Andi bilang tadi, cari-cari MC-MC yang sudah senior-senior kayak Coki Sitoang, Daniel Mananta seperti itu ya, untuk latih public speaking kita.
1: Jadi
0: gitu,
1: pembawaan kita harus seperti apa.
0: Siap. Ada lagi nih yang bertanya dari anak tungku.
1: Anak tungku lagi.
0: Malam ini anak tungku gacor ya bareng Kak Andi. Katanya mumpung Kak Andi ada nih. Boleh tahu adakah part momen terlucu selama menjadi MC? Kapan dan di mana?
1: Momen terlucu itu sebenarnya banyak sih, tapi saya lupa. Lupa sih sebenarnya, sudah terlalu banyak. Bayangkan saja saya ini kalau misalnya contoh kayak lagi-lagi padat, habis MC 2 atau 3 hari kemudian saya sudah lupa klien itu. Serius, saya sudah lupa nanti ini. Kalau misalnya klien itu kayak ada sesuatu yang dia buat terus berkenan, saya akan ingat dia. Contoh, saya pernah ini, ternyata klien ini yang gini. Kadang saya lupa namanya, tapi saya ingat wajahnya. Sampai kadang-kadang saya minta maaf ya, sampai di pasar, contoh kayak Pasar Buselangga. Itu kan ramai kan. Itu hari Kak yang MC kita nikah. Ini nama siapa leh? Jamara, saya lupa.
0: Berarti jawabnya banyak dong.
2: Jam terbangnya lupa. Tinggi gak Yona?
0: Iya.
1: Kasih tahu gak ya?
0: Kasih tahu dong.
1: Saya cuma share kasih tahu ya, di awal sebelum corona itu saya punya jam, saya kumpulin dulu ya, saya kumpul-kumpul undangan yang setelah saya MC, iya. Entah undangan mau acara wedding kah, ada host atau event apa, itu pernah sampai 167 job. Di tahun itu, di tahunnya, di tahun yang kemarin.
2: Luar biasa ya.
1: Dan saya biasanya itu gini, di bulan Desember itu, karena dulu-dulu sih ya, saya biasa sampai di bulan Desember atau di bulan Januari itu saya biasa hitung undangan.
2: Oh, undangan.
1: Dan saya kilas-kilas balik lagi, saya baca ini undangan tuh, oh di momennya ini, terus momennya ini. Okay. Oh orang ini ada di sini. Oh iya iya. Nanti jadi dari lihat undangan itu ya, oh pasti ada momen terlucu di sini. Oh pernah di sini dia momen
2: mengingat
1: ini. Mengingat kembali di flashback di tahun yang kemarin gitu.
2: Iya.
1: Ya, di kalau momen terlucu ya banyak sih sebenarnya. Pernah saya bawa acara ya, pas mau bawa acara, pas mau ganti kostum, lupa deh bawa bajunya. Cuman bawa jasnya, tapi dalamannya ini saya lupa. Terus saya mulai sudah, oh ini bikin gimana. Oh, kebetulan yang saya pakai ini bajunya polos. Saya langsung bikin. Oh, oke. Ya sudah, casual aja.
0: Ya sih. Jadi itu momen-momen terlucu ya.
1: Ya, casual, iya, tapi iya. Kita bagaimana cara pembawaannya gitu, suasananya.
2: Okay. Nah, Kak Andi, sering ada MC yang pemula insecure karena dibandingkan sama MC senior. Menurut Kak Andi, gimana caranya menemukan gaya dan ciri khas diri sendiri?
1: Menemukan gaya dan ciri khas sendiri, kalau saya kan orangnya seperti tadi saya sudah bilang, saya orangnya semi formal. Jadi saya tidak yang harus seperti teman-teman di sana, mungkin dengan karakter mereka, cara membawa MC-nya seperti ini saya. Saya tetap dengan pendirian saya tetap dengan lambang saya tetap dengan manajemen saya.
2: Iya.
1: Saya kan kalau dulu awal-awal untuk jadi, kebetulan ini sudah ngomong sampai di situ. Jadi awal-awal itu di tahun 2009 itu sampai di tahun 2019 itu saya masih jalan sendiri.
2: Ya.
1: Tapi sampai di sini saya berpikir, wah kalau saya jalan sendiri terus menerus ya saya capek. Mendingan saya mulai terbentuk dengan asisten saya, manajer saya, bagaimana caranya dia mengelola saya. Dan ya sampai di saat ini saya punya tim manajer.
0: Oke, jadi ada manajer sendiri ya, yang dari awal-awalnya sendiri ya, gitu. Ya. Oke.
1: Karena saya tidak mau capek lagi kayak dulu.
0: Oh.
1: Ya kan abis sekolah saya harus segini. Setelah punya manajer, maksudnya dengan budget yang ada tidak apa-apa lah, saya masih artinya membantu orang-orang yang ada di samping saya.
2: Iya.
1: Itu juga ya, mau dibilang kasih uang rokok jadi tidak apa-apa lah kalau kita di sini.
0: Nah, kalau bicara soal uang rokok nih, Karaja di live Tito kita nih lagi ada komen, katanya bayar berapa untuk MC. Jangan terlalu buka-buka, kalau soal bayarnya tidak apa-apa sih.
2: Tapi kan tadi sudah sempat bahas ya, bilang terima kasih.
1: Iya, kalau awal-awal itu terima kasih. Terus di tahun-tahun itu kan ya orang bilang, masih bilang ya mau kasih kok sudah kasih sesuai apa.
2: Seikhlasnya
1: saja. Tapi sampai di sini orang mulai mengenal saya dan saya juga punya tim, jadi ya
0: ada targetnya.
1: Ya, dan target itu dan saya sesuaikan dengan ekonomi masyarakat.
0: Okay,
1: ya, saya tidak mau yang terlalu sampai melonjakkan, kasihan kan kalau kita bisa tolong siapa lagi. Mendingan dengan cara ini kita menolong orang juga kan. Ya, setelah itu kan saya juga menolong rekan saya, teman-teman asisten saya, menolong klien saya. Ya. Dan saat pasti nanti nih kalau saya susah di satu tempat atau saat, pasti orang akan tolong saya.
0: Iya, tabur tue ya.
2: Iya.
0: Tabur tue.
1: Begitu Kak Nero yang lagi panggil.
2: Nah, ini ada Kak Nero ada kasih pertanyaan. Apakah jadi MC harus punya suara yang bagus kok Kak Andi?
1: Kalau menurut Kak Nero, bagaimana dengan suara saya? Apa saya suara enak? Bagaimana?
0: Jadi kalau misalnya untuk pemula gitu harus dari suara, mimik suara, smiling voice-nya dapat harus ada.
1: Benar atau? Sekali. Karena saya itu sebelum saya menyiar, tujuan saya briefing, setelah saya briefing dengan kedua mempelai, saya harus briefing dulu dengan sound system.
2: Iya.
1: Tim sound kan, terus saya briefing juga bukan hanya tapi saya harus briefing dengan orang-orang yang ada di dapur. Iya. Bagaimana persiapan mereka? Oh, nanti saya kalau sudah mulai announcer itu disiaplah makanannya supaya jangan ini. Terus misalnya kalau di saya briefing juga di sound man supaya dia tahu, oh ternyata acara ini misalnya di momen wedding toast, Bapak Ibu tamu undangan, saya akan mengarahkan Anda di wedding toast. Untuk itu mari kita saksikan bersama momen wedding toast ini. Dan itu dia sudah siap-siap. Waktu itu dia tuang anggur, tapi ada instrumen suara air yang sudah saya siapkan. Jadi kita bisa kerjasama. Kalau kita tidak ada kerjasama sama soundman, itu blank, semua blank. Habis. Dia tidak tahu karakter saya, dia tidak tahu apa mau saya.
2: Yeah.
1: Jadi tujuannya saya itu standby untuk mau MC itu, apapun mau jauh atau dekat, saya selalu bilang sama tim, jam 5 itu kita harus on the way. Karena apa? Karena kita juga harus briefing, kita harus persiapan di sana. Terus saya juga harus artinya bilang pemanasan lah, pengucapan vokal. Jadi persiapan, jadi ya di sela-sela itu saya ada persiapan-persiapan.
0: Jadi Sonde harus punya suara yang bagus, baru bisa jadi MC. Semua orang bisa jadi MC.
1: Ya.
0: Oke.
2: Yang penting mau belajar.
1: Mau belajar. Dan intinya self confident.
0: Confident. Harus percaya diri ya.
2: Percaya diri.
0: Iya, gitu. Nah, kalau soal suara, terus bahasa tubuh dan penampilan, ya. Dari ketiga ini mana yang paling berpengaruh ke rasa percaya diri dari seorang MC, Kandi?
1: Dari penampilan.
2: Penampilan.
0: Suara. Dan juga bahasa tubuh. Dari tiga ini mana
1: semua
0: yang
1: semua itu berkaitan.
0: Berkaitan. Kak. Berpengaruh ya.
1: Berpengaruh pada kita. Misalnya penampilan, oh ini kok menggunakan dress code seperti ini, nanti jangan sampai tamu undangan yang lebih mewah dari kita gitu.
0: Oh, jadi kita harus lebih mewah,
2: kita,
0: ya?
2: Iya dong. Harus lebih wow.
1: Kita harus, bagaimana kita menampilkan itu? Saya ini adalah seorang MC. Saya ini pekerja publik, ya kan?
2: Yeah.
1: Publik dan orang-orang melihat saya. Kalau penampilan saya seperti yang begini, kok dia? Ini kan juga kita menjual jasa kan? Jadi, aku penampilannya seperti ini. Dia datang MC kok seperti ini, pakaiannya kok seperti ini, gitu. Terus dari yang berikut suara,
0: bahasa tubuh.
1: Bahasa tubuh itu jangan sampai kita terlalu over.
0: Over.
1: Iya.
0: Itu seperti apa kalau terlalu over? Tuh,
1: misalnya
0: kan?
1: Kalau tidak bisa menjelaskan ini.
0: Takut
1: nanti teman-teman supaya saya yang lain ini mesti yang lain terlibat saya di perang atau satu
0: grup. Ya maksudnya supaya ketong yang pemula nih tahu dong over itu apa.
1: Over.
0: Kayak lebih terlalu buat mimik-mimik suara kah atau apa gitu kakak.
1: Kalau over itu jangan sampai kayak kita terlalu penampilan kita jangan sampai kayak terlalu yang membuat pengantin atau klien kita sendiri menjadi rasa risih dengan kita. Jadi bagaimana aja, makanya dari tujuan tadi saya bilang briefing sebelum briefing time, jadi sebelum acara, oh ternyata klien maunya seperti ini, jangan sampai kita buat yang berlebihan. Jadi membuat risih, oh kemarin kan kita briefing tidak begini. Gitu. Silakan masih ada lagi.
0: Masih banyak loh Andi. Tapi kan tadi suara, penampilan, terus bahasa tubuh itu harus diperlukan sama seorang MC gitu. Kalau misalnya nih Getong yang baru Kak, mau jadi MC nih, MC nikah misalnya, kan langsung naik di panggung yang punya audiensnya banyak sekali gitu kan, dibandingkan beda sama MC acara-acara ya ulang tahun, itu kan cuman ya sebegitu aja. Tapi kalau MC nikah nih kan banyak gitu. Untuk lebih buat Ketong percaya diri di atas panggung gitu, supaya Ketong pembahasan tuh bu sinkron lah dengan Ketong kata-kata, terus Ketong suara gitu, seperti kemana kan gitu.
1: Makanya tadi saya bilang briefing time.
0: Briefing time
1: dengan
0: kan
1: klien.
0: Itu kan cuman ketong sendiri di ini di atas panggung gitu.
1: Ketong kan sendiri. Nah, tapi dengan audiens pintar-pintarnya kita, makanya saya bilang pintar-pintarnya kita mengelola kata, mengelola suasana. Ya. Jangan sampai orang lebih tahu tentang lebih tahu bahwa menyelesaikan kita. Gitu saya bilang. Oh, jadi saya juga harus perlu persiapan. Jangan hanya tanggal 25 saya ada job. Oh, bayarannya sekian. Tapi kita tidak tahu bagaimana persiapan kita. Yeah. Kita tidak siap mempersiapkan diri kita, iya kan? Yeah. Oh, kita tidak ada briefing time dengan mempelai. Sampai di sana mereka bingung, terus orang musik juga bingung dengan kita, keluarga juga bingung. Jadi utamanya itu adalah segala sesuatu dimulai dengan persiapan. Persiapan dari dalam diri, yaitu kepercayaan diri. Terus persiapan juga di luar sana, apalagi di luar, maksudnya di luar dengan artinya dengan klien dengan kita, klien, ya. Terus keluarga dengan orang-orang yang masuk di situ.
0: Oke, siap.
2: Nah, Kandi, bagaimana cara MC menjaga energi tetap tinggi dari awal sampai akhir acara?
1: Ya. Power suara kamu menentukan.
0: Wow, seperti apa tuh Kandi? Boleh kasih contoh?
1: Oh ya, kalau saya sih.
2: kalau Kandi ini kayaknya semangat ya. Mau acara berapa banyak punya? Pun juga tetap. Iya.
0: Bisa.
1: Iya sih ya. Yang penting di situ kamu, kan tadi saya bilang jangan terlalu over, ya membuat kamu tenaga kamu terkuras habis.
2: Iya.
1: Sementara kamu masih punya, jadi kamu di situ jaga keseimbangan antara gerakan kamu, suara kamu, terus dengan keadaan di situ gitu ya. Jangan sampai membuat kamu nanti perlahan-lahan suara kamu kok hilang, down, kamu mulai down ya. Kalau kamu salah saja, misalnya salah ini terus keluarga komplain, apalagi kalau komplain, saya pernah loh langsung di komplain waktu awal-awal. Saya langsung down.
0: Oke.
1: Tapi bukan ini. Saya pernah sampai down sampai saya menangis. Keluar air mata. Dia langsung tunjuk di mata saya.
0: Oke.
1: Artinya bahwa dia menguasai saya, dia tahu saya.
2: Iya.
1: Oh, dari situ saya belajar caranya. Makanya saya bilang butuh persiapan. Persiapan dari dalam diri kamu, persiapan apa tingkat kecerdasan kamu ya. Jadi semuanya itu perlu ada persiapan. Jadi tidak, kalau tidak ada persiapan ya semua akan jadi blank. Terus apalagi kamu nanti job hari ini, besok, lusa, berentet ini. Oh, jadi persiapan kamu satu hari ini tapi bisa membawa kamu sampai di 5 atau 6 hari job. Ya. Jadi biasanya kalau di hari Minggu itu kayak seperti hari ini, saya tahu kalau job saya itu nanti ada di hari Senin, Selasa atau Senin, Selasa ganti apa. Tapi saya juga harus persiapan.
0: Persiapan
1: itu sangat perlu. Kalau kita tidak punya persiapan, kita langsung saja begitu nggak bisa.
0: Tidak bisa.
2: Kita harus punya persiapan.
1: Ya.
0: Oke, jadi Kak, pernah kesonde kalau Kakak itu tiba-tiba rundown acaranya berubah 5 menit sebelum acara itu dimulai. Terus bagaimana Kakak menanggapi hal tersebut biar sonde gugup gitu ketika rundownnya tiba-tiba berubah gitu Kak?
1: Kalau awal ya pasti pertama saya bingung, gugup kalau masih awal-awal yang waktu MC. Tapi sampai di misalnya, ya itu kan belum ada briefing time, belum ada kenal briefing time kan, masih pergi langsung. Tapi dari semua itu saya belajar, makanya saya bilang perlu persiapan, saya punya tim kan. Jadi saya mulai belajar pelan-pelan gitu. Jadi dari situ gitu, oh ternyata begini. Oh jadi saya harus begini. Tiba-tiba ada rundown acara yang berubah. Pas saat ini. Tiba-tiba kita pergi, oh Kak Andi waktu kita briefing time kan tidak ada acara ini, tapi kita ada selipan acara gini, ini acara misalnya Bapak mempelai ulang tahun. Oke. Saya utamakan acara wedding. Nanti setelah saya menutup acara atau sebelum saya menutup acara, nanti saya sisipkan acara itu. Oke, Bapak Ibu tamu undangan, ternyata bukan saja yang berbahagia kedua mempelai, tapi ternyata malam hari ini ada surprise party juga dari kedua mempelai untuk ayahanda tercinta yang malam hari ini berulang tahun. Itu dia punya acara. Jadi kita punya banyak ini ya, pikir-pikirnya. Jadi sampai di situ bukan jadi misalnya kak kok tiba-tiba ada ganti acara. Jangan di situ kita membuat kita down atau blank, tapi bagaimana caranya kita ternyata saya harus siap ini, saya harus persiapan ini. Dalam waktu saya harus cari tahu apa nih ini.
3: Makanya putar otak,
1: Ya. Jadi pintar-pintar otak, tapi jangan pintar-pintar racik bom. Kalau sampai racik bom itu gimana?
3: Jangan pintar-pintar ngerayu juga ya,
1: Kak. Benar sekali, kayak Kanero tuh kayaknya pintar ngerayu.
3: Kanero masih ya.
2: Kanero dengar.
3: Oke, siap.
2: Kak Andi, satu pertanyaan lagi. Di era sosmed banyak MC yang takut videonya diupload. Kalau performanya kurang gimana, Kak Andi?
3: Mindset yang benar soal yang benar. Ini gitu.
1: Kayak ditayang di sosmed.
3: Iya, misalnya nih kita yang apalagi yang baru permula gitu.
2: Iya.
3: Terus di MC terus tiba-tiba ada kesalahan. Nah, dari audiensnya nih ada yang shooting gitu, ada yang bikin video terus diupload gitu. Nah, itu jadi bahan tertawaan orang-orang. Terus bagaimana Kak mindset dari Kakak untuk hal seperti ini gitu?
1: Kalau dulu kan cuma ada Facebook kan?
2: Iya.
1: Nah, sekarang kan apa TikTok apa sedikit di kamerain.
2: Iya.
1: Dan saya juga pernah gitu beberapa kali, tapi saya silakan Anda berkomentar, itu hak Anda. Dan justru dari komentar Anda saya belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau tanpa Anda saya tidak bisa apa-apa.
3: Iya sih.
1: Kalau cuma jadi baik saya kan tidak apa-apa. Harus menjadi doang yang terbaik. Berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk orang-orang.
3: Jadi anggap saja mulut haters itu adalah bagian dari orang-orang yang cinta kita.
1: Iya benar. Kita harus mencintai haters kita. Parentisan yang kita cintai.
3: Oke, siap. Nah, kalau menurut Kak Andi sendiri, apa 3 kebiasaan utama yang harus dimiliki MC kalau mau terus berkembang dan juga percaya diri gitu?
1: Ya tadi saya bilang kan perlu supaya ini perlu adanya persiapan seperti yang tadi, terus kemudian percaya diri, terus menguasai.
3: Persiapan, percaya diri, menguasai.
1: Iya.
3: Jangan orang yang kuasai kata.
1: Benar. Karena kita yang bawa acara nih, jangan sampai orang tahu. Itu hari itu MC itu dibegini-begini. Itu dia. Kalau saya beda. Anda harus ikut saya dong.
3: Intinya kalau keton jadi MC itu harus kasih satu hal yang paling berkesan biar orang ingat keton terus gitu.
1: Bener.
3: Ya Andi. Oke, persiapan seperti itu ya untuk jadi MC. Siap.
2: Nah, Kak Andi, untuk anak muda Rotendao yang mungkin yang mau jadi MC tapi masih malu-malu, pesan apa yang Kak Andi
3: ingin sampaikan?
1: Kalau saya untuk teman-teman yang mau jadi MC, teruslah belajar. Saya saja bukan, saya sudah sampai di titik ini saya tidak belajar, tapi saya belajar terus.
3: Belajar
1: dan terus belajar untuk menjadi sempurna.
3: Okay, ya. Sure.
1: Untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita mau jadi yang baik saja tidak bisa, tapi kita harus jadi yang terbaik. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
3: Baik sekali ya, luar biasa ya.
1: Iya.
3: Kak, ini kita mau ngomong terlalu banyak, tapi waktu kita tinggal 10 menit lah.
1: Boleh, kakak. Tidak apa-apa.
3: Kita masih mau kupas nih sebenarnya.
1: Setelah ini kita kupas aja di sini.
3: Oke, kita juga mau menyapa semua teman-teman kita yang ada di TikTok live hari ini yang sudah gabung. Terima kasih banyak yang sudah kasih pertanyaan juga.
2: Iya.
3: Terima kasih yang masih stay. Kanero juga mungkin masih stay malam ini.
1: Kanero, satu pertanyaan lagi Kanero.
2: Kanero.
1: Mau tanya apa Kanero sebelum kita end di sini?
3: Oke. Baik, Kak. Terakhir tapi belum terakhir nih, Kak.
1: Iya.
3: Kalau boleh disimpulkan dalam satu kalimat saja, apa kunci utama untuk membangun kepercayaan diri seorang MC?
1: Satu kunci utama untuk ini, kalau menurut saya, dari saya dari saya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita menjadi baik saja belum cukup, tetapi kita harus terus belajar dan terus belajar untuk tetap mengasah kita, diri kita, supaya menjadi lebih baik. Seperti mata pisau, semakin diasah semakin tajam, semakin berguna. Kalau kamu tidak mau diasah, kamu tetap dengan dengan karat seperti, berarti kamu hanya di situ saja. Tapi kamu berani harus keluar dari zona yang dimana membuat Anda tidak nyaman. Teruslah belajar, karena jangan sampai dengan Anda belajar ada banyak pengalaman yang membuat Anda yang membuat Anda itu kayak, apa ya, mau dibilang inilah saya.
3: Oke.
1: Dengan keluar apa, jati diri saya ya. Dan kita belajar dan terus belajar supaya kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bisa bawa sampai di mana diri kita, sampai di tingkat mana.
3: Jadi satu kata kalimatnya adalah teruslah belajar.
2: Teruslah belajar.
3: Baik.
2: Dan yang terakhir Kak Andi, ya, boleh Kak Andi closing statement untuk semangat buat generasi muda yang mau yang belum berani tampil.
3: Iya.
1: Closing ya.
3: Closing statement closing buat anak-anak muda di luar sana yang mau jadi MC.
2: MC
3: yang mau masih malu-malu, biar berani gitu Kak.
1: Kalau yang malu-malu silakan kontak Kak Andi juga bisa.
3: Asik. Biar kontak Kak Andi.
2: Iya.
1: Supaya jangan malu-malu, ada teman-teman MC juga yang lain kan, atau mungkin mau di
3: gabung grup
1: juga boleh. Tapi ya, teman-teman di luar sana tidak menutup kemungkinan buat Anda yang ingin mau join jadi MC. Siapapun kita dan apapun keadaan kita, kalau kita mau dengan bukan hanya menjadi MC, tapi kita mau supaya kita ada di satu ada di satu ini, tapi kita harus terus berkarya. Kita harus belajar berkarya buat yang terbaik. Dan di situ kita bisa mengapakan sayap kita, terbanglah tinggi.
2: Setinggi-tingginya.
3: Oke, baik. Jadi teruslah belajar. Terus jangan takut untuk berani tampil ya, Kak.
1: Benar sekali.
3: Biar lebih percaya diri lagi. Ya, jangan takut
2: salah
3: juga.
2: Benar itu wajar.
3: Kesalahan
2: ya.
3: Itu.
1: Kesalahan itu wajar. Dan orang menilai kamu itu jangan takut. Jangan pikir bahwa itu membuntuti langkah kamu berhenti di situ. Tetapi ketika orang komentar kamu tentang semakin pedas komentar mereka, semakin kamu terus melangkah nanti. Perlahan-lahan kamu akan sampai pada titik di mana kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan.
3: Wow, luar statementnya luar biasa ya. Di teman-teman kita di TikTok juga ada sampaikan rasa terima kasihnya buat Kak Andi sudah berbagi pengalaman gitu. Selalu buat baik sampai yang terbaik itu. Dari Kak Raja.
1: Terima kasih Kak Raja.
3: Sebelum berpisah mungkin Kak Andi mau sapa-sapa dulu yang di TikTok.
1: Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di TikTok semua ya, TikTok RRI Pro ya.
3: RRI Rote dan juga kanal YouTube-nya kita yang
1: kanal
3: lagi.
1: Kanal YouTube ya. Terima kasih Bu Anda sudah boleh bergabung di sini. Dan sedikit pengalaman, ya bukan sedikit ya, tapi itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, yang sudah saya rasakan dan saya bisa membagikan untuk Anda. Semoga menjadi motivasi untuk Anda untuk melangkah.
3: Siap, siap. Oke, baik Kandi. Waktu kita juga sudah dilepas menit ke
2: 55:51.
1: Benar sekali.
3: Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya, Kandi.
1: Boleh.
3: Mungkin anniversary ke berapa gitu sebenarnya.
1: Oke, dan tahun ini 15 tahun saya bulan ini, bulan Agustus tepatnya di tanggal 25 nanti.
3: Wow.
1: Saya berkarya di dunia MC wedding itu 15 tahun.
2: Wow, 15 tahun ya.
1: Yang sebenarnya mau permo 20 tapi yang itu 3 tahun saya tidak hitung.
3: Percobaan ya.
1: Ya, itu kan masa percobaan.
3: Oh, coba ya. Mungkin ada acara sebetulnya kita doa jadi MC nanti.
1: Boleh. Oh, boleh. Ya, acaranya kita kecil.
3: Bercanda. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kanal YouTube RRI Rote dan juga teman-teman di TikTok kita RRI Rote yang sudah gabung, terima kasih banyak yang sudah kasih pertanyaan juga buat Kak Andi Malelak malam hari ini, MC Master of Ceremony Rote. Oke, baik pendengar Pro 1, sudah saatnya kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Obras, obrolan bareng komunitas. Malam hari ini kita bahas soal tema kita, apa nih Kamita temanya?
2: Membangun kepercayaan diri seorang Master of Ceremony.
3: Siap, bersama dengan Kak Andi Malela, Sarjana Pendidikan. Iya, terima kasih banyak Kak sekali
1: terima
3: lagi
1: kasih,
3: sudah datang. Ya, malam-malam.
1: Siap.
3: Temani kita siaran. flashback lagi jadi penyiar.
1: Iya
3: gitu.
1: Benar.
3: Oke baik, pendengar, kita jumpa lagi nantinya di Obras setiap hari ya, tentunya dengan topik-topik berbeda dan juga bintang tamu ya berbeda juga di malam hari ini. Saya Yona Sape
2: dan saya Mitra Sinla ya.
3: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat malam.
2: Iya, selamat malam pendengar.
1: Kita jumpa lagi di program acara selanjutnya, di program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu dan memori ya. Ya, untuk Ruang Rindu kali ini pendengar Anda bisa sapa salam, request lagu-lagu, ya lagunya lagu-lagu pop dari Indo dan juga manca, dan bisa juga gabung di live TikTok kita RRI Rote malam hari ini. Dan juga bisa di mana Kak Mitra, silakan. Nah,
2: bisa di line telepon kita di 0851 9591 9250.
1: Iya, siap-siap. Bisa di WhatsApp juga, line telepon kita di 085 195 919 250 ya. Dan malam hari ini bareng dengan siapa?
2: Bareng Kak Yona sama saya Mitra sih.
1: Iya, bareng saya Yona dan juga Kak Mitra sampai di jam 11 plus-plus ya.
2: 11
1: ya. Yang sudah gabung ada Kak Dina di live TikTok malam hari ini. Halo Kak Dina, selamat malam. Mau request lagu apa Kak Dina? Terus apa salamnya buat siapa juga nih ya?
2: Yang mau kirim salam juga bisa ya.
1: Iya, tentunya kita punya musik-musik yang tentu akan kita hadirkan juga untuk pendengar semua di malam hari ini. Selain dari musik-musik, lagu-lagu dari special requestnya teman-teman yang mau request dan juga telepon di line telepon kita yang gabung di live YouTube, ya live YouTube lagi,
2: live TikTok,
1: live TikToknya RRI Rote. Ada Kak Ebi Tagi 28, halo kakak. Kami Yuliana Megang. Oke kakak, kalau mau request lagu boleh ya kakak-kakak. Sapa salamnya juga boleh di malam hari ini sampai di jam 11 malam bareng saya dan juga Kak Mitra. Hari ini kita agak lain ya Kak Mitra, bunga-bunga.
2: Ada Kak Polce Manubulu.
1: Iya Kak Polce, selamat datang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk pendengar rindu semua. Buat kakak di malam minggu, ini bukan malam minggu ya, minggu malam. Kayak ambigu ya, kayak malam minggu dan minggu malam. Ambigu ya. Iya Kak Mitra, malam ini lagu-lagu apa ya? Kayaknya kita kasih lagu-lagu yang rindu-rindu gitu boleh Sonda? Ya,
2: Ruang Rindu bisa dari Leto.
1: Oh boleh. Kebetulan kan kita memang boleh sih sebenarnya ya kan. Ruang Rindu spesial juga di kayak apa ya, program acara kita malam ini Ruang Rindu, Ruang Rindu gitu. Oke lah, lagunya dari Leto, Ruang Rindu, bakal kita on air kan malam hari ini ke ruang dengar Anda buat pendengar semua yang lagi gabung di
2: live TikTok,
1: live TikToknya RRI Rote. Ada Kak Ivy LP, Kak Maulida Ginang ya, selamat malam kakak-kakak semua, Kak Daryl juga malam ini Ruang Rindu berdua. Tadi Ruang Rindu Leto ya Kak Mitra.
2: Ya Ruang Rindu Leto.
1: Ini kayaknya mau request untuk siapa nih Kak Mitra, kau boleh tahu?
2: Untuk orang-orang terdekat.
1: Iya. Yang sudah tidur ya.
2: Iya.
1: Ya begini mam, yang sudah tidur, karena besok kan harus upacara pagi. Semangat, semangat kemerdekaan nih besok 17 Agustus ya 2026. Semangat 45 harus terus disuarakan malam hari ini. Ada yang persiapan juga untuk upacara besok? Besok ini upacara pakai baju adat ya kayaknya. Iya, ya. Iya, seperti biasa baju adat gitu. Pokoknya jangan begadang, malam ini harus tidur cepat karena besok harus upacara pagi. Upacara. Ruang Rindu dari Leto kita hadirkan untuk pendengar semua di Ruang Rindu malam ini.

0: Ya, mendengar dari lagunya Padi, Sang Penghibur. Sudah kami hadirkan itu special request dari Kak Wah.
1: Kak Wah.
0: Iya, Kak Wah. Kalau Kak Wah masih ada di live TikTok kita malam hari ini, siapa dong? Komen-komen dong. Kakak-kakak, terima kasih yang sudah gabung. Halo semuanya. Kita di Ruang Rindu bisa request lagu Sapa Salam malam hari ini. Oke, ada Kak siapa tadi itu yang sudah gabung lagi request lagu Kak Yanti,
1: Kak
0: ya.
1: Yanti.
0: Halo Kak Yanti, terima kasih untuk request lagu lagunya malam hari ini. Kita hadirkan nanti Itemku dari Andra and the Big Backbone. Terima kasih tap-tap layarnya buat kakak semua. Selamat malam kakak, semangat 45 kok, jadi belum tidur nih.
1: Lagi semangat ya untuk besok 17
0: Agustus. Oh iya betul ya, 17 besok kami ternyata ikut upacara.
1: Besok kan kita dinas siang ya.
0: Bisa dong, kan upacara mulai jam 7. Oh, iya. Diundangannya jam 7. Kakak-kakak di sini ada yang besok mau upacara, jangan begadang dong kalau upacara. Iya. Tapi kalau memang mau denger lagu bisa langsung request, bisa di line telepon kita di mana tuh Kak Mitra?
1: 0851-9591-9250.
0: Iya, langsung cus telepon kalau ada pulsa biasa ya. Tapi sekarang kebanyakan orang sudah pakai ini ya, telepon daring gitu.
1: Iya.
0: Dari WA. Dari WA juga bisa buat pendengar semua yang lagi dengerin kita di terestrial kita frekuensi 92,5. Selamat malam Bapak Mama semua, Kak Fadi dan kakak-kakak semua yang lagi pantau kami. Jodoh, halo Jodoh. Selamat malam, selamat bergabung. Kak Yanti, lagunya nanti ya kita kasih. Kak Yanti ini typing namanya Yanti panjang sekali. Saya juga mau lagunya nanti baru saya kasih. Kami jangan jauh-jauh dari frame-nya. Oh, iya. Biar viewers-nya kita lihat dong kecantikan Anda malam hari ini. Kami tuh sudah request lagu. Lagunya tadi Ruang Rindu. Dari Leto.
1: Masih tunggu dengar semua yang mau request lagu.
0: Boleh, ya? Mau request lagu malam ini.
1: Sepi sekali ya.
0: Kurang lebih sampai jam 11 ya kebersamaan kita. Iya, tanpa basa-basi lagi, Kak Yanti. Masih ada Kak Engkau? Oh, ya masih ada. Saya kasih ya lagunya. Iya, dari Andra and the Backbone, Hitamku. Spesial untuk Kak Yanti di live TikTok kita malam hari ini.

0: Ruang Berbagi Rindu. Masih bareng dengan Kak Mitra, saya Mitra.
1: Saya Iona.
0: Oke, kita mau sapa-sapa dulu nih yang sudah gabung di live TikTok RRI Rote malam hari ini. Ada siapa aja, Kak Mitra, silakan.
1: Ada Kak Ati.
0: Iya, Kak Ati.
1: Ada Muhammad Putra.
0: Kak Muhammad Putra juga. Ada Kak Yanti. Halo Kak Yanti. Kak Kreili. Ya, terima kasih sudah gabung. Ada juga dengan siapa ya, Kak Kreili. Kak Wa juga. Wow.
1: Banyak ya yang sama kita di malam hari ini di live TikTok.
0: Kata Kak Yanti, kirim pesan di Pidia yang pernah dekat tanpa ada status.
1: Wow. Apa nih?
0: Kena di hati nih, iya. Kak Yanti. Oi, tanpa ada status ya. Hubungan tanpa status nih, iya. Kak Yanti. HTS, Kak Mitra pernah? Banyak sih Kak Mitra sebenarnya hubungan tanpa status nih. Ada siapa yang datang, semua jatuh cinta. Jangan begitu ya. Kalau sekarang masih ada?
1: Tidak ada.
0: Sony ada. Aduh, ini dari Kak siapa nih? Kak Muhammad. RRI Rote. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Muhammad. Warga, semua warga IKS PI yang ada di Rotendao, salam 80 Jaya, dan buat kakak berdua tetap semangat. Siap kakak, terima kasih. Salam kenal buat kakak berdua. Ya, salam kenal dari saya Mitra
1: dan saya Yona.
0: Halo yang baru gabung, kakak-kakak dong, selamat datang di Ruang Rindu.
1: Rindu
0: lewat lagu dan memori malam hari ini ya. Anti Gores. Wah, halo
1: guru.
0: Kak, makasih Kak Muhammad Putra 1980 sudah tap-tap layarnya. Kakak-kakak dong, mau follow-follow silakan ya, follow-follow, jangan lupa tap-tap layar juga. Kebersamaan kita setengah jam lagi, iya. Kak Mitra. Kalau Kak Mitra hilang sih, mana sih tunjukkan eksistensi Anda. Oke, tadi ada yang request lagu dari Kak Krelin ya, dengan Noah, Walau Habis Terang. Terus ada juga Kak Wah. Kak Wah masih ada kok, dengan Kak Kreli. Kak Wah dari Jonas Blue dengan Mama. Oke, langsung saja kita hadirkan dari Jonas Blue dengan Mama. Ini Victor William Singe.

0: Udah hadirkan untuk pendengar semua. Ini spesial requestnya dari Kak siapa tadi ya? Kak Krilly. Halo Kak Krilly, masih ada kok Kak Krilly. Dan selamat bergabung buat kakak-kakak yang baru gabung di TikTok kita malam hari ini. Selamat malam kakak semua, salam 45 ya. Semangat 45 membara masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kita mau menyapa-nyapa yang sudah gabung-gabung nih. Ada Kak Anti Gores. Halo Kak Anti Gores, masih ada kok depo orang.
1: Kayaknya sudah tidur Kak Yona.
0: Oke, betul ya. Oke, selanjutnya ada Kak Saron. Kak Saron mau request lagunya dari Celine Grace dengan Sumpah Mati. Ya, siap. Masih ada Kak Yanti juga.
1: Empat mata.
0: Oke. Kak Muhammad Putra 1980 yang lagi dari gudang ya. Baru selesai dari gudang katanya ya.
1: Selalu pantau ini. Terima kasih.
0: Siap. Terus ada juga Kak Fokus 10. Halo Kakak. Request lagunya Andy Grammer, I'm Your. Oke siap, lagunya nanti kita antri-antri dulu ya kakak-kakak semua. Aduh itu beta sudah kirim apa itu undangan-undangan. Oke baik, kita kasihnya lagu dari Kak Saron dulu ya. Kak Saron pun lagu ini Sumpah Mati. Yap, Sumpah Mati dari Celine, by Celine Grace dan featuring Andy Rianto.

0: Oke, pendengar dari Undergrammar dengan I'm Yours. Ini special requestnya dari Kak siapa tadi itu ya? Sudah lupa, mungkin kakaknya masih ada atau sudah
1: Fokus 10.
0: Iya, thank you Kakak Fokus. Wih, jadi semangat nih dapat kopi malam ini. Halo kakak-kakak yang baru gabung semua di live TikToknya kita malam hari ini, ada kak akun berdua, bertiga, berempat, beramai-ramai.
1: Berkelompok.
0: Iya, berkelompok. Oke, ada juga Kak Yojoy. Kak Joy request lagu SNSD dong, I Got Boys. SNSD, lagu Korea nih, kok malam-malam nih. I like K-pop. Oke, kak akun berdua request cinta terakhir dari Setia Bonar. Siap-siap kakak, antri-antri ya, kayak antri BBM begitu kok. Sama kayak antri BBM Drote. Akun berdua, terima kasih ya masih gabung-gabung di malam ini. KMC Lesangi. Oh, Lesangi. Semangat kerja. Terima kasih kakak, ketong semangat sekali nih kakak. Kak Yoks, request lagu dulu kakak. Judul Farewell to You. Oke, nanti kakak dong. Makasih banyak. Kak Fokus 10. Katanya apa tuh Kak Mitra?
1: Katanya makasih banyak kak, besok di traktir.
0: Besok betraktir, sisi. Oh sisi, thank you. Arigato gozaimasu. Oke, ada siapa lagi ya baru bergabung? Oh, Sonde ada ya. Ketong langsung ke lagu kalau Sonde ada yang gabung ya. Kakak-kakak yang masih stay dan masih nonton ketong pun live yang baru buka di Utomo. Oh, okay. Iya siap. Nanti ya kakak. Katong dapat traktir nih kok kami
1: Dari kakak Fokus 10.
0: Terima kasih. Oke, siap. Makasih banyak kakak. Tuhan berkati kakak.
1: Makasih juga ya, sudah ada info kalau ada makanan.
0: Iya, yes, ada yang pening nih, baru pening nih. Oke deh kalau begitu. Ini katong kasih suko Setia Bonar dari cinta terakhirnya untuk kakak akun berdua bertiga. Apakah tadi kami bilang?
1: Berkelompok.
0: Berkelompok. Halo halo yang baru gabung semuanya. Selamat malam, salam sehat, jangan begadang maksudnya. Iya. Kak Yanti makasih banyak ya Kak Yanti, tap-tap layarnya. Yang belum follow-follow silakan follow-follow akun kami RRI Rote. Jangan lupa tap-tap layar ju. Kak Beta. Oh, kakak pula aku di Bagindas kok.
1: Empat mata.
0: Iya, tadi Beta su siap. Siap. Kak, ini akun berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh dan bersepuluh. Iya, berkelompok nanti. Kakak pula aku habis di Bagindas dulu nih. Request lagu Gisha Pelangi. Oke, siap antri-antri kak. Aduh,
1: kakak sakit. Dan kakak lagi ya.
0: Kakak Wah ini ada request lagu banyak ini. Ketong kasih yang belum ini tuh ini baru masuk kakak dong empat mata dari The Baginda sih untuk Kak Yuni.
1: Kak Yanti.
0: Oh Kak Yanti, sorry Kak Yanti.
1: Kak Yanti lagu. Kayaknya lagi menunggu.
0: Oke le, mohon maaf ya kakak atas kesalahan kita malam hari ini. Jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk gabung. Kesingat ketong ya kakak, namanya juga manusia.
1: Iya.
0: Banyak kesalahannya.
1: Diampuni ya.
0: Halo kak, siapa nih? Isak Octavian. Halo kak Isak, penyiar Pro 2-nya RRI Kupang nih kok. Selamat malam kakak, welcome to RRI Rote. Ruang rindu kakak sayang. Thank you tap-tap layarnya kak Isak. Oke, katong kasih di Bagindas empat mata. Sebenarnya untuk Kak Yanti ya, Kak Yanti yang masih dengerin, masih stay juga tap-tap layarnya malam hari ini. Oke, gak sempat mata di Bagindas.

0: 90,5 FM pendengar, sudah ada penelpon yang masuk di line telepon kita malam hari ini. Langsung saja kita, halo, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Iya, halo, selamat malam dengan
1: ini.
0: Oh, Kak Emi.
2: Selamat malam, Kak Emi.
0: Halo, Kak Emi, selamat malam. Iya. Mau salam-salam request lagu? Iya, kalau ketong.
1: Iya, mau request lagu, Kak.
0: Yes, lagu apa nih, Kak?
1: Ini lagu apa
0: ya? Lagu apa ya?
1: Nasibku dan nasib.
2: Nasibku dan nasibmu.
0: Nasibku dan nasibmu. Oke, di lagunya dari siapa nih, Kak, kalau boleh tahu? Halo, Kak Emi di Badale. Halo, halo. Iya.
2: Dari siapa, Kak Emi? Nasibmu dan
0: Iin Sugianto. Oke, siap, Kakak. Langsung dipantau saja lagunya nanti on the way, Kak.
2: Oke, salam buat siapa, Kak Emi?
0: Oh, sayang sekali ya, terputus.
2: Mungkin jaringan ya, Kak Yona ya.
0: Iya, dari Kak Emi di Badale. Barusan gabung di line teleponnya kita RRI Rote. Silakan Kak Mitra yang mau gabung di mana, silakan.
2: Yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250.
0: Oke, dan juga bisa gabung di
2: live TikTok
0: kita malam hari ini. Ada yang sudah gabung-gabung. Halo, kakak-kakak sayang dong.
2: Ada gula hitam tanpa gula.
0: Ya, kakak gula hitam lagi follow-follow. Thank you, kakak. Kak Juliana Pani. Halo, kakak. Kalon Wolf, thank you. Suka kasih masukan tadi. Suaranya kayak lagi balapan, kakak, maaf. Oh, wow. Thank you ya, kakak, untuk pengingat kita malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Terima kasih banyak, Kak Emi Balilak. Oke, saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah korupsi waktunya 2 menit. Iya. Tapi tidak apa-apa. Kita kalau masih gacor, kita gacor sampai

0: Kita cari dulu, semoga ada di playlist kita Rari Roti kali ini. Ada yang masih mau salam-salamnya di malam hari ini? Kamitra, satu kata, satu kalimat dong, kata-kata hari ini buat semua yang lagi dengerin dan juga yang lagi pantau kita di live TikToknya Rari Roti. Silakan kak, kata-kata apa gitu untuk ketemu semangat buat besok, silakan.
1: Kata-kata ya?
0: Iya dong, atau mau nyanyi? Kamitra mau nyanyi?
1: Tuhan.
0: Ada yang mau suruh Kamitra nyanyi? Silakan komen-komen, ayo.
1: Aduh, jangan, please deh.
0: Iya, kata-kata buat ketemu semangat tuh Kamitra. Kayaknya, ketemu
1: semua suka pada ngantuk, Kak Yona. Besok
0: iya
1: kan
0: sih.
1: Mau pacaran.
0: Ngantuk, tapi ketong dua harus terus berjuang semangat 4.5 sampai di jam 12 nantinya.
1: Nanti.
0: Aduh, ini kepala Ju, ada tips untuk gejala migren?
1: Kurang tidur kayaknya.
0: Gejala, sudah tidur full Kak Mitra, tadi tidur siang juga karena memang mau dinas gitu. Tadi,
1: besok lagi dinas ya.
0: Besok dinas lagi gitu ya, migren sudah mulai menanti. Kayaknya harus memang kasih mati lampu nih ya, padamkan lampu di studio nih. Kan migren sudah boleh ada cahaya-cahaya lampu toh. Oke, kopi dulu kakak.
1: Opa,
0: kopi nanti besok bisa tidur nih. Kapan jadi apa? Kunti go, boci go. Katong begadang nih pagi kan malam ini nantinya kakak sayang. Ewe, toson bisa minum kopi kakak. Kalau minum kopi itu kecuali
1: kopi, sonde tidur
0: se. Sonde tidur bahaya itu ya. Besok katong harus upacara pagi le. Tambahin katong minum kopi nih, maka katong upacara terakhir orang koko katong di rumah sakit kakak sayang.
1: Kakak apa?
0: Kak Kreli, Krelion. Oke, kalau gitu ketong langsung saja ke lagu. Ini kakak siapa tadi di Kak Yox ya. Kalau Kak Yox masih ada, lagunya saya hadirkan dari White Lion dengan Farewell to You untuk pendengar semua nikmati di malam hari ini sambil ngopi-ngopi juga. Oh ya,
1: kalau ngopi nanti tidak bisa tidur. Kalo
0: kayaknya kita harus kopi deh. Soalnya tadi memang akhirnya ada bawa kopi juga nah. Tapi pikir-pikir dulu, ini kepala susah kini, tambahin kopi leh, bahaya su, makin nano rasanya. Kak Muhammad Putra, welcome back, terima kasih banyak kakak. Untuk tap-tap layarnya jangan lupa follow-follow ya, keranjang kuningnya mana?
1: Jalan.
0: Eta lah, sudah 5 semuanya ya. Oke, langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Yox di malam hari ini, White Lion dengan Farewell to You.

0: 92,5 FM pendengar, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan juga lagu. Buat semuanya yang lagi pantau kita di live TikTok malam hari ini, aduh, kenapa ini jatuh? Sudah harusnya kita berpisah ya.
1: Kita untuk berpisah.
0: Iya.
1: Ruang rindu.
0: Sebelum berpisah, saya mau ucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak semua yang sudah gabung ikut lagu malam hari ini. Ada Kawa, lo Kawa masih ada kok. Kemudian ada Kak Yanti. Iya. Kak Krelion juga, Kak Saron. Kemudian ada Kak Joy, Kak Yoks, dan juga ada yang baru gabung nih. Ada Kak SC Amnesia. Ada... Ini teman saya nih kayaknya ya, teman SMP atau SMA, kurang tahu ya.
1: Teman SD mungkin.
0: Mungkin juga namanya juga SC Amnesia, ketahuan juga Amnesia nih lama-lama.
1: Jangan amnesia.
0: Iya, ada Kak Riki. 09. Riki sudah aku, tapi Kak Riki sudah menghilang juga gini ya. Habis ini Let Her Go. Let Her Go dari Passengers ya, Kakak nanti kita kasih lagunya. Dan juga ada dari Kak siapa itu tadi ya, yang request lagunya Leto dengan Sebelum Cahaya. Ini tadi siapa nih kakak? Kak Krillian. Oke, Kak Krillian nanti lagunya lagu penutup ya untuk kita di malam hari. Selamat malam kakak, selamat malam. Kayu Kusambi. Aduh kakak pun nama Ju. Kayu Kusambi, selamat bertugas. Terima kasih banyak kakak saya. Selamat malam Rote, semoga warga NTT sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Soenbe. Kak Soenbe ini kan kalau Sonde Salah dari Sumbawa sih. Kalau Sonde Salah, kalau beta Sonde Salah ya. Iya.
1: Soenbe.
0: Pokoknya itulah. Oke, terima kasih juga untuk Kak Emi yang sudah gabung ya. Iya, di line telepon malam hari ini. Dan juga buat semuanya yang lagi bantu kita di live TikTok hari ini, terima kasih untuk tetap layarnya, follow-follownya juga terima kasih banyak. Yang belum follow-follow, jangan lupa follow-follow ya buat akun RRI Rote ini, biar kita live langsung update kalau ada notification-nya kalau kita lagi live malam hari ini. Terima kasih banyak kakak siapa nih, Kak Krillion. Iya kak, masih ingat aja dari warga Sumbawa NTP. Oke dong, kita kan orang Sumbawa sama-sama nih. Saya tuh mix Rote Sumbawa sama Alor. Mixer banyak-banyak kita ya. Diaduk-aduk padukan jadi satu ini. Modelannya begini. Oke, okay. So lepas ini kita hadirkan lagunya Leher Go dari Passengers. Habis itu baru Leto Sebelum Cahaya ya. Kebetulan juga Sebelum Cahayanya naik di Ufur Timur, sambil menanti Semangat 45 di 17 Agustus 2026 besok, yang tinggal setengah jam lagi perjalanan kita untuk 17 Agustus dari Muntik 49. Oh, halo kakak. Halo juga kakak sayang. Selamat malam. Kakak gabung di menit-menit terakhir kita nih, Ruang Rindu ya. Bareng saya Mitra
1: dan saya Iona.
0: Iya, kita bolak-balik, bolak-balik namanya ya. Oke, kalau gitu kita pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk semuanya sekali lagi. Thank you. Kak Elmes yang baru hadir.
1: Halo, Kak Elmes.
0: Halo. Sayang sekali kita sudah harus berpisah.
1: Iya.
0: Di Ruang Rindu edisi hari 16 Agustus 2026. Jangan lupa nanti kembali di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berikutnya.
0: Setiap harinya pastinya Ruang Rindu di, jam berapa Kak Mitra?
1: Di jam 10.
0: Jam 10 sampai jam 11 sebenarnya sih. Tapi karena gacor malam hari ini, kita gas sampai di setengah 12
1: setengah
0: malam.
1: Setengah 12.
0: Iya. Dan juga khusus di hari Rabu itu Ruang Rindunya Ruang Rindu berjaringan nasional. Jadi kita tuh relaynya Pro 1 Jakarta. Jadi khusus hari Rabu aja Ruang Rindunya kita no live ya.
1: Iya.
0: Oke, kita tutup lagunya. Ada dua lagu yang special request dari Kak Krillion dan juga Kak siapa itu ya tadi ya, Let Her Go itu ya, lupa ingat gitu ya. Ini dua lagu terakhir untuk nutup Ruang Rindu malam hari ini. Akhir kata saya Yona Sape dan juga
1: saya Mitra Sinla
0: pamit berdiri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Siap bye-bye untuk semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati kita selalu. Let Her Go dari Passenger untuk pendengar semua.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Ya, selamat malam pendengar semua. Dengar terdengarnya bunyi ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Benar, kami akan menjumpai pendengar semua pada esok pagi di Senin 17 Agustus 2026. Ya, bersama saya Mita Simlae dan rekan saya Hyona Sape dan kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

peringatan kemerdekaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap peneliti dan penjelajah yang melakukan eksplorasi untuk menghasilkan pengetahuan, dokumentasi, dan data mengenai kawasan Kars Pacitan. Dari informasi dari mancanegara, otoritas di Cita, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, menerapkan rencana 9 poin memperkuat pengawasan kesehatan masyarakat dan lingkungan menyusul masuknya migran secara massal baru-baru ini. Menurut pemerintah Spanyol, lebih dari 72 ribu migran masuk secara ilegal ke Ceuta dari Maroko pada 30 hingga 31 Juli lalu, di mana sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, sementara ribuan lainnya masih berada di wilayah kantong tersebut. Rencana ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap tuberkulosis, perluasan pemantauan kualitas air minum dan perairan pesisir, serta peningkatan kegiatan pembersihan, disinfeksi, dan pengangkutan sampah. Dari dunia olahraga, pelatih kepala PSM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, mengaku puas dengan penampilan timnya saat melawan Bayangkara Presisi Lampung FC dalam sebuah pertandingan dengan format 2x45 menit di Stadion Kebogiro Boyolali. Jean Paul mengatakan pertemuan kontra Bayangkara menjadi sarana evaluasi menyeluruh mengenai perkembangan taktik permainan Laskar Mataram dan memberikan gambaran mengenai peta kekuatan tim Super League saat ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kali ini dalam segmen musik dan informasi. Di segmen ini kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur tersalurkan secara cepat. Pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Soeharyanto, mengatakan tim berhasil membawa logistik ke lokasi yang sulit dijangkau, salah satunya di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Ini adalah kabupaten yang terberat pasca gempa. Ada satu kecamatan di Reok, tetapi disampaikan bahwa logistik berhasil dikirimkan ke sana. Soeharyanto juga mengatakan pemerintah memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Dukungan itu dengan mengerahkan 4 helikopter TNI dan 2 pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo. Pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan melalui jalur laut sehingga kebutuhan masyarakat di Sika, Nagekeo, dan Ende bisa cepat terpenuhi. Pendengar, berikut informasi tentang pengamanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan bersama Yusuf Bagus. Yusuf?
1: Yusuf? Baik, pendengar podcast di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di depan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Dan menjelang pelaksanaan ziarah nasional Gunung Suci yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yakni pukul 23.50 waktu malam Indonesia Barat. Situasi lalu lintas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yakni di Jalan Kalibata dari arah Jalan Raya Pasar Minggu menuju Sartika juga sebaliknya hingga kini masih tampak ramai lancar. Dan pengemudi roda 2 dan roda 4 masih dapat lintas meski demikian. Tempat terhambat dikarenakan tamu undangan yang hendak memasuki dan memarkir kendaraannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Polantas Polri, penutupan jalan nantinya akan bersifat situasional. Dan sejumlah pejabat berdasarkan pantauan RRI ini telah memasuki area lokasi. Namun di tempat yang berdiri saat ini tidak dapat memastikan siapa saja pejabat yang telah memasuki area makam Kalibata. Dikarenakan posisi saya berada cukup jauh dari depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hanya tamu undangan saja, jumlah masyarakat juga tampak berada di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka datang untuk menyaksikan rangkaian kegiatan termasuk Renungan Suci yang dijadwalkan langsung pada tengah malam nanti. Dan hingga kini kami masih akan terus menunggu dan menginformasikan mengenai kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melaksanakan Malam Renungan Suci atau Ziarah Nasional yang nantinya akan direncanakan dimulai pada malam hari ini yakni pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Laporkan untuk Pro 3 RRI terseputaran.
0: Ya, terima kasih Bung Bagus ya. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, dengan adanya 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan pada awal Agustus lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada warga untuk selalu waspada mengingat musim kemarau masih terus berlangsung dan diperkirakan akan sampai di akhir tahun 2026 ini. Berikut laporan Aisyah Dini.
2: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. 3 peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada lokasi dan tanggal yang berbeda, yakni di Desa Tanjung Batung, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 3 Agustus, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap pada tanggal 7 Agustus, dan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 10 Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan dari 3 peristiwa kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi di Desa Pagar Pagar Dewa dan Desa Tanjung Besar merupakan kejadian yang cukup besar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat. Karena sebelumnya kasus kebakaran hutan dan lahan juga cukup banyak terjadi sepanjang bulan Juli. Maka dari itu masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Mulai dari tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
3: Karena banyak masyarakat ini membuka lahan baru, mungkin membakarnya ini karena ini kita lagi masih musim kemarau. Pada masyarakat kami menghimbau jangan membakar dulu dalam waktu sekarang karena kita masih musim kemarau, dan bagi masyarakat

0: Desa Selasih, Win sangat berharap masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran lahan ataupun membakar sampah. Hal ini demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur.
1: Nah, jadi untuk demi kepentingan bersama, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain agar tidak membuat api atau bakar-bakar demi tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang berikutnya untuk daerah kita Kaur ini.
0: Kewaspadaan dari masyarakat dinilai penting karena petugas tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran masih berlangsung hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pengawasan dan penanganan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya peningkatan kejadian karhutla, terutama pada Juni menuju Juli. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus, di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Reza mengatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor, termasuk kelalaian yang memicu munculnya api. Wilayah Rantau Bayur menjadi prioritas pengendalian karena kebakaran terjadi cukup sering. Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kejadian antara lain Desa Tanjung Menang, Tanjung Pasir, Sejagung, dan Kemang Bejalu. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan utama menjadi salah satu kendala petugas. Medan yang sulit membuat mobilisasi personil, kendaraan, dan peralatan pemadam membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi diperberat dengan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi. Sebagian lahan yang terbakar juga merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul.
1: Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Pusdalop BBBD Kabupaten Banyuasin, memang terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini terutama terjadi kenaikan yang lumayan signifikan antara bulan Juni ke Juli. Jadi di bulan Juli lumayan besar kejadiannya dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus saat ini.
0: Untuk memperkuat pengendalian, BPBD Banyuasin telah mengaktifkan 4 posko terpadu sejak awal Agustus. Posko tersebut berada di Banyuasin 3, Pulau Rimau, Tanjung Lago, dan Rambutan. Sementara itu, kondisi cuaca kering di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlangsung dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengatakan Sumatera Selatan saat ini berada dalam periode musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya monsun Australia serta dinamika atmosfer lainnya yang menyebabkan potensi hujan semakin menurun. Menurut Sinta, dalam sepekan ke depan pertumbuhan awan diperkirakan semakin menurun. Cuaca umumnya didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan suhu maksimum di sejumlah wilayah dapat mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara dalam sepekan terakhir berada pada kategori sedang hingga kurang sehat, terutama akibat meningkatnya konsentrasi partikulat PM2,5.
2: Indikasinya adalah monsun Australia sudah aktif dan menguat di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan. Namun fenomena dinamika atmosfer lain yang berpengaruh di musim kemarau ini adalah El Nino dalam kategori kuat hingga sangat kuat, dan juga Indeks Ocean Dipole atau DMI di wilayah barat Sumatera. Dalam indikasi positif yang dampaknya di dua faktor ini adalah menambah kering.
0: Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

Pendengar, demikian kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Terima kasih atas kebersamaannya, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Saya Fajar Nugroho mewakili Kerabat Kejam Petugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Baik pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam, dan kini kita akan mendengarkan dan juga mengikuti bagaimana jalannya ziarah nasional atau renungan suci yang diadakan di TMB Kalibata yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dan akan kita ikuti.
1: Dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara.

0: Dan tentunya reporter kami yang sudah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yorike Fitri juga akan melaporkan bagaimana jalannya renungan suci. Di mana ziarah nasional dan renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga dihadiri jajaran menteri, lembaga, unsur TNI Polri dan keluarga pahlawan nasional. Silakan laporannya Yorike.
1: Ya, Wisnu, saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan Unsur TNI serta keluarga para pahlawan nasional. Saat ini renungan sejarah nasional dan juga renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan Kalibata baru saja selesai dilaksanakan. Dan tadi dengan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, pembacaan doa dan juga Presiden tadi meletakkan karangan bunga di bawah tugu Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
2: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
1: Meninggalkan Taman Makam Pahlawan Kalibata dari TMP Kalibata Jakarta dari Kapi Terusal 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Yorike Fitri atas laporan pandangan matanya. Dan kini akan kita kembali ke musik dan informasi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena saat lagi kita akan beralih ke Indonesia menyapa dini hari bersama saya Wisnu Wardana.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K, serta pelayanan publik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansa, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU, tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
0: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
2: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
3: Apa aja, Pak?
2: Terkait pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
3: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
2: Belum, apa ada sama pengacaraan, Pak? Ya. Sama Bapak aja kan, Bapak jarang-jarang.
3: Apakah Bapak yang diperiksa?
0: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya, komentar dan opini Pro 3. Dan pada edisi kali ini adalah edisi spesial karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus ya. Dan ini adalah tanggal di mana kemerdekaan Indonesia terjadi ya pendengar ya. Dan tentunya topik pada dini hari ini pastinya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dan tentunya Anda bisa bergabung nantinya di line telepon kami ya, dan dibantu oleh pengarah acara kami ada Bung Hadani Sabil. Pastikan juga Anda bisa terus bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar. Kita telah sampai di tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah momen yang mungkin kita tunggu-tunggu juga, karena ini adalah hari yang spesial, di mana tanggal 17 adalah 17 Agustus ya, adalah hari kemerdekaan Indonesia, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga pastinya akan mengenang di apa saja sih yang terjadi di tanggal 17 Agustus itu, karena memang sejarahnya itu cukup panjang sekali ya, dari mulai dijajah dan lalu merdeka, lalu menuju proses reformasi hingga sampai sekarang ini. Kita telah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya kita kembali merayakannya ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada dini hari ini. Dan ini menjadi sebuah momentum juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus merayakan perjalanan bangsa Indonesia yang terus tumbuh hingga hari ini. Dan sesuai dengan tema, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Tentunya kemerdekaan itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda ya bagi setiap orang. Bagi sebagian dari kita, kemerdekaan itu bisa saja seperti hal-hal kecil ya, seperti kemerdekaan mungkin terasa melalui kesempatan untuk belajar dan bekerja, kebebasan untuk berkarya, keberagaman budaya yang bisa kita nikmati atau kesederhanaannya, kesempatan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Bisa bermacam-macam ya makna kemerdekaan bagi kita semua. Dan itu yang menjadi topik kita pada dini hari ini. Apa makna kemerdekaan bagi Anda di momen 17 Agustus di tahun ini? Dan tidak kalah pentingnya juga, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Karena ini momen yang sangat pas sekali ya di tanggal 17 Agustus sebagai hari ulang tahun negara kita tercinta. Apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan nanti Anda bisa bercerita, menceritakan apa sih makna kemerdekaan dan apa harapannya bagi Indonesia. Silakan nantinya di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Shana Sanon, Tanah Airku.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Kak Sandy, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kaca.
3: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
4: Bener banget, Kak. Mm-hmm. Bener banget nih, sangat semangat banget.
3: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
4: Nih, aku nih kemarin kan habis ambil tiket nih, Kak ya. Mm-hmm. Ambil untuk nanti upacara ya, Kak. Yeah. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu. Sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya habis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih Kak, pastinya untuk jaga kesehatan, terus jaga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih Kak, karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih Kak nantinya.
3: Oke, okay. Nah apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
4: Pastinya sih Kak, ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih Kak, pastinya. Yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih Kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya Kak, cuman dikirim dari orang tua dari Cianjur, spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda, itu pangsi dari Jawa Barat. Dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih Kak.
3: Oke, komplit ya. Jadi juga langsung disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih Kak Sandy ya. Oke, okay. Nah Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
4: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih, dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya.
3: Okay.
4: Pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
3: Oke, okay. Baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara. Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara. Tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket war sayembara ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
4: Bener banget sih Kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja Kak, sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya Kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya Kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55 saya langsung masuk link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian Kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya Kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak nik, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Ternyata saya masuk Kak, dan saya masih speechless sih Kak waktu awal, kayak ini beneran nggak sih gitu kan. Karena saya kayak ngerasa oh ini kayak nggak nyangka sih Kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih Kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih Kak.
3: Oke. Nah, Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, misal gadget-gadget yang lainnya begitu, di tab-nya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
4: Wah ini bener banget Kak, aku baru pertama kali daftar ini saya memang pakai satu aja sih Kak, pakai handphone aja, karena memang awalnya tidak ada yang niatan untuk daftar, karena ya udah deh, karena udah kayak dalam hati kayak ah nggak mungkin dapat gitu kan ya. Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan suruh isi data-data dan masuk email, dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih Kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih Kak.
3: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
4: Bener banget Kak, kemarin aku juga seneng juga pas ngambil hari Sabtu kemarin tuh Kak, tanggal 15. Kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
3: Oke, okay. Mungkin nih dari pemirsa RRNet juga yang blok D jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng yeah, di HUT ke-81 hari ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
4: Bener banget Kak, bener banget.
3: Oke, okay, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma dengan satu device begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
4: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
3: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
4: Bener banget lagi.
3: Oke, Kak Sandy apa nih harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
4: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
3: Oke, amin Kak Sandy, semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya, soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya. Selamat ya, pagi.
4: Iya, nyibu banget pasti Kak.
3: Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
2: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Kita sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menghibur masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amfiteater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat apa HUT RI dan menghibur masyarakat.
1: Baik. Nah, mungkin dapat diceritakan itu Pak Hendri, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Hendri?
2: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari Sekolah Kebangsaannya Pak Julhas, sudah itu besok juga ada apa namanya para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan, dan bendera ada city branding kita, Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu ada titik kemerdekaannya, waktu bupati pencet itu apa sirine, itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menunjukkan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
1: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
2: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck, karena kita akan ambil footage-nya live di YouTube, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti nanti kompak begitu ya setelah Pak Bupati pencet sirine, itu sebagai tanda memang ini Merah Putih dari Beranda Sumatera, seperti itu ya Pak ya?
2: Merah Putih, ya semua bunyi semua nanti di jam yang sama, di waktu yang sama.
1: Oke, nah strategi Diskominfo dalam mempublikasikan lalu juga membangun exposure media terhadap kegiatan tersebut seperti apa ini? Supaya gaungnya tidak hanya dirasakan masyarakat Lampung Selatan saja begitu.
2: Siap, kita sudah publikasi medsos dan lain-lain dari H-7 sesuai dengan back yang sudah kita tetapkan, dan beberapa media nasional juga sudah siap ikut untuk bantu publikasi ini, Mbak. Jadi semoga saja ya baguslah publikasinya.
1: Oke, nah kalau untuk keterlibatan pelaku UMKM lalu juga ekonomi kreatif lokal dalam rangkaian perayaan ini seperti apa, Pak?
2: Ya. Seperti biasa semua acara kita selalu melibatkan UMKM lokal, Mbak. Itu kita berikan space mereka, ya tujuannya karena apa? Karena pada akhirnya kami bertujuannya untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pariwisata. Itu yang pasti kita lakukan.
1: Oke. Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang Merah Putih dari Beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
2: Ya, kita selalu ukur, karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Karena Pak Bupati selalu berhubung beliau ini semuanya harus diukur semua. Jadi kita nanti dari tier bawah ke tier tengah, mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini, dampaknya buat mereka apa, pariwisata. Setiap kita promosi pariwisata termasuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan di sini, orang yang datang ke destinasi. Sehingga sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua. Jadi kami selalu ukur dengan tepat detail, sehingga akan baiklah kelayanannya.
1: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih, begitu pelabuhan ini, memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
2: Iya. Ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP. Yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi nanti kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan kami bentuk di sekitarnya itu akan hidup. Itu harapan kami.
1: Oke, baik. Berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional kedepannya seperti itu ya Pak ya?
2: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3 kalau nggak salah event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
1: Iya baik Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan Merah Putih dari Beranda Sumatera langsung ini Pak.
2: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Yang pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain bisa lihat langsung, nonton langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
1: Oke, baik Pak Henry. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini, Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7 sampai 10 akan memang gebiar sekali ya, Pak Henry ya. Oke, Pak Henry. Sukses untuk acara besok ya, Pak Henry ya. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, Amfiteater Bakauheni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas mengenai apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Hadani Sabil untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Iya, pendengar, tentunya makna kemerdekaan bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang mungkinnya bagi pelajar, itu ya mungkin kebebasan untuk menuntut ilmu, merdeka belajar, bisa bebas memilih jalur minatnya, jurusannya, bakatnya, mengembangkan kreativitas tanpa takut dihakimi juga. Contohnya juga bagi petani, dari sisi petani ya, bebas dari jeratan tengkulak, mendapatkan harga pupuk yang terjangkau dan harga jual hasil bumi yang tentunya adil ya. Bagi para pekerja juga bisa berbeda kesejahteraannya yang layak, seperti mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatannya, dan lingkungan kerja yang nyaman juga. Selain itu juga ada keseimbangan hidup ya, mungkin ya, work-life balance, bebas dari eksploitasi waktu kerja yang berlebihan. Dan masih banyak lagi bagi berbagai macam sudut pandang, tapi bagaimana menurut Anda makna kemerdekaan bagi Anda sendiri dan apa harapan Anda untuk Indonesia di momen kemerdekaan ini? Silahkan di line telepon kami. Ada Pak Dian di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
1: Selamat pagi, merdeka Indonesia.
0: Merdeka. Gimana Pak Dian nih kabarnya? Ya,
1: saya arti makna kemerdekaannya.
0: Oke. Okay. Iya, maknanya apa tuh bagi Pak Dian?
1: Apa Pak?
0: Maknanya apa bagi Pak Dian? Silahkan.
1: Makna kemerdekaan tuh kamu saya tuh gini Mas ya. Supaya Indonesia ini rakyatnya lebih sejahtera.
0: Oke.
1: Bebas dari bencana alam.
0: Oke. Kalau bebas dari bencana alam, oke lah, masih bisa seperti.
1: Iya, harga kebutuhan pokok tuh bisa terjangkau oleh masyarakat banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu arti kemerdekaan bagi saya.
0: Oke. Kesejahteraan ya bagi masyarakatnya ya.
1: Kesejahteraan artinya.
0: Oke, lalu untuk harapannya apa tuh kira-kira dari Pak Dian?
1: Harapannya Indonesia tuh bebas dari korupsi.
0: Bebas dari korupsi ya?
1: Iya, pokoknya tuh masyarakatnya tuh ya pokoknya tuh jangan mementingkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Ya bebas dari korupsi itu lah Mas.
0: Iya, kayaknya memang masalahnya korupsi besarnya di situ ya.
1: Lebih berat, iya.
0: Oke, okay. Okay, baik Pak Dian. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: merdeka. Ya, dari Pak Dian di Palembang ya, ada Pak Taufik di Kuta Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik. Merdeka ya. Pak Taufik.
2: Indonesia kompak selalu, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Gimana nih menurut Pak Taufik nih, makna kemerdekaan bagi Pak Taufik nih?
2: Ya, makna kemerdekaan itu sebagai barometer bagi saya pribadi dan untuk generasi. Maksudnya bagaimana saya kiranya berpikir yang positif, bertindak positif, maksudnya kan berpikir sebelum bertindak kepada negatif gitu kan. Bagaimana sekiranya kemerdekaan itu dalam artian yang positif, sekiranya untuk bagaimana sekiranya Indonesia itu bisa maju sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Istilahnya lebih baik ditunggu daripada menunggu. Istilahnya ditunggu daripada menunggu itu istilahnya ditunggu owner, maksudnya siap pakai di segala akses. Ya untuk generasi.
0: Iya. Lalu apa nih harapan untuk Indonesia nih kedepannya, Pak Taufik?
2: Ya terutama pendidikan, jangan hanya teori.
0: Oke.
2: Harus praktek, dipraktekkan.
0: Pendidikan.
2: Soalnya
0: ya,
2: teori tanpa praktek berdampak, maksudnya nihil gitu. Tapi kalau sudah pendidikan itu ada teori dengan 75% praktek, insya Allah kita bisa siap pakai.
0: Ya. Oh, jadi sistem pendidikannya jadi, gitu.
2: Ya, sistem pendidikannya kan lebih baik SDM-nya berkualitas daripada seperti gini kan. Percuma kita punya sumber daya alam kalau istilahnya sumber daya manusianya lemah. Kita tidak bisa, pasti kita tidak bisa mengelola.
0: Iya.
2: Yeah. Kaya dengan sumber daya alam tapi kosong dengan sumber daya manusianya. Jadi pendidikan itu harus benar-benar digenjot.
0: Oke. Okay.
2: Benar-benar di realita gitu, kenyataan. Bagaimana sekiranya keluar dari fakultas atau keluar dari pendidikan itu siap pakai. Nah, jadi kita itu ditunggu, benar-benar ditunggu oleh pekerjaan. Bukan menunggu pekerjaan, ditunggu oleh pekerjaan. Sudah benar-benar siap pakai untuk generasi selanjutnya begitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Kemarin-kemarinnya, tidak seperti kemarin-kemarinnya kita menunggu pekerjaan karena kita tidak punya skill. Punya pengalaman gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya kita harus di training inilah itu. Kalau kita punya skill, kita tinggal menjalankan aja.
0: Yeah.
2: Sesuai dengan skillnya gitu. Jadi pemerintah harus siap menyiapkan sarana pekerja sesuai dengan skill generasi yang akan datang gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Taufik.
2: Merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Pak Taufik ya di Kuta Bali. Tadi saya sempat terpikirkan apa yang diucapkan Pak Taufik tadi. Kalau semisal memang SDA ya, sumber daya alamnya di Indonesia ini sangat melimpah sekali, tapi kalau semisal diolah dari SDM yang kurang mumpuni, jatuhnya ya bakal enggak apa ya namanya ya, enggak sempurna, kurang bagus juga hasilnya nanti jatuhnya. Nah, saya teringat juga kalau ini ya dari ucapan Pak Taufik tadi, SDA-nya bagus. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bangga dong memiliki sumber daya alam yang bagus, kekayaan alam yang bagus. Nah, saya ingin mengajak Anda juga, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia atau menjadi rakyat Indonesia itu sendiri, seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sumber daya alamnya melimpah, budayanya banyak, kulinernya juga dari berbagai daerah banyak sekali, keramahan masyarakatnya, mungkin prestasi anak bangsanya di berbagai bidang, dan juga kalau kita bilang Indonesia ya, itu biasanya orangnya tuh sangat suka gotong royong dan suka membantu lah, ramah lah, seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Anda bangga menjadi masyarakat Indonesia, dan makna kemerdekaan bagi Anda, dan apa harapan Anda untuk Indonesia, silakan. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat pagi.
3: Lampung.
0: Iya. Merdeka Pak Leman.
3: Merdeka Bang Wisnu.
0: Ya. Merdeka, gimana nih menurut Anda begini, Pak Leman?
3: Iya. Makna kemerdekaan kita mempunyai kedaulatan Bang Wisnu. Ya, kedaulatan atau pemerintahan, kekuasaan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di penjajahan Belanda dan Jepang Bang Wisnu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi kita bisa membentuk pemerintah sendiri Bang Wisnu atas kemerdekaan ini Bang Wisnu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya Bang Wisnu gitu. Dan kita tidak mau dikuasai oleh bangsa lain Bang Wisnu, atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini Bang Wisnu gitu. Jadi kita mengelola SDM dan SDA ya, bangsa Indonesia itu Bang Wisnu. Kalaupun kita siapa lagi Bang Wisnu gitu, bangsa Indonesia Bang Wisnu gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja Bang Wisnu. Selamat juga.
0: Salam sehat. Salam tangguh, Pak Leman.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya, kita ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat pagi. Selamat dini hari Bung Sapir.
0: Dengan Wisnu, Pak Dasrun.
4: Om Wisnu.
0: Iya.
4: Suaranya hampir mirip dong.
0: Udah kayak kembaran aja nih.
4: Bung Sabil, saya kan kadang-kadang kalau mendengarkan suaranya Mas Lukman, jadi seolah-olah ingat orang-orang Sanggar Cerita gitu.
0: Oh.
4: Iya, ya terutama itu Bung Ferry Pati dan kawan-kawan.
0: Oke, Pak Dasrud, gimana nih Anda memaknainya nih kemerdekaan Indonesia nih bagi Anda sendiri, Pak Dasrud?
4: Memaknainya seperti inilah, mudah-mudahan ya tahunya semakin tua, ya intinya ya diantara keberkahan langsung disertai barokah. Ya mau ya orang pejabat mau ya apa istilah namanya mau berbuat baik atau buruk, kalau silakan saja, yang penting untungnya bagi orang kecil itu pada pada dasarnya nanti membawa. Oh, ini satu lagi.
0: Ya.
4: Yang penting 9 bahan pokok mahal. Yang penting ada keseimbangan ongkos kerja, tidak masalah.
0: Oke, enggak ketimpangan ya harga barang mahal, iya, tapi gajinya kecil.
4: Mahal terus tapi ongkos kerja selalu murah terus nih.
0: Iya.
4: Cara untuk hidup sehari-harinya gimana bagi orang kecil? Ya, makasih sayangku.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrud ya di Purwokerto, kita ke Mbak Yanti ada di Buenos Aires. Ada Mbak Yanti. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti.
5: Ya, halo, selamat dini hari Mas Wisnu Wardana.
0: Selamat dini hari,
5: salam
0: Mbak
5: sehat, Yanti. Salam tangguh dan salam nasional.
0: Salam sehat, salam tangguh, salam nasional.
5: Merdeka.
0: Iya, gimana nih Mbak Yanti nih bagi Anda sendiri, apa sih apa ya makna kemerdekaan ya bagi Anda, kan setiap orang beda-beda juga tuh.
5: Benar. Kalau buat saya pribadi, merdeka berarti hidup tumbuh bebas bertanggung jawab. Yang mana kalau buat saya pribadi, kita berarti bersyukur ya,
0: hidup bersyukur,
5: tumbuh, berkembang untuk berkarya, bertanggung jawab pastinya ya. Tapi tanpa ada tekanan itu tetap ada ruang, tanpa ada tekanan ataupun batasan. Itu aja sih.
0: Oke, lalu
5: itu aja sih.
0: Iya, kalau apa ya, tadi saya juga singgung juga, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Yanti itu bangga jadi masyarakat Indonesia?
5: Oh, sangat bersyukur, sangat bangga ya.
0: Iya.
5: Apalagi kita di tanah yang subur,
0: sesubur
5: Indonesia, nggak ada loh.
0: Iya.
5: Dunia lain tidak memiliki, banyak yang dimiliki negara kita nggak dimiliki oleh negara lain. Salah satu tanahnya tuh subur banget ya. Dua tuh mungkin keberagamannya itu ya, beragam kita ya, bukan hanya dari segi suku, budaya, agama, waduh macam-macam lah itu ya. Bahkan kulinernya itu wah asli, kalau Indonesia itu kulinernya luar biasa. Meskipun kita kemana-mana jalannya pasti wah ingat nih dulu makanan favorit saya di kampung halaman, pasti ingat itu ya. Itu pasti. Jadi pokoknya I love Indonesia pastinya.
0: Bangga ya menjadi orang Indonesia ya.
5: Bangga, bersyukur dan bangga. Nah, karena bersyukur dan bangga, kita harus mempertahankan itu ya.
0: Iya tuh.
5: Kalau kita sudah memperjuangkan orang terdahulu kita, pahlawan kita sudah memperjuangkan itu, sekarang kita juga harus berjuang, tetap berjuang dengan apa? Dengan caranya mempertahankan negara kita biar tetap utuh, tetap maju ya.
0: Iya.
5: Kedepannya seperti apa? Jadi kita harus sebagai masyarakat Indonesia yang pasti, apalagi sebagai generasi muda, kita harus memperkuat itu ya, literasinya. Seperti apa kita bisa mempertahankan Indonesia agar sejarah itu tidak bakalan terulang lagi.
0: Iya. Lalu apa sih harapan Mbak Yanti nih? kira-kira kedepannya untuk Indonesia?
5: Ya, ya harapannya pasti yang terbaik lah untuk negara kita, yang terbaik di mana nggak ada lagi yang namanya ketimpangan, nggak ada lagi yang namanya bisalah diminimalisir segala kekurangan ya, kita bisa benahi bersama sesuai dengan temanya kita bersama maju ayo berdaulat adil dan makmur ya.
0: Oke.
5: Itu aja sih.
0: Oke.
5: Pokoknya maju terus jaya Indonesia dan semangatnya nggak boleh putus ya, harus terus menyala, harus terus berkobar. Itu aja.
0: Oke.
5: Terima kasih. Salam nasional Mbak Suyit.
0: Salam nasional.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Allah berkat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Yanti ya di Toli Toli. Di sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti Anda bisa bergabung juga ya di sesi kedua terkait apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia dan juga apa sih yang membuat Anda bangga ya tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya di Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima satu triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam

0: pesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
2: 1107 menuju loket 3.
0: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
0: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional, Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
2: Selamat malam, merdeka.
1: Merdeka, kabar baik, Pak.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Pekikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum ya,
2: sekali di Mas. Ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, terima kasih. Pak Bambang, ya, kalau ya. Sebelum saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan ya. Apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
2: Iya. Ah, ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman setiap zaman pemerintahan dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik dibilang nggak baik, kalau ada yang baik sekali dibilang baik sekali. Ini ya itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya. Jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Jadi sekali di udara tetap di udara gitu.
1: Oh iya, ngomong-ngomong Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya Pak Bambang ya?
2: Iya, karena dia waktu itu jadi kepala apa studio kepala
1: radio
2: pemancar kantor berita Domai itu antara dia kepala kantor berita Domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Aji dan ibu siapa beberapa teman-teman itu yang senior itu, dan bapak saya di situ jadi kepala kantor berita. Jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
1: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak Pak Bambang?
2: Iya, kalau sama anak dia ya disiplin lah ya.
1: Jadi disiplin. Artinya,
2: kita dicoba diajarkan disiplin tuh ya, misalnya ya kalau berangkat sekolah terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Jadi bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
1: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat, pernah nggak Pak Bambang?
2: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu. Pemimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion, dulu ada namanya Stadion Ikada, sekarang udah gak ada lagi. Rapat umumnya pembuka di situ. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang dia ketawa. Pemimpin apa? Ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang
1: ketawa. Jadi, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu koreksi saya jika saya salah, Pak Bambang. Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
2: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Yeah. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya.
1: Yeah.
2: Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak mungkin kalau enggak ada persatuan. Nah, itu ya. Mm. Nah, kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya. Masyarakat harus dianggap sebagai
1: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia.
2: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah, itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat, Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
1: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
2: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja ya. Kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih.
1: Mm-hmm.
2: Pak Prabowo. Oh,
1: ya.
2: Kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas. Dia harus bisa membawakan hal ini. Jadi dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas

0: dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat, Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan, gitu Mas ya.
1: Pak Bambang, bohong. Pak Bambang, ya. Kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
0: Betul.
1: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
0: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya, terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini, kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
1: Patokannya itu gampang. Iya. Ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
0: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan, gitu loh Mas. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama, dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja, saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali Pro 3 seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan, Mas. Selalu ada seperti itu, apapun juga ya. Nah ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang, dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
1: Ngomong-ngomong medsos, katakan dulu mungkin zamannya Bung Tomo beda ya, terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah itu gimana tantangannya nih zaman ini, Pak Bambang?
0: Tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan seringkali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya keliwatan gitu. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah, tapi kadang-kadang hoaxnya keliwatan. Tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di Politika TMT ini kan. Ya kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita nggak khawatir lah.
1: Okay. Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
0: Iya betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
0: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya, dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar, misalnya, sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas ya, jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa,
1: abuse.
0: Sesuatu yang sesuatu yang menakutkan. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol, jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas ya. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila. Adalah demokrasi ya. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah, tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa, anarki. Kalau demokrasi yang benar justru

0: masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding seenaknya, enggak. Justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, dan demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini. Saya kira itu.
1: Keren. Ya. Pak Bambang, ya. Ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
0: Iya.
1: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
0: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara sangat-sangat ini sekali, sangat liberal sekali Mas ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
1: lain.
0: Diberikan harga yang mahal dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya setuju sekali kebijakan yang impor satu pintu
1: yang digagas oleh presiden
0: itu bagus sekali. Tapi masalahnya, apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan? Kalau itu tidak menghambat, nggak masalah. Dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi Mas.
1: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
0: tas bagus termasuk, gitu. Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan ya saya.
1: Yeah.
0: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan. Bapak saya ya hidup dari pensiun bapak. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus, tempatnya elit.
1: Jadi seragam sekolah dijahitin ibu.
0: Iya, jahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi ya mau nggak mau harus dijahit juga. Gitu. Karena saya nggak tahu warnanya. Udah. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuman satu? ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang ya saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi kemudian saya naik sepeda, teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
1: mentalitas yang supaya nggak minder. Itu apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu yang diingat oleh Pak Bambang, mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih berada.
0: Ya, saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak berdialog. Pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu.
1: Iya.
0: Saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati saya ikut main bola teman-teman yang di daerah sini main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca. Saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
1: Dari dulu ya, dari kecil baca.
0: Iya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi tapi sekarang kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
1: atau jangan-jangan sekarang sudah pakai digital semua. Jadi bacanya tuh di handphone nih.
0: Iya, untuk nyikat waktu.
1: Untuk nyikat waktu.
0: jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
1: Iya, Bung Tomo, sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Ya, ya, kalau bagus ya. Dinyatakan bagus banget ya, harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik, tidak ya, jarang betul. Silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto ya ketika betul. Itu. Keberanian untuk menyatakan apa isi pikir pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
0: Ya, karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47 waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya, kan bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno.
1: Oh.
0: Bung Karno tulis surat resmi pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Kenapa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoroyan dan Linggarjati.
1: Oh.
0: Nah, terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkat yang di alun-alun, mengatakan di alun-alun besar itu saya pertama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer kayak gitu. Jadi udah, tapi pada waktu perundingan Romoroyan selesai kan nggak berhasil itu, Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno.
1: Oh.
0: Jadi dia mengakui bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi, dan dia surat langsung ke Pak Dirman. Suratnya itu mas, arsipnya itu.
1: Okay.
0: Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
1: Iya, apresiasi setinggi-tingginya jika benar, kritik yang benar itu ya harus diakui bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu. Ya.
0: Benar, jadi kalau benar nggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun.
1: Okay.
0: Pahitnya ya gitu mas ya.
1: Okay.
0: Saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang, karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak terdidik, saya kira kesadaran mereka cukup baik kok, hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset gitu ya. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan. Ya itu misalnya seperti itu. Jadi kemudian mengangkat kemudian orang-orang yang lebih jujur untuk duduk di penegak hukum. Nah ini kan lebih strategis. Nah kalau kita bicara seperti itu tentunya kita lebih fokus. Nah kalau kita bicara kasus per kasus mas, itu bisa ribuan kasus, kita nggak akan selesai. Jadi harus ada satu pokok pikiran yang satu kita perjuangkan sebagai strategi nasional untuk menegakkan keadilan. Jadi ada semacam strategi nasional menegakkan keadilan. Saya kira Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung pasti setuju. Kalau strategi seperti itu, siapa yang nggak setuju perampasan aset para koruptor kan? Pasti setuju semuanya. Siapa yang nggak setuju mengembalikan undang-undang KPK pada yang undang-undang yang lama misalnya, bukan undang-undang yang sekarang yang mutilasi KPK itu. Dan banyak hal. Banyak, jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah itu baru afdol, dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya, kalau kita mau membersihkan satu ikan kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan. Bersihin ikan ya, ikan busuk misalnya, harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis mas di status saya. Mm-hmm. Saya sarankan pada Presiden mas ini,
1: yeah.
0: Mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam. Tolong ajak mak-mak, saya bilang gitu.
1: Kenapa
0: tolong
1: tuh?
0: Tolong ajak mak-mak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu mas.
1: Oh.
0: Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu mas ya. Ya
1: yang ditakuti oleh siapa dulu?
0: Ya pasti ada
1: koruptor. Ya pasti yang ya. Ya, ditakuti oleh koruptor ya.
0: Ya tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong.
1: Setuju
0: kan ya. Karena nggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
1: Kenapa melibatkan jadi, emak-emak ini Pak Bambang?
0: Ya, karena mama ini suaranya akan sangat didengar mas.
1: Oh, gitu.
0: akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman super-super angkot, super-super apa.
1: Iya. Pak Bambang ya, terakhir jadi, ini ada ya. Terakhir tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa ya. Saya selalu menanyakan soal ayah sosok Bung Tomo, tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih Pak di mata Pak Bambang nih.
0: Begini mas, saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami putra putrinya ini sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan. Akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan sampai akhir hayat, bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung benar-benar mas. Jadi bapak tuh sabar sekali dan semua orang tahu kalau ibu itu zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik mas katanya.
1: Bener loh mas, Bung Tomo juga ganteng.
0: Iya. Pernah waktu itu satu pesta di istana ya mas, cerita ya. Bung Karno ngajak ibu saya dansa. Ya, dansa mas kan di istana kan suka dansa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan tentunya Anda bisa bergabung di line telepon kami, masih membahas hal yang sama, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, serta apa yang menjadikan Anda bangga menjadi warga negara Indonesia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 813-9993-9888.

0: Ya pendengar, tapi sebelum itu juga kita tidak lupa juga ya mengenai saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bahwasanya memang kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 ini, tapi juga kita tetap berbelasungkawa dan turut berduka atas kejadian atau bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk update terbarunya sekarang ini, jumlah orang meninggal dunia ada 53 orang dan luka-luka ada 135 orang. Dan mari kita bersama-sama untuk tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut. Oke, baik, kita langsung menuju ke topik kita. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana, selamat datang di Kopi Pro 3 tepatnya di 17 Agustus.
0: Iya.
1: 2008.
0: Merdeka, Bu Ria.
1: 45. Iya kan masih ada. Kali merdeka kata gitu kan.
0: Iya.
1: Ada Bang Sabi juga ya, semua tim redaksi yang bertugas di hari Kopi Pro 3. Jangan lupa besok pagi siap-siap upacara.
0: Oke, siap. Meskipun ngantuk-ngantuk ya, tapi tetap akan diusahakan untuk upacara.
1: Temanya ini bagus banget ini kan, tempatnya hari Senin yang libur-libur, yang upacara mau upacara ya kan, kita benar-benar merayakannya nanti semangat ada lomba-lomba.
0: Iya. Gimana?
1: Apa maknanya kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Ya, bagaimana komentarnya dan opini Anda? Ya, itu kan?
0: Iya.
1: Pendapat kita masing-masing ya kan? Ya kan pasti ada yang berbeda Bang Esu ya. Memang maknanya kemerdekaan ini ada kebebasan berdaulat. Apa itu? Lepas dari dominasi atau kendalinya kekuatan asing. Terus? Iya. Hak menentukan arah apa, kesempatan membangun sistem hukum dan pemerintahan sendiri, tanggung jawab bersama, ya apa, kewajiban warga dan pemimpin untuk menjaga keutuhan bangsa. Benar nggak Bang?
0: Betul.
1: Untuk apa harapan untuk Indonesia? Yang harapannya peningkatan kesejahteraan, ya kan? Pengetasan kemiskinan dan distribusi ekonomi yang adil, itu perlu lah. Terus apa lagi harapan untuk Indonesia? Pendidikan merata, akses belajar berkualitas bagi seluruh anak di berbagai wilayah, ya kan? Harapan lagi apa lagi untuk Indonesia? Ya penguatan hukum, penegakan keadilan yang transparan dan tidak pandang bulu. Begitu kan Bang Wisnu Wardana?
0: Iya.
1: Ya itulah memang. Jadi kalau di kopinya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan kesempatan bagi suatu apa namanya negara untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Harapan untuk Indonesia adalah agar terus maju dan dalam kesejahteraan, keadilan dan pendidikannya merata sebagai sistem kecerdasan buatan. Saya tidak memiliki perasaan pribadi atau opini politik, tetapi saya dapat membantu Anda menganalisis topik ini. Ya itulah dari sudut pandang saya, sejarah atau sosial saya.
0: Okay.
1: Topik temanya hari ini, Bang Wisnu Wardana.
0: Okay.
1: Jangan lupa, besok pagi kita upacara ya. Besok, tapi sampai belum libur, besok pagi libur ya. Cepat dulu upacara, besok dia di kemerdekaan.
0: Iya.
1: Kalau gitu, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Ibu Indra, ada di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Wah. Iya, merdeka adalah bila kita bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Iya, jadi
0: masya Allah,
2: kita bisa bersama-sama hidup berbahagia dalam kehidupan. Begitu.
0: Iya.
2: Wisnu, harapan untuk Indonesia adalah mudah-mudahan bisa segera mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup tanpa kesenjangan.
0: Amin.
2: Karena sumber daya alam yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menikmati bersama-sama dalam persatuan.
0: Begitu.
2: Terima kasih.
0: Ibu Indra, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Indra bangga menjadi warga negara Indonesia, Bu Indra?
2: Karena Tuhan sudah memberikan tanah yang kaya raya dan bangsa yang ramah tamah, namun sayang pernah dijajah gitu, iya, sehingga ada beberapa oknum masyarakat Indonesia yang hilang dari kepribadian aslinya.
0: Lenceng ya.
2: Iya, kalau kita bisa kembali sebagai bangsa Indonesia yang betapa luas kan Bung Wisnu.
0: Iya, banyak sekali keberagamannya ya Bu Indra ya.
2: Iya, bisa menjadi bangsa yang sebesar ini itu tentu aja bukan bangsa yang abal-abal, mestinya bangsa yang bukan main benar-benar bisa memanfaatkan semua potensi yang ada ini untuk menjadi negara yang luasnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Orang lain negaranya kecil-kecil. Iya, dan kita yang negara sebesar ini mudah-mudahan kembali lagi aman.
0: Amin.
2: Makmur.
0: Amin. Terima kasih Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra ya di Cirebon. Kita ke Bu Item ada di Surabaya. Selamat pagi. Selamat dinari Bu Item.
3: Ya. Halo.
0: Halo, selamat pagi Bu Item.
3: Pagi Bu Show.
0: Iya, kabar baik ya, ya Bu.
3: Baik, Dirgahayu RI ke-81 ya.
0: Iya, Dirgahayu. Gimana nih kira-kira menurut Bu Item nih, apa sih makna kemerdekaan sendiri bagi Ibu?
3: Merdeka itu tanpa diperintah ya.
0: Bebas.
3: Iya. Kita bebas melakukan banyak hal, tapi dengan aturan. Kalau enggak, kita bisa lepas kendali kayak yang nggak perlu kemarin tuh terjadi. Ya, saya kira sih itu sih kalau kemerdekaan.
0: Bebas ya artinya merdeka, ya merdeka ya tanpa aturan ya, tapi tetap dalam dalam batasan tertentu.
3: Iya, harus ada aturan, harus diikuti, bukannya terus dilanggar ya katanya orang kan. Aturan untuk dilanggar, wah itu jangan.
0: Jangan itu. Halo, apa sih harapan bagi untuk Indonesia kedepannya, Bu Item?
3: Lebih aman sih nomor satu.
0: Lebih aman dari apa dulu nih? Dari apa? Lebih aman dari apa?
3: Iya gini ya, kan kerjanya di luar di jalan, jadi nomor satu kan aman. Aman dalam ya perjalanan pulang, aman dalam. Orang-orang mencari nafkah.
0: Berarti ya kan? Artinya masih banyak apa ya kejahatan-kejahatan, sehingga harapan kedepannya mungkin kejahatan tersebut berkurang lah.
3: Ya mungkin bukannya berkurang ya.
0: Malah nggak ada, nggak ada.
3: Ya harusnya udah level-level rendah mestinya.
0: Iya, oke.
3: Kan kebanyakan kan malah semakin brutal kayaknya ya. Ngamuk, orang digebukin terus habis itu habis perkara sudah. Kan kasihan yang kayak gitu tuh ya. Yang kasus-kasus banyak sih teman, udah aja deh. Tapi dibilang udah aja juga ada lagi. Kalau ngikutin berita setiap hari ada aja soalnya kan ya. Okay. Kita hati-hati di jalan tapi ada aja yang ngawur. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut kalau Bung Karno kan kemerdekaan itu kan gerbang emas ya, jembatan emas.
0: Iya.
3: Nah, itu harusnya dipakai dong ya.
0: Oke. Baik.
3: Genji mungkin nggak paham Genji ya, banyakkan gadget soalnya nggak paham.
0: Iya. Oke, Bu Itam. Cukup saja. Oke. Baik.
3: Cukup ya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka, selamat di hari.
3: Merdeka.
0: Dari Bu Item di Surabaya. Kita ke Mbak Uun di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Mbak Uun.
4: Cuma suaranya ya, halo.
0: Halo.
4: Udah cukup.
0: Oke, silakan Mbak Uun. Bagaimana nih makna kemerdekaan bagi Anda sendiri nih?
4: Bagi saya pribadi ya.
0: Iya.
4: Tapi kalau memang agak politik ya.
0: Nggak apa-apa, silakan. Kan beda-beda ya setiap orang ya.
4: Iya, mungkin sekarang kan udah usianya 80 tahun ya. Dan Indonesia itu sudah 81, maksudnya tuh udah yang kayak udah lebih dari bijaksana.
0: Iya, bahkan hampir menuju Indonesia emas nih 2045 nih.
4: Iya.
0: Hampir 100 tahun.
4: Memang ini. Memang sebenarnya sudah bijaksana. Tapi minta maaf banget sebetulnya. Untuk semua para jajaran, untuk semua para pemimpin harus tegas untuk bisa tetap mengkritik kalau memang pemimpin utamanya itu sering salah ngomong karena memang faktor U kali ya. Kan mesti kan kalau setiap ada pidatonya beliau pasti ketar-ketir nih para anak-anak milenial pasti nih ketar-ketir. Ada omongan celutukan apa nih yang akan menyinggung rakyat semuanya kayak gitu.
0: Oke.
4: Sisi merdekanya Indonesia adalah kita mungkin masih bisa berpendapat dengan bebas. Tapi kurangnya satu, kurangnya adalah dipertimbangkan sama disampaikan langsung, itu aja sih kurangnya.
0: Lalu harapan Anda nih untuk kedepannya apa nih bagi Indonesia sendiri ya?
4: Harapan saya bukan pembebasan pajak dari segala hal ya. Tapi mungkin ini apa namanya, mungkin bisa lebih dimudahkan. Terus kayak maksudnya kayak program-program yang terlalu banyak gratisnya itu mungkin lebih dikurangi, tapi harga pangan, sandang, papan itu lebih mudah didapatkan, lebih murah mungkin kayak gitu ya. Biar orang yang, karena gini mas, karena bantuan banyak tapi kalau memang nggak sampai kepada orang yang tepat itu percuma.
0: Iya, nggak tepat sasaran ya.
4: Gitu. Jadi mendingan kayak apa namanya, harga sembakonya, harga semuanya itu lebih dimurahkan, bukan yang murah banget, yang lebih distandarkan lagi. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin memang masalahnya apa namanya, berat hormus oke lah ya, kayak gitu jadinya semuanya agak naik. Tapi kan itu memang ada alasannya kan karena ada perangan gitu kan ya, tapi kan enggak bisa di ini lagi. Lepas mungkin semoga cepat selesai semuanya. Dan kita bisa merdeka.
0: Amin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Mas Wisnu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Uun ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 tentang topik kita dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dari berbagai macam pendengar ya, makna kemerdekaan bisa saja berbeda-beda. Banyak sekali tadi disampaikan berbagai macam sudut pandang yang diutarakan oleh pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia ini, dan harapannya juga tadi bermacam-macam ya, mulai dari kesejahteraan rakyatnya, gaji rakyatnya dinaikkan mungkin, lalu barusan dari Mbak Un juga menyinggung bagaimana untuk bantuannya lebih tepat sasaran. Masih banyak lagi harapan-harapan yang diutarakan dari beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Dan semoga di momen kemerdekaan ini harapan-harapan tadi yang baik-baik yang kita sampaikan bisa menjadi doa untuk Indonesia yang tentunya semakin maju, sejahtera, dan tetap bersatu. Dan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 edisi spesial tanggal 17 Agustus dini hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan, Singingi, usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan, Singingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa.

0: teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
1: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: dikenal sebagai wartawan yang suka bermain musik dan ngobrol dengan para pemuda di markas Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, W.R. Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah memperdengarkan lagu gubahannya tersebut, ia sering dimata-matai oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan adanya lirik Merdeka, Merdeka dalam lirik Indonesia Raya. Hal ini pula yang membuat pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930. W.R. Supratman wafat pada 17 Agustus 1938 di Surabaya di usia 35 tahun. Ia tidak sempat mendengar lagu gubahannya yang selalu dinyanyikan setiap rakyat Indonesia. Ia pun mendapat gelar pahlawan nasional dan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 5 pemanjat tanah air menjalankan misi ekstrim, yaitu memanjat dinding tegak lurus setinggi ratusan hingga ribuan meter. 3 tebing yang oleh para alpinis dunia dijuluki tebing yang paling sulit untuk digapai. Nama misinya adalah The Earth Expedition Europe, milik Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, yang mengibarkan merah putih di Le Petit Dreux, tepatnya di Prancis, lalu di Troll Wall di Norwegia, dan di Naranjo de Bulnes di Spanyol. 3 tebing yang masing-masing menyimpan sejarah panjang alpinisme dunia. Sementara itu, di Maluku Tenggara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam upaya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Pak Bupati, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Bupati. Kabar baik, Pak?
3: Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan baik.
2: Apa sibuk menyambut juga? Lagi sibuk juga nih malam ini menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Pak Bupati.
3: Sangat betul, kami lagi di makam pahlawan mengikuti tabtu.
2: Ya. Renungan suci ya. Oh, saat ini di Taman Makam Pahlawan di sana, Pak Bupati.
3: Karena di sini kan beda 2 jam, jadi kami akan melaksanakan upacara jam 12.
2: Oh iya, jadi sebentar lagi nih ya. Mohon maaf ini, bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang malam hari ini?
3: Masih ada waktu.
2: Oke, kegiatan apa nih Pak di Maluku Tenggara dalam semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
3: Alhamdulillah kami punya kegiatan cukup lumayan, ya mulai dari hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sampai saat ini saya libatkan semua OPD, semua kepala dinas, masyarakat sampai ke kepala-kepala desa

0: bikin berlangsung dengan semangat penuh sukacita dan tetapi dibuat sederhana mungkin, Pak.
1: Yeah.
0: Misalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu kegiatan voli antar kampung.
1: Mm-hmm.
0: Dari 11 kecamatan, terus tanggal 7 Agustusnya menggelar senam pagi.
1: Mm-hmm.
0: Dan dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan di pantai-pantai yang indah karena kami punya pasir panjang yang pasir halus, terhalus di dunia. Jadi kami harus merawatnya sebagai aset, Pak. Ya, banyak kali kegiatan termasuk lomba-lomba makan kerupuk, tarik tambang, dan lainnya. Kami lanjutkan besok setelah upacara nanti besok.
1: Jadi kegiatannya akan berlangsung besok setelah upacara, Pak Bupati, ya? Pak Bupati, ya, Pak. Ini kenapa diselenggarakan sederhana? Apa juga karena ikut berduka juga dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara, Pak?
0: Betul Pak. Sekali, Pak. Bupati. Betul sekali. Artinya apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia di Indonesia bagian timur, kami juga merasakan itu, sehingga kami buat dalam posisi keadaan yang sangat sederhana. Tetapi memang tetap memerlukan mengalih perhatian masyarakat, dan kami juga mengucapkan duka ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Nah, kemerdekaan ini kan kami tahu bahwa bukan hanya kita rayakan dengan upacara, perlombaan, dan pemasangan merah putih. Kemerdekaan harus ya dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin baik. Alhamdulillah masyarakat kami merasakan ini semua, kemerdekaan ini di pelosok-pelosok, karena kami punya 75 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di kebesar maupun kecil.
1: Iya. Begitu, Pak. Iya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk konektivitas, termasuk juga di Maluku Tenggara yang kepulauan juga. Ini bagaimana, Pak, untuk konektivitas, distribusi kebutuhan logistik, ya, kebutuhan dasar masyarakat?
0: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, karena kami ada di wilayah 3T, perbatasan Indonesia dengan Darwin, Australia. Jadi juga, alhamdulillah, kami sudah usaha semaksimal mungkin soal konektivitas. Jalan, listrik, air bersih, Telkomsel yang sudah ya hampir untuk jalan ini memang belum mencapai 60-70% belum, khususnya di wilayah perbatasan 5 kecamatan di wilayah Kebesar. Tetapi insya Allah pada tahun 2027 nanti kami maksimalkan. Hanya soal konektivitas pulau-pulau itu sudah teraliri listrik, air bersih, dan lainnya. Jadi semuanya tinggal kesulitannya adalah soal jalan. Jalan itu saja yang belum. Artinya infrastruktur jalan itu saja yang belum. Tapi kalau yang lain sudah mendekati terpenuhi. Termasuk juga di bidang kesehatan. Kami itu stunting itu sudah 10,02. Jadi kami sudah
1: menurun ya.
0: Target nasional. Cukup. Kami tinggal insya Allah. Kami mau bikin 0-0 gitu.
1: Oh, amin. Mudah-mudahan tercapai, Pak Bupati. Tantangannya apa nih, Pak? Ini kan berkaitan juga dengan perbaikan gizi. Kan program pemerintah juga ada MBG, lalu juga sebagai negara kepulauan, pemerintah pusat juga sudah mengadakan program kampung nelayan dan lain sebagainya, Pak. Ya. Pak Bupati.
0: Benar sekali kalau MBG ini memang sangat mendukung, tapi karena memang untuk wilayah terluar kilometer besar itu memang kesulitannya karena faktor konektivitas jalan. Itu saja, tapi yang lainnya kecil itu alhamdulillah, karena kami ada 192 kampung, Pak. 192 kampung yang memang memerlukan energi juga untuk mencapainya. Jadi untuk itu sudah dan MBG itu sangat memberikan dukungan, bantuan, sehingga kami anggap hal yang positif saja lah. Selain itu, UMKM-nya juga jalan. Artinya ekonomi masyarakat juga dengan MBG itu ya cukup membantu juga. Artinya masyarakat yang jual sayurnya, pelaku MBG yang membeli, dan itu ada peningkatan kehidupan lah bagi masyarakat.
1: Iya, sebagai begitu, sebuah kabupaten, apa namanya,

0: daerah yang kepulauan, mungkin secara konektivitas dengan pulau-pulau besar lainnya seperti di Papua, di Sulawesi, di Jawa, itu agak terlalu membutuhkan effort ya, usaha ataupun waktu tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga kondisi cuaca, ketinggian air laut dan lain sebagainya. Tapi tentu saja perlu adanya mengeksplorasi lebih tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Potensi seperti pariwisata itu gimana, Pak Bupati?
1: Ya, izin Pak Fajar, yang pertama kami itu punya dua unggulan. Yang pertama pariwisata, yang kedua adalah perikanan. Kalau pariwisata ini, kalau perikanan itu kan kita berhadapan dengan Undang-Undang 24 ya. Jadi memang 23, Undang-Undang 23 itu keterbatasan kewenangan kepala daerah. Tapi kalau untuk pariwisata, kami punya 72 destinasi wisata.
0: Wah, banyak banget.
1: Yang sudah, ya banyak sekali. Paling kalau mau cari laut atau pasir yang indah ya datangnya ke Kilimanjaro.
0: Kapan-kapan jadi kalau pengen kesana nih.
1: Pengen merasakan pasir terhalus di dunia. Wah, ada di Maluku Utara. Jadi pasirnya tuh kayak terigu aja, tepung aja.

0: punya pantai-pantai yang ya alhamdulillah, makanya ada 72 destinasi wisata yang luar biasa.
1: Udah tempatnya indah, panoramanya bagus, ditambah lagi kulinernya seafood ya, makanan laut pasti.
0: Makanan laut, jadi ikannya mati satu kali mas.
1: Wah.
0: Ikannya kalau ente ambil kita pancing dari laut, langsung terbakar. Waduh.
1: Wah. Itu bukan fresh lagi tuh ya. Itu benar-benar fresh banget tuh ya.
0: Benar. Jadi kalau boleh mampirlah gitu.
1: Itulah, itu salah satu sepenggal luasnya Indonesia. Ada di satu titik koordinat namanya di Maluku Tenggara, begitu indah sekali. Itu baru satu koordinat itu di Indonesia. Itu indahnya luar biasa. Dan mungkin bagi Anda pendengar Portiga yang berkesempatan untuk mengeksplorasi Indonesia, jangan lupa untuk masukkan list Maluku Tenggara untuk kita bisa lihat indahnya Indonesia.
0: Masuk Maluku Tenggara ke Pulauan K.
1: Siap.
0: Ingin balik lagi ke sini.
1: Lupa balik nih ya. Baik, kalau gitu Pak Bupati, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya pada malam hari ini. Semoga lancar kegiatan prosesi renungan sucinya di sana, dan juga untuk esok hari perlombaan-perlombaannya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di sana.
0: Amin.
1: Selamat malam Pak Bupati.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumbun sudah kami ajak berbincang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Muhari, Bidang Pencegahan BPBD, akan melaporkan untuk update penanganan yang sudah dilakukan secara berkualitas pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan segenap entitas dalam bisa masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah

berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya kendala-kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabupaten Sarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND, Bapak Wamensos masuk di Naga dan Nagikyo, kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Omere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan, lakukan pemikiran langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dan struktur logistik pemakanan dan mempermakanan yang rakyat sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data pemutakhiran data tentang korban di luar terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang dalam dan simpati kepada keluarga korban, dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki data pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagikyo 1 jiwa, Singka 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di puskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Singka 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat forensik kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat.
Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggal menanggung ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan itu saja tim di lapangan pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Tindakan ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB itu rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya bayangan bagasif dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalhom BNPB ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar buruk. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali, artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja untuk mau
saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur yang tiang yang retak atau sudut-sudut rumah yang lepas atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita hotel yang di daerah terdampak memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW atau aparat desa atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya, agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Riau yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Sore ini itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Riau sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi, yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di arah jalan Sibang Longtol pasca gempa, itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melaporkan melalui call center BNPB 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini BNPB, TAS, arah Menko PMK

Bilang mau maju dan posko taktis pamanan di Maumere termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi operasional selama masa tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya hari tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan mengoptimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi dan sejenak entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang faktor bencana di Nusa Tenggara Timur bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta atau posko di Labuan Bajo di Bandara atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktifasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Maumere, kemudian posko pengendalian tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Maumere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat perangkat personil dalam barat bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandby-kan beberapa unit angkatan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakow dari TNI Angkatan Udara. Kemudian satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat kapal masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sudah menyiapkan satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Nanter dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit Kalapan dari BNPB. Ini semua kita sampaikan dan kita siap untuk digunakan baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik jika diperlukan seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, 750.000 paket sembako untuk toki pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.995 paket dan tadi saya mendistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan Nadegio serta Ngada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang lain di Maumere sudah didistribusikan ke Sika dan Endi ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan Endi 725 paket. Topi kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket.

0: Wah, ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang hari ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua. Ya. Untuk mungkin bisa memperdalam,
1: yang lebih baik dibaca.
0: Saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
2: Ada dari
0: baik, saya akan lokalisiannya. Jadi untuk kerugian materi yang saat ini sudah mulai di verifikasi oleh pemerintah daerah, rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38, dengan rincian di nah, video ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak ringan. Ulangi, 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Manggarai, 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur, 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 11 ulangi 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat, 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 16 rusak ringan. Ini masih dilakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk data rumah rusak ini pasti akan dinamis karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang akan kita sampaikan, yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya
3: mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantar pulokan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores. Terima kasih.
0: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan, jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik yang darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun ya sulit untuk dilalui, maka kita akan lakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi penyaluran logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan saklek. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Yang kemudian yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bantuan itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi itu.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan
2: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
2: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
3: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, Alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
2: Pihak berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, Suharto, menghimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Kepala Badan Pengembangan Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar

0: di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat, dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
2: Program studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan, dan program studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
1: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Itu lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
2: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males.
1: Yuk kita ke kantin aja.
2: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
1: Ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
2: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
1: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
2: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
1: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
6: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
7: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan zona Flores back up thrust, itu dia terbagi dari beberapa segmen, dari mulai di utara Flores, NTT, NTD, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi kalau di peta pusat studi gempa nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Kita pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya, dan waktu itu memicu tsunami juga. segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa.
6: Yeah.
7: Jadi ini dua segmen yang bersebelahan. Dan memang potensi di situ bisa magnitude 7 sampai 7,7, 7,8.
6: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya, sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayo, Nureni.
7: Iya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
6: Iya.
7: Kemudian, jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya, dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang dia akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,7, 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menunjuk magnitudo 7,8.
6: Yeah.
7: Di gempa Palu itu panjangnya 175 kilo, magnitudonya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu ya cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
6: Oh, jadi panjang segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya?
7: Betul-betul panjang segmennya.
6: Yeah.
7: Dengan kedalaman yang ya di kisaran belasan kilometer ya, 15 kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, busur naik sesar Flores ini, dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
6: Iya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu, sesar seperti ini?
7: Ada. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
6: Yeah.
7: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Australia, tapi di sisi utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya trust itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tapi yeah, sebetulnya dia banyak mekanisme foldingnya juga apa ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekan kan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat. Sisi timur itu dia zona yang tertekan ya, makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang naik.
6: Ya, nah kalau dilihat dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu, setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu?
7: Ya, kalau yang terakhir misalkan kita katakan di gempa Flores ya, jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
6: Iya.
7: Yang segmen yang di Flores itu dia 35 tahun yang lalu. Kemudian kalau yang segmen tadi malam itu dia segmen ini ya, segmen baratnya.
6: Iya.
7: Sebetulnya ke sisi barat lagi itu kita ada gempa Lombok 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar.
6: Yeah.
7: Itu 26, 27. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada big aktras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut.
6: Yeah.
7: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa.
6: Yeah.
7: Berapa tahun, kita masih perlu riset yang lebih panjang. Tetapi memang di sini zona yang cukup aktif di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
6: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih, Bu Nora ini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah, begitu paling tidak begitu ya. Nah, itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu Bu, biasanya Bu?
7: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke apa ke Labuan Bajo tuh mereka juga ada ya apa kalau kita main ke tanah adatnya mereka juga punya apa namanya
6: kearifan lokal begitu.
7: Iya, punya istilah sendiri juga untuk gempa dan tsunami. Apa namanya dan memang kalau mitigasi gempa itu yang pertama yang utama adalah bangunan. Kalau kita melihat rumah-rumah tradisional yang berdiri di sana, sebetulnya rumah-rumah tradisional itu dia sudah didesain kuat terhadap guncangan gempa.
6: Yeah.
7: Nah mungkin dengan rumah-rumah
6: yang sekarang lah begitu ya Bu ya.
7: Yang sekarang ya kalau yang kita perhatikan itu kan yang rusak biasanya yang nggak ada tulangan. Gak ada
6: ya, tulangan. Yang dibangun asal-asalan lah begitu ya di wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
7: Iya, nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya. Jadi ya. Memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Namanya minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan standar dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus, mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di lokasi. Jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng. Kemudian ada tsunami. Nah itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui jalur evakuasi kita harus kemana. Jadi disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporannya di pesisir. Itu memang lazim terjadi di zona pesisir dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah kemarin juga mendengar ya ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah itu beberapa orang kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang.
6: Yeah.
7: Itu juga berarti perlu diperkuat apa maksudnya misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya apa berlindung bertahan bersimpuh drop cover hold on gitu. Jadi kita kalau bisa berpegangan ke sesuatu, nah pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya. Itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung bersimpuh tuh sujud. Jadi kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang gitu ada nah itu ada kearifan lokal juga yang menarik waktu saya main ke sana itu ditemukan.
6: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu Bu Nora ini ya.
7: Iya. Betul, coba dilihat waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik. Bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Warebo, Desa Warebo. Jadi di Desa Warebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama kalau ada gempa itu merunduk ke tanah tenang gitu yang tenang gitu. Itu memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
6: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu. Dan memanfaatkan kembali kearifan lokal begitu ya Bu, yang dilupakan. Karena itu penting, karena mereka sudah tahu begitu ya Bu, sejak dulu kala begitu ya.
7: Iya, betul-betul. Apalagi rupanya memang karena kalau Black Actress ini kan dia menerus panjang ya Pak.
6: Iya.
7: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain back actors, kita punya Bandar, kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita putarkan tahun 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
6: Ya.
7: Nah, itu penting kalau di zaman sekarang ya, paling nggak ada tulangan, ada
6: hubungan
7: yang baik, atau mengingat kembali.
6: Konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya, Bu.
7: Betul.
6: Nah, tapi Bu, dari ini ya, belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya. Kan banyak orang simpang siur lah, tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu, bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu, untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah, itu harusnya edukasi seperti apa, Bu? Agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya, Bu Nuraini, menurut Ibu?
7: Kalau menurut saya sih, baiknya ini menjadi upaya kita bersama ya.
6: Yeah.
7: Jadi tidak hanya menggantungkan diri pada satu institusi pemerintah misalnya, tapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya, tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita, sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah, saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
6: sudah masif sosialisasinya sebetulnya ke masyarakat ya.
7: Betul, sudah upaya sudah besar, termasuk sekarang ya ada BMKG, ada BNPB, BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba menggunakan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama, termasuk kitanya sendiri gitu. Yang paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware, untuk keluarga kita juga kita coba lindungi, keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sebelum VINFAR itu bisa datang. Nah, itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama. Dan saya juga appreciate misalkan RRI ya, media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis, sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum. Karena yang berat itu kan 72 jam setelah kejadian kan.
6: Iya.
7: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah, itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah, ekspektasinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi, karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
6: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih, Bu, dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
7: Ya, bervariasi ya, Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya.
6: Yeah.
7: Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa. Kita itu kan punya ada program pemerintah untuk desa tangguh bencana, untuk tsunami ready, kesiapan tsunami. Dan itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas, itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program. Tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih siap, ada yang belum siap. Itu yang kayaknya seperti ibu ke anaknya kan, terus aja gitu tanpa lelah. Kita coba menolong
6: persiapan. Iya. Nah, sekali lagi Bu Nuraini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa, karena faktor panjangnya juga yang bisa berpengaruh begitu, yang menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nuraini.
7: Ya, Ya mungkin dicoba 5 hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor 2 ini sebisa mungkin rumah kita dia sudah dibangun dengan tahan gempa. Atau kalau kita juga di rumah tradisional, kemudian juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furniture di dalamnya. Jadi furniture di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali. Jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tasiaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting juga. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali apa nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 7 generasi, di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap kembali. Apalagi gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
6: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
7: Sama-sama.
6: Selamat pagi Bu Nuraini.
7: RRI.
6: Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Mereka bergerak cepat menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Lantas seperti apa update terkininya? Kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pandi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Ana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
1: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
2: Baik, Bu Ana. Mbak Ana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Cika, ND, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo di kedalaman 15 km. Terhadap juga gempa susulan. Dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22 dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 kita sudah mencabut peringatan dini tsunami. Namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya, yeah, di Labuan Bajo. Dan kemarin juga penanganan yang kita lakukan dan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di contoh dari Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara, terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan. Itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan. Dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara. Dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut. Dan setelah KSOP Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu, pada saat terjadi gempa dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita, dan juga ada di Laman RSUD di Komodo. Dan setelah udah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, tamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan, rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo. Dan itu tidak bisa ditinggal lagi dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel. Dan itu sudah aman untuk penanganannya dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya. Jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 251 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau dan juga yang dibatalkan ada 8 penerbangan untuk Flight Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke Maumere dan juga ke Kupang. Kira-kira begitu, Bana, posisi saat ini.
1: Oke, baik. Nah, Pak Andi, berarti kalau untuk hari ini aktivitas wisatawannya sudah mulai normal, lalu juga sudah kapal-kapalnya juga beroperasi kembali begitu ya, Pak Andi?
2: Beroperasi, betul. Karena Taman Nasional sampai saat ini tidak ditutup, jadi Taman Nasional Komodo itu dibuka seperti biasa, tetap melakukan pendaftaran lewat aplikasi Siora, dan TATO, Travel Agent juga tadi pagi kami cek tetap melakukan pelayaran, karena dari KSOP juga tidak ada mengeluarkan maklumat dilarang pelayaran, kecuali nanti kalau misalnya nanti ada sebuah peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka dan aktivitas wisatawan berjalan normal dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
1: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri berarti sudah terlatih begitu ya di sana Pak Andi ini?
2: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel dan kita juga ada punya kanal center ya yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi seperti apa. Kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tetap update kepada pelaku industri pariwisata, hotel, TATO terkait dengan update kondisi terkini.
1: Baik, berarti semacam kalau call center lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
2: Iya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan Rumah Sakit Komodo dan juga depan Rumah Sakit Siloam ada dibangun juga tenda darurat.
1: Baik.
2: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel. Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akhirnya akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
1: Nah, pada saat evakuasi apakah ada kendala yang dialami ini, Pak?
2: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi keamanan keselamatan ya, jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah istilahnya. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi, baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi, kira-kira begitu.
1: Baik. Lalu kalau
2: karena untuk kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi tuh, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
1: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
2: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada 2 di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta, terus di Nagikya itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, Bintang Flores, dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana, ada 7 Ayana Hotel, Taktana, Marriott, Crown, Sudamala, Wella Living, Pan Bajo, Sylvia Resort, dan Katamaran Pelataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan, sama berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak, itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa, kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata ada 6 DTW yang mengalami rusak ringan dan beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk, terus ada pelafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat, terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin dan juga di gedung TSC di Alor Kaloreta. Untuk Gua Rang Gua Rangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak, namun ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian karena dia lokasinya gua kan. Jadi takut ada pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut, Gua Rangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai itu Werebo juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitahuan lebih lanjut. Terus di ND itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman kemarin itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah, dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunset sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu di Danau Berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat, tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur untuk aktivitas luar wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagekeo, terus di Manggarai apa di Bajawa dan Momere itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus apa Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak. Dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
1: Akses demikian, jalan. Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
2: Jadi untuk akses jalan yang putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama, akses ke Overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, Indi itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU dan juga apa sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan, karena itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu, Pak Ana.
1: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
2: Jadi, kami dari BPLB bersama Kementerian Wisata memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juara dan instansi yang berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan dengan memastikan pemantauan kondisi secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemukan risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada apa SOP, BNKG dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita, juga di website, terus kita juga ada call center kita di apa? Bentar,
1: di medsos dari BPOLBM
2: di channel WhatsApp online nanti di 0811 3879 4555 45-nya 3 kali. Itu okay. Sebagai WhatsApp untuk membutuhkan informasi. Dan per pagi ini sih sudah ramai yang sudah menghubungkan kita itu untuk mendapatkan informasi ya, mana akomodasi yang masih buka, apalagi yang baru landing pagi ini itu masih banyak yang belum tahu update terbaru, hotel yang masih buka, yang masih ada ready, tersedia, kami langsung tindak lanjuti. Dan kami mengimbau wisatawan dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi terbaru. Jadi misalnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat, nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai dan turis destinasi, terus pastikan juga destinasi yang akan dikunjungi sudah dinyatakan dibuka, dan jangan memaksakan kunjungan ke destinasi yang masih ditutup sementara, Nanti ikuti juga arahan petugas apabila terjadi gempa susulan atau kondisi darurat, dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman, terus mengikuti informasi dari pengelola hotel, dan tetap tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak senang ditutup sebagai destinasi secara keseluruhan, dan aktivitas pariwisata di sejumlah kawasan telah berjalan kembali, dan pemerintah juga dan bersama seluruh pemangku kepentingan tetap melakukan pemantauan dan asesmen secara berkala, sehingga wisatawan diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Pak Andi, mungkin dapat diulangi sekali lagi itu nomor call center begitu yang wisatawan juga bisa memantau langsung seperti apa, menanyakan apakah wisata ini ditutup atau tidak.
2: Nah, itu ada di 0811 0811 3879 45 55.
1: Oke, baik Pak Andi. Nah, terima kasih
2: ini Pak Andi. Real time kita update apa ya WhatsApp online-nya.
1: Baik Pak Andi. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya ya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali, begitu kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
1: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Andi MT Marpaung. Berbicara terkait BPOLBF, pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Shalom, selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menyapa Anda mengantarkan siaran untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, dari Beranda Selatan NKRI, kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

NTT Pagi. Habis warta NTT Pagi, tentunya kita masuk pada acara Rote Pagi ini. Dan selepas Rote Pagi ini, kita akan bergabung, atau hari ini akan dilangsungkan upacara peringatan HUT RI yang ke-81. Jadi kita akan mengikuti live siaran langsung. Dan juga selepas itu di siangnya, tentunya dengan Rote Menyapa. Masih di pagi, Rote Menyapa Pagi dilanjutkan dengan Halo RRI. Dan tentunya di pukul 10 di Halo RRI kita kembali untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, tentunya untuk mengikuti live dari Istana Merdeka, untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dari Istana Merdeka. Dan pendengar, nanti di siang pendengar akan ditemani oleh rekan saya Mitra Sin Lae dan juga Ica Kukun yang menemani Anda di Rote siang nanti. Dan hingga kebersamaan kita hingga di pukul 11, dan rangkaian hari ini sampai di pukul 24.00 tentunya. Dan di malamnya itu ada Bung Ner ya, yang akan menemani Anda di Rote Malam. Dan pendengar, itu dia rangkaian bersama saya di pagi ini, yang menemani Anda Alif dulu. Dan itu dia pendengar, berbagai rangkaian untuk pagi ini. Saya hadirkan lagu penyejuk iman Katolik untuk pendengar semua di pagi ini, sambil menanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan pagi ini.

0: Kardashian. Di pagi hari ini, dan pendengar, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Kita akan bicara tentang kemerdekaan dalam kebenaran. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kami juga akan hadirkan untuk Anda siaran langsung upacara peringatan ya kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi live dari alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT di pukul 7 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini
2: pelosok negeri dan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan kembali cara kita mengimani Allah dan cara kita menjadi warga negara yang baik. Orang-orang Farisi yang telah kehabisan cara untuk menghadapi Yesus mencoba cara baru untuk menjebaknya, yaitu dengan mengajak Yesus masuk ke dalam lingkaran dilematis antara negara dan agama. Manakah yang harus diutamakan dan manakah yang harus dinomorduakan? Pertanyaan mereka, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, merupakan sebuah pertanyaan kalkulatif yang menjebak. Jika Yesus mengatakan ya, maka Yesus akan dicap sebagai pembela dan pendukung kaum penjajah.

0: Namun jika Yesus mengatakan tidak, maka mereka akan mengadukan Yesus kepada penjajah Romawi dengan tuduhan bahwa Yesus melarang mereka membayar pajak kepada Kaisar. Namun usaha mereka sia-sia karena Yesus mengetahui niat buruk mereka. Jawaban yang Yesus berikan mengandaskan usaha mereka, sembari meninggalkan teka-teki yang mereka sendiri pun tidak mampu menjawabnya. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jawaban Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, merupakan sebuah jawaban yang mengusik tanggung jawab moral serta keberanian mereka sebagai orang Israel sejati. Mengapa mereka mempertanyakan kewajiban membayar pajak, sementara mereka menikmati uang yang di atasnya ada gambar dan tulisan Sang Kaisar? Selain itu, Yesus tahu bahwa pertanyaan mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan kewajiban membayar pajak. Pertanyaan mereka hanya sebagai pengumpan untuk memuluskan rencana busuk mereka. Itulah sebabnya Tuhan menyebut mereka sebagai orang munafik. Tuhan tahu niat sebenarnya hati mereka. Mereka berani mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Orang-orang yang sama ini pula lah yang di depan Pilatus mengatakan bahwa satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Berhadapan dengan orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus memiliki senjata, yaitu kebenaran. Dengan menyajikan fakta dan kebenaran, orang-orang tersebut akan dengan sendirinya terdiam dan mundur. Dalam hal ini, kebenaran tidak hanya menyadarkan, tetapi juga menghakimi. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita semua, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bersyukur dan bersuka cita atas rahmat ulang tahun kemerdekaan ke-81. Kita mengenangkan perjuangan para pahlawan, sembari kembali menyadarkan diri kita sendiri bahwa perjuangan membangun bangsa ini masih jauh dari kata selesai. Ada banyak persoalan yang terjadi di negara ini, di antaranya persoalan kesejahteraan ekonomi, persoalan kerukunan antar agama, suku, dan ras, persoalan pendidikan, kesehatan, politik, ideologi, dan masih banyak lagi. Semua persoalan ini teruntai dalam satu ikatan yang sama, yaitu integritas diri bangsa. Momentum kebenaran ini menjadi saat berahmat bagi kita semua warga negara ini untuk berkaca dan merefleksikan pertanyaan ini. Apakah saya sudah menjadi warga negara yang berintegritas? Yang melakukan apa yang dikatakan? Yang jujur mengakui dan menerima perbedaan dan keunggulan orang lain? Yang berani mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran? Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan mungkin terdengar seperti sebuah seruan rutin. Namun harus kita sadari bahwa tanpa adanya motivasi dasar yang kuat, tidak ada satu orang pun di negeri ini yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Saat ini panggilan yang sama kembali diperdengarkan kepada kita. Bersediakah kita menjadi barisan orang-orang yang mau memperjuangkan kebenaran? Bersediakah kita mempertahankan kebenaran, sekalipun tawaran untuk menentangnya begitu menggiurkan? Krisis pengakuan akan kebenaran ini telah menjadi rahasia umum. Banyak hal yang dimanipulasi untuk memuluskan rencana busuk lain. Ada fakta yang diputarbalikkan untuk menyenangkan orang tertentu, atau sekedar menaikkan rating. Bahkan ketika ketahuan belangnya, ada yang bersikukuh mencari pembenaran dengan argumentasi-argumentasi yang terkesan konyol dan dibuat-buat. Kebenaran dan integritas saat ini tidak ada harganya lagi. Kisah dalam bacaan Injil tadi menjadi contoh bagaimana kita manusia memiliki kecenderungan memutarbalikkan kebenaran untuk kenyamanan kita sendiri. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bangsa ini pernah memiliki orang-orang hebat yang berjuang atas nama kemerdekaan dan kebebasan. Mereka berani mengorbankan rasa nyaman, kompromi, dan bahkan diri mereka sendiri demi sebuah kebenaran tunggal, yaitu kita harus merdeka. Sementara itu, bangsa yang sama ini pula pernah memiliki segelintir orang yang berani mengorbankan harga diri dan martabatnya demi kenyamanan yang ditawarkan oleh penjajah. Kedua kelompok ini sama-sama anak bangsa, namun memilih jalan pengabdian yang berbeda. Yang pertama berani mengorbankan segalanya, karena bagi mereka kebenaran pasti akan menang. Yang kedua berani mengorbankan kebenaran, karena bagi mereka kebenaran belum pasti menang. Keduanya memiliki kepastian ini dan memilih untuk diarahkan oleh pilihannya. Kita pun pada hari ini dipanggil untuk menentukan pilihan dengan tepat. Apakah kita memilih untuk mengorbankan kebenaran demi menjaga kenyamanan yang sedang dinikmati saat ini? Atau kita memilih menjaga kebenaran sekalipun harus mengorbankan diri demi menjaga integritas bangsa ini? Ini bukan tentang kebijakan atau pilihan-pilihan lahiriah yang kita buat. Tetapi lebih dari itu, ini tentang cara kita bersikap berhadapan dengan kebenaran. Jangan biarkan negara yang dibangun oleh para pahlawan yang bermental baja hancur oleh orang-orang pengecut bermental kerupuk yang takluk karena takut. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, negara kita belum merdeka ketika masih ada yang mencari muka. Negara ini belum merdeka ketika masih ada yang menjadi penjilat. Negara ini belum merdeka ketika masih ada orang yang takut bersuara. Negara ini belum merdeka ketika masih ada mereka yang menangis menahan lapar. Negara ini belum merdeka ketika masih ada yang tidak bisa sekolah. Negara ini belum merdeka ketika masih ada yang tidak dilayani di fasilitas kesehatan karena terlalu miskin untuk membayar premi asuransi kesehatannya. Negara ini belum merdeka ketika kebijakan-kebijakan dibuat oleh segelintir orang untuk sekelompok kecil orang tertentu saja. Negara ini belum merdeka ketika ada yang meninggal karena lambatnya penanganan. Negara ini belum merdeka ketika ada yang menghayal hidup di negara lain. Negara ini belum merdeka ketika ada yang hidup sebagai orang Indonesia karena terpaksa dan bukan karena rasa cinta. Mari kita isi rahmat kemerdekaan ini dengan memperjuangkan kemerdekaan kita dan semua orang di sekitar kita. Kita berjuang bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Merdeka. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Zakarias, kita sharing untuk topik kita di pagi hari ini tentang kemerdekaan gitu ya. Untuk bisa kemerdekaan dalam kebenaran, menyatakan kebenaran sih sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Untuk hal yang mungkin kadang-kadang kita melihat bahwa ada hal-hal yang berbanding terbalik dengan kata merdeka, gitu. Ada yang memang benar-benar menyatakan itu dengan penuh keyakinan bahwa iya, kita sudah merdeka, tapi ada juga yang menyatakan bahwa sepertinya kita belum merdeka, gitu. Dan ini ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi sempat disinggung, ada yang memang benar-benar meyakini bahwa kebenaran akan menjadi pemenangnya, tapi ada juga yang meyakini bahwa kebenaran belum tentu menjadi pemenang. Dan terkadang itu yang membuat orang-orang yang seperti itu rela untuk apa ya, seperti memutarbalikkan fakta untuk kepentingan diri, karena merasa bahwa kan belum tentu menang ini.
0: Iya. Yeah.
1: Benar belum tentu benar di bagi orang lain dan juga bagi saya. Sehingga ini bagaimana caranya kita untuk bersikap terhadap orang-orang yang seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Di zaman seperti sekarang ini kita hampir-hampir sulit menentukan bisa menentukan sikap terkait dengan bagaimana kita menyikapi kebenaran yang kita terima. Kadang-kadang terlalu pahit, kadang-kadang terlalu sakit, kadang-kadang terlalu benar untuk diakui, sehingga kita kemudian mencoba mencari pembenaran diri, bahwa untuk bisa membela diri dan menemukan alasan di balik itu. Yang pertama dan terutama adalah kita harus mengakui kebenaran dulu. Kita harus mengakui bahwa ini yang benar, yang ini salah. Dan dalam perjalanan itu, setiap pengakuan yang kita buat akan melahirkan pembiasaan, dan pembiasaan akan melahirkan karakter. Nah, tanpa pengakuan yang kita lakukan setiap saat terhadap kebenaran, kita akan pelan-pelan memiliki pengaburan. Kita mulai kabur, kita bingung menentukan apakah ini benar atau tidak. Karena suara hati kita sudah terbiasa untuk mengatakan,

0: Dan di atas semuanya kita, yang apa yang Yesus ajarkan hari ini, itu sebenarnya mau mengatakan bahwa akui dulu kebenarannya. Manusia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memberikan alasan untuk setiap perilaku yang dia lakukan atau kebijakan yang dia ambil. Tetapi di atas, menjadi dasar itu semua dan di atas itu semua, kita harus akui dahulu terlebih dahulu kebenarannya dan bertindak di seputar kebenaran itu. Dengan kebenaran itu seumpama matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, dan semua planet yang ada di sekitarnya itu bergantung kepada matahari yang adalah kebenaran itu, sehingga posisi dari planet itu ataupun posisi dari kebijakan yang kita ambil ataupun perilaku yang kita buat itu tidak mudah bergeser atau tidak mudah dimanipulasi, karena kebenaran yang kita buat atau kebenaran yang mendasari perilaku kita itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak mudah berubah. Sedangkan kalau kita memiliki hal yang mudah berubah atau kebenaran dalam pandangan kita yang kita buat-buat itu yang merupakan yang hasil dari pembenaran diri itu, maka dasarnya menjadi tidak kuat. Dia akan mudah bergeser ke kiri dan ke kanan tergantung situasi dan kondisi. Sehingga kita mudah sekali diputarbalikkan untuk bisa berpihak kepada kelompok ini, berpihak kepada kelompok itu. Tadi di dalam renungan sudah saya katakan bahwa kita lihat dalam peristiwa menjelang penyalipan Yesus, ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus, orang-orang Yahudi itu bahkan berani mengatakan bahwa satu-satunya raja kami ialah Kaisar, hanya supaya Yesus bisa mati, supaya Yesus bisa dihukum mati oleh Pilatus dan kemudian bisa disingkirkan oleh mereka. Begitu, dari sini kita bisa menyadari bahwa kadang-kadang martabat dan harkat yang kita sering bangga-banggakan di depan orang lain, ini beta punya harga diri, itu ternyata mudah sekali dibeli. Kalau itu berhubungan dengan kepentingan kita, mudah sekali kita jual hanya demi sebuah kepuasan sesaat ataupun kenikmatan yang belum tentu bisa bertahan lebih lama dari harga diri kita. Jadi kadang-kadang kita mudah sekali tertipu oleh kenyataan bahwa di hal tertentu kita begitu bersikuku untuk menjaga harga diri, tapi di tempat lain kita bisa dengan mudah menjual itu demi rasa nyaman kita sendiri. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan Yesus hari ini. Memang ke dalam kenyataannya semua orang Israel pada saat itu membayar pajak kepada Kaisar. Orang Farisi pun tidak terkecuali. Mereka begitu bersikukuh melawan ini kebijakan tentang pajak. Tetapi yang Yesus sayangkan adalah mereka tidak mempraktikkan itu dari cara mereka memungut pajak juga untuk bait Allah, memungut pajak juga untuk kewajiban-kewajiban agama mereka. Mereka tidak praktikkan itu terhadap masyarakatnya sesamanya. Sehingga kemudian masyarakat semakin mendapatkan tekanan karena harus membayar pajak dari penjajah dan juga bahkan dari negaranya sendiri. Dan ini yang kemudian menjadi PR bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang double standard atau berstandar ganda. Satu untuk orang lain, satu untuk diri sendiri, tergantung yang mana yang enak. Di situ kemudian kita menaruh fokus atau perhatian kita.
1: Dan bagaimana Kristus bisa mengajarkan kita untuk bisa bersikap terhadap kebenaran?
0: Ya, pada hari ini Tuhan mengajar kita bahwa harus terima kebenaran. Ini gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Terima kenyataan bahwa negara kita begitu lemah untuk bisa menggunakan uang kita sendiri sampai kemudian kita harus memakai yang menggunakan yang menjadi milik dari Romawi. Karena itu kita belajar bahwa apa yang Yesus katakan hari ini, terima kebenaran, kenyataan bahwa ini kondisi kita saat ini. Bahwa kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena itu, daripada kita sibuk untuk mengubah sesuatu yang besar, belajar dari mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu.
1: Oke. Baik, ini ada yang bergabung di line telepon kita menyapa. Halo.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.

0: Selamat pagi Bapak Saka.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Iya, ini dengan Opa Emi di Silong.
1: Iya.
0: Iya. Lanjut tuh kali
2: ya. Iya, volume radio monitornya sepertinya harus dikecilkan Bapak supaya
0: oke,
2: tidak
0: sebentar.
2: Feedback. Halo.
0: Halo.
2: Iya. Silakan.
0: Halo, Kalinda.
2: Iya, silakan, ya. Silakan.
0: Iya. Baik, terima kasih. Topiknya menarik pagi ini, kemerdekaan dalam kebenaran. Iya, Pak ya.
2: Iya.
0: Ingin saya tanyakan begini, bagaimana apakah kemerdekaan yang bangsa Indonesia peroleh ini sudah merupakan itu kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan mereka yang ingin memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu, padahal mereka tidak memperolehnya karena mereka tidak punya uang? Terus yang ketiga, bagaimana dengan mereka yang benar tetapi dinyatakan salah oleh karena dia tidak memiliki bukti yang kuat? Mohon itu pencerahannya Bapak Saka.
2: Baik.
1: Baik, terima kasih
0: itu, Bapak. Makasih, shalom.
1: Ya, shalom.
2: Oke, kita menyapa di line telepon. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Halo.
3: Selamat pagi, Kalinda.
2: Iya.
1: Selamat pagi.
2: Dengan?
3: Ya, dengan Yahuda.
2: Oke.
1: Bapak Yahuda, selamat
3: Yahuda. Pagi. Ya, terima kasih. Apa yang berasal dari Kaiser, berikan kepada Kaiser.
2: Mm-hmm.
3: Apa yang berasal dari Allah, berikan kepada Allah. Allah adalah roh. Kaiser adalah tubuh. Apa tujuan kemerdekaan jasmani dan rohani? Kalau kemerdekaan jasmani seperti yang Pak Zakarias katakan tadi, banyak-banyak itu. Tapi kemerdekaan rohani, tujuan, arah tujuan kemerdekaan rohani, mohon penjelasan Bapak ke arah dan tujuannya. Terima kasih.
2: Oke, baik.
3: Shalom.
2: Shalom, terima kasih. Ya, yang terakhir kemerdekaan rohani seperti apa? Lalu dari Opa Emi tentang memutarbalikan juga ya, dan kemerdekaan yang sempat tadi disinggung ya. Bilangnya mereka tapi masih ada yang susah begitu. Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk dua bapak kita yang sudah bergabung di line telepon tadi. Berbicara tentang kebenaran tadi, pertanyaan dari Opa Emi adalah apakah negara kita sudah benar-benar merdeka? Baik, kita harus akui bahwa perjuangan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan pesan undang-undang itu tidak mudah.
2: Iya. Yeah.
1: Dan para pahlawan pada sampai dengan titik di tahun 1945 pun harus kita akui bahwa kemerdekaan yang kita terima itu tidak sepenuhnya adalah hasil perjuangan para pendahulu kita. Juga ada bantuan dari pihak lain. Jadi ada negara sekutu yang kemudian menyerang orang yang sedang menjajah kita saat itu, dalam hal ini negara Jepang, sehingga membuat kemudian kemerdekaan itu menjadi lebih mudah kita terima. Walaupun dalam kondisi yang serba terburu-buru untuk pengakuan kedaulatan itu dalam rangka sebagai sebuah strategi untuk sebelum Jepang memperoleh lagi kekuatannya untuk kembali menyerang kita dan seterusnya. Tetapi apapun cara kita untuk memperoleh kebenaran itu, yang terutama dan yang terpenting adalah bahwa ada perjuangan di sana. Dan para pahlawan pada saat itu sadar bahwa perjuangan kita itu belum selesai sampai dengan saat itu. Kalau kita ingat kembali, Indonesia baru benar-benar berdaulat merdeka dan dilepaskan oleh Belanda waktu itu tahun 1949 setelah konferensi Meja Bundar di Den Haag. Jadi ada semacam tenggat waktu peralihan model perjuangannya dari perjuangan di medan perang kemudian ke meja perundingan dan seterusnya. Nah, itu yang kita alami juga saat ini. Bahwa untuk bisa sampai masuk ke dalam model kemerdekaan yang benar-benar kita idealkan itu tidak mudah. Saat ini pun kita harus akui, seperti yang tadi Bapak Opa Emi katakan, ada banyak orang yang tidak bisa sekolah, ada yang tidak bisa mendapatkan keadilan ketika berhadapan di hadapan rakyat atau warga negaranya sendiri. Jadi ada semacam kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Itu yang kemudian menjadi PR kita. Dan itu salah satu hal mengapa kita perlu memaknai setiap peringatan kemerdekaan negara kita ini setiap tahunnya dengan cara yang berbeda, berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Kemudian, bagaimana kemerdekaan roh yang tadi dikatakan oleh Opa Yehuda, kita sudah memiliki kemerdekaan jasmani atau tubuh, tetapi kemerdekaan roh belum. Ini yang menjadi PR bagi kita semua. Tidak semua orang yang merdeka dari luar kelihatan secara tubuh itu sudah benar-benar terbebas dari persoalan. Kita pun sendiri, kita akui bahwa kita adalah orang yang merdeka atau orang yang diselamatkan oleh Kristus, tetapi kita pun sendiri masih diperhambakan oleh dosa. Kita masih melakukan hal yang salah berulang kali secara terus menerus. Dan ini yang kemudian menjadi PR yang tidak selesai. Merdeka merdeka itu adalah sebuah, apa istilahnya, sebuah jalan untuk mencapai sesuatu yang lain, bukan sebuah tujuan akhir. Jadi Indonesia itu mendalam pandangan saya, menjadi sebuah negara yang merdeka itu bukan untuk merdeka saja, tetapi untuk menjamin kesejahteraan warganya, menjamin kedaulatan dalam berpolitik dan juga dan seterusnya berbangsa dan bernegara. Jadi merdeka itu menjadi salah satu cara untuk kemudian kita bisa mencapai cita-cita kita yang lain. Dan kemerdekaan jasmani itu salah satu cara untuk kita bisa mencapai kemerdekaan roh. Contoh, kita yang memiliki kebiasaan atau kecanduan dalam hal-hal jasmani tertentu yang kemudian membuat kita sulit untuk mengarahkan roh atau jiwa kita kepada Tuhan. Contoh, kita sekarang yang lebih sering memiliki kecanduan untuk menggunakan media sosial sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Kita melupakan berdoa sebelum tidur atau sesudah tidur. Ini adalah merupakan kecanduan-kecanduan yang kita miliki saat ini. Ketika kita melepaskan kecanduan secara fisik itu, kita melepaskan gadget kita, mematikan handphone kita sebelum tidur, dan memilih untuk berdoa, itu bukan merupakan sebuah kemerdekaan yang sederhana, tetapi merupakan sebuah usaha dari kita untuk bisa kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kemerdekaan roh yang kita inginkan, ingin capai bersama. Dan setiap warga negara kita berjuang untuk mendapatkan itu. Saya ingat ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, ketika ada seorang kritikus pemerintah mengkritik kebijakan sebuah pemerintah di waktu itu masih di kerajaan Inggris, kemudian Raja Inggris katakan begini, oh jadi engkau mau supaya setiap orang Inggris itu dihadiahi istana. Jawabannya, orang ini menjawabnya begini, setiap rumah orang Inggris itu adalah istananya sendiri. Kita tidak perlu membangun istananya, kita perlu menciptakan suasana supaya ketika orang itu kembali ke rumah, dia bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah merasa aman di negara kita sendiri? Sudah merasa nyaman, sudah merasa damai? Itu yang kemudian kita perjuangkan bersama-sama di momentum kemerdekaan hari ini.
2: Iya, setiap zaman atau setiap waktu punya perjuangannya masing-masing.
1: Dan itu kemudian terus kita lakukan, jadi tidak pernah selesai.
2: Iya. Ya, orang kan biasa bilang ya, selagi masih hidup ya, tiap orang itu ada masalahnya gitu ya.
1: Betul sekali.
2: Karena selagi masih hidup ya masalahnya tuh masing-masing gitu ya. Kalau mau masalahnya selesai, ya udah selesai juga.
1: Sudah berhenti hidup.
2: Udah berhenti gitu ya. Jadi memang setiap zaman, setiap masa itu dengan perjuangannya versi masing-masing gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zakarias dan terima kasih juga untuk Opa Emi dan Bapak Yehuda. Kita akan menuntaskan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya kembali memberikan kesempatan kepada Pak Zakarias untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kemerdekaan adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk kebebasan. Allah sendiri ketika menciptakan kita telah memberikan kita kemerdekaan, yaitu dengan memberikan kepada kita kehendak bebas. Kita bebas untuk menentukan pilihan setiap saat, apakah kita ingin memilih Allah atau memilih yang lain. Apakah kita ingin untuk memilih jalan menuju surga atau jalan menuju ke tempat yang lain. Dan setiap pilihan kita ini membuat kita menjadi orang-orang merdeka dan orang-orang yang bebas. Karena itu, setiap keputusan yang kita ambil berimplikasi atau memiliki efeknya pada diri kita sendiri. Karena kita mengambil keputusan itu dengan kehendak bebas kita, dengan tahu dan mau. Karena itu, sebagai orang-orang yang merdeka yang hidup di negara ini, mari kita belajar untuk mengambil keputusan atas kehendak bebas kita sendiri, bukannya menyalahkan orang lain atas setiap kesalahan kecil dan kesialan yang kita alami, tetapi belajar dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dengan lebih bertanggung jawab dan dengan lebih berintegritas. Kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau begitu mengasihi kami, sehingga engkau telah menganugerahkan kepada kami kehendak bebas dan cinta yang memampukan kami untuk hidup dan mengabdi di kau dengan sepenuh hati. Kami mohon, ajarilah kami untuk memanfaatkan rahmat kemerdekaan dan kebebasan yang engkau berikan ini dengan bertanggung jawab. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan yang telah kami terima secara cuma-cuma ini dengan perjuangan yang lebih baik untuk mencapai menjadikan kami di pribadi-pribadi yang lebih baik dan pada akhirnya memberikan sumbangsi bagi negara dan bangsa yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, segala rangkaian acara kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Negara Republik Indonesia ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Komitmen kita ya dari KKP dalam menjaga ekosistem kelautan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Jadi keberadaan masyarakat, pemerintah daerah itu sangat penting.
2: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote. Edisi Senin 17 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. KKP bersama Pemda Rotendao tanam mangrove sambut HUT RI ke-81. Pasca gempa bumi 7,7 skala Richter, Rumah Sakit Benboi Ruteng layani pasien di luar ruangan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolo. Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Kabupaten Rotendao melaksanakan penanaman mangrove di Desa Baadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
4: Penanaman mangrove tersebut melibatkan pemerintah, masyarakat pesisir, serta berbagai pihak terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan pesisir dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Laut A. Koswara ketika diwawancara RRI Sabtu 15 Agustus 2026 mengatakan menjaga ekosistem kelautan tidak dapat dilakukan pemerintah pusat sendiri. Peran masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab.
1: Komitmen kita ya dari KKP dalam menjaga ekosistem kelautan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Jadi keberadaan masyarakat, pemerintah daerah itu sangat penting, terutama dalam menjaga dan melestarikan.
4: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyambut baik kolaborasi KKP dengan pemerintah Rotendao dalam menjaga wilayah pesisir yang ada di Rotendao.
5: Saya juga mengajak
4: Kegiatan penanaman mangrove di Desa Baadale diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap kelestarian lingkungan pesisir. Pemerintah daerah bersama masyarakat juga didorong untuk menjaga kawasan mangrove agar dapat lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Kelautan dan Perikanan gelar aksi tanam 5.000 mangrove di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menanam 5.000 bibit mangrove di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao. Aksi tersebut berlangsung Sabtu 15 Agustus 2026 sebagai bagian rehabilitasi ekosistem pesisir. Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dan Bupati Rotendao Paulus Henuk, sejumlah pejabat daerah, aparat keamanan, lembaga terkait, masyarakat, dan mitra konservasi turut hadir. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan mangrove memiliki memiliki manfaat besar bagi perlindungan kawasan pesisir. Menurutnya, ekosistem mangrove juga menjadi tempat berkembang biak ikan dan habitat berbagai biota laut. Ia meminta masyarakat menjaga bibit mangrove setelah penanaman agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
7: Terutama untuk menjaga daerah pesisir supaya terhindar dari berbagai musibah. Mangrove ini juga banyak ikan bertelur, banyak kepiting datang, banyak menghasilkan buat masyarakat. Oleh karena ini perlu dijaga. Jangan ditebang, jangan juga dirusak, dipelihara di bagian-bagian lain supaya manfaat dari mangrove ini bisa kita nikmati secara maksimal. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh masyarakat Rotendau, terutama yang ada di Desa Baada dan sekitarnya, untuk bisa memastikan ketika kita habis melawan mangrove ini bisa dijaga.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara bersyukur sebab ini kali kedua KKP melakukan gerakan menanam mangrove di Rote dan berharap pemerintah Kabupaten Rotendau, masyarakat Desa Baadale terus menjaga kawasan tersebut. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan komunitas dinilai sangat penting. Menurut Koswara, KKP berencana melanjutkan penanaman secara bertahap untuk memperluas pemulihan kawasan mangrove Desa Baadale dan pesisir lainnya di Rote.
8: Kita bersyukur sudah dua kali kita menanam mangrove sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Ini akan terus dilakukan penanaman-penanaman pada lokasi.

0: Pesan menjadi pekerjaan penting setelah penanaman dilakukan. Bibit harus dipastikan tumbuh hingga membentuk ekosistem mangrove yang memberikan manfaat jangka panjang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Benboi Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah Flores Sabtu pagi. Selengkapnya Albertus Romario melaporkan.
2: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Benboi Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk sementara dilakukan di halaman, jalan di depan rumah sakit, serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga, sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langkerembong 3 orang, Kecamatan Wairi 2 orang, serta masing-masing 1 orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
3: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN, TNI, Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
2: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. 5 tokoh agama di Nusa Tenggara Timur pimpin doa bersama masyarakat di area pameran pembangunan NTT Bastel Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Bagi saudara-saudara yang terdampak gempa bumi Flores, doa bersama ini menjadi ungkapan solidaritas sekaligus harapan agar melalui kuasa Allah Sang Pencipta, beban musibah yang dihadapi para korban segera dipulihkan. Selengkapnya kita ikuti laporan khusus reporter Alotani.

0: yang saat ini sedang bergumul dalam duka, rasa kehilangan yang terjadi karena mereka ditimpa oleh bencana gempa bumi yang terjadi di Flores.
1: Rohaniwan Protestan, Sekretaris Majelis Sirudegemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenye mengajak seluruh umat Allah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan umat Allah di Flores sendiri, tetapi Ia selalu bersama-sama mereka. Ia yakin Allah senantiasa menyertai saudara-saudari kita yang tertimpa musibah gempa di Flores.
0: Dari tempat ini kami menaikkan doa kami serta permohonan kami dalam keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka di tenda-tenda pengungsian dalam duka dan rasa kehilangan mereka. Kami meyakini Tuhan bahwa bencana bukanlah kutuk, tapi bencana adalah kesempatan untuk kami boleh belajar bersama, untuk peduli, untuk menegakkan kembali solidaritas kemanusiaan kami. Dan biarlah Tuhan melalui kesempatan ini kami merenung, dan kami juga terpanggil untuk berbagi, tidak hanya berdoa, tapi melakukan apa yang kami doakan untuk menolong saudara-saudara kami.
1: Rohaniwan Muslim Dr. Andus Lukman Sarah dalam doanya memohon pertolongan Allah yang Maha Tinggi agar saudara-saudari kita di Flores dikurangi beban tangis dan kesedihan mereka saat ini.
2: Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon Ya Allah, hentikanlah tangisan dan kesedihan itu Ya Allah. Angkatlah derajatnya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kurangi penderitaan dan kesengsaraan, kemiskinan dan kesengsaraan melintasi kehidupan mereka. Allah Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua yang ada ini adalah hambamu yang lemah, yang berkelana di atas hamparan bumi ini. Untuk itu kami mohon Ya Allah, jangan timpakan satu beban penderitaan yang tak sanggup kami memikulnya. Jauhkan pada kami bala bencana dan mara bahaya. Anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik.
1: Rohaniwan Hindu Imade Suparta dalam doanya menyerukan agar Allah memberi kekuatan kepada sesama manusia yang terkena musibah gempa di Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 05.58 WITA.
3: Ya Tuhan, sebagai Sang Wasundari, Tuhan penguasa bumi dan alam semesta, jauhkanlah Nusa Tenggara Timur dan seluruh persada Nusantara dari berbagai ancaman bencana, mara bahaya dan penderitaan. Anugerahkanlah keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan keadaan damai bagi seluruh rakyat NTT. Om Sarwesam Santil Bawanti, Sarwesam Purnam Bawanti, Sarwesam Mangalam Bawanti. Semoga semua dalam keberuntungan, semoga semua dalam kedamaian.
1: Rohaniwan Buddha di Kota Kupang, Indra Effendi, memanjatkan doanya agar Allah melindungi umatnya di Flores, menolong dan menyertai mereka yang sedang bertugas membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa.
4: Dengan hati penuh rasa asih, kami turut berduka atas bencana gempa yang terjadi di Kota Flores. Kami memanjatkan doa, semoga para korban yang telah berpulang diterima di alam bahagia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan perlindungan. Semoga para penyintas yang luka dan mengungsi segera mendapatkan pertolongan, kesehatan, makanan dan tempat tinggal yang aman. Semoga para relawan, TNI, Polri dan semua petugas diberi keselamatan, kekuatan dan kemudahan dalam bertugas. Semoga bumi Flores segera pulih dan terhindar dari gempa susulan.
1: Rohaniwan Katolik Romo Amandusnino turut memberi berkat penutup dan memohon agar bangsa ini berjalan dalam damai dan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah di Flores dapat tertolong.
5: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air kita yang merayakan hari ulang tahun proklamasi ke-81, daerah kita Nusa Tenggara Timur, pemerintah, masyarakat, teristimewa keluarga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, korban gempa bumi di Flores. Masyarakat Nusa Tenggara Timur kita sekalian yang hadir dalam pameran pembangunan ini, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Doa bersama dipimpin 5 rohaniawan di area pameran pembangunan NTT Sabtu 15 Agustus 2026 diakhiri dengan ajakan donasi bersama untuk korban bencana gempa di Flores. Semoga keluarga yang berdampak dipulihkan dan yang meninggal dunia diampuni oleh Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta alam semesta. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 121 peserta mengikuti Karnaval Budaya dan Pembangunan Kabupaten Rotendao tahun 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilepas Wakil Bupati Rotendao dan berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kreasi serta budaya peserta. Selengkapnya terangkum dalam pernak-pernik HUT ke-81 bersama laporan Ian Aplugi.

0: Karnaval Budaya dan Pembangunan Kabupaten Rotendao tahun 2026 digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memupuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus mempererat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Karnaval Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nixon Baluk, dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut terlaksana berkat kerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama perangkat daerah terkait serta dukungan berbagai pihak. Karnaval mengambil rute dari kantor Bupati Rotendao dan berakhir di lapangan sepak bola Christian M. Adila. Di depan kantor Bank NTT Cabang Rotendao, panitia juga menyiapkan penilaian terhadap seluruh peserta dengan memilih 10 peserta terbaik berdasarkan kekompakan, kerapian, atraksi, atau kreasi.
1: Karnaval budaya dan pembangunan ini diikuti oleh 121 peserta terdiri dari sekolah 45 peserta atau kontingen. Kemudian yang kedua, organisasi dan paguyuban 26 peserta atau kontingen. Dan yang ketiga, BUMN, BUMD 4 peserta. Serta yang keempat, APD, Dinas Instansi dan Kecamatan 46 peserta atau kontingen.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao Apremoy Dude Lusidetan saat melepas peserta mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan sebagai warisan yang harus dijaga bersama.
2: Kemerdekaan sejatinya adalah warisan yang harus kita jaga bersama, bukan hanya sekedar seremonial yang kita lakukan dari tahun ke tahun.
0: Karnaval budaya dan pembangunan diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan, kebersamaan, dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah, sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Yana Plugi, RRI, terus muda.

KKP bersama Pemda Rotendao Tanam Mangrove sambut HUT KEL-81. Pasca gempa bumi 7,7 skala Richter, Rumah Sakit Benboy Ruteng layani pasien di luar ruangan. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yona Sundolu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan juga pendengar, kembali saya Alifin dulu menemani Anda di Rote pagi ini untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, kita akan masuk pada acara Rote pagi ini sambil menanti. Kita akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita akan mengikuti siaran langsung dari halaman kantor Bupati Rotendao. Dan sambil menanti, saya akan menghadirkan lagu-lagu perjuangan Indonesia untuk kita dengarkan bersama di pagi ini. Yang lagi mempersiapkan diri beraktivitas, yakni yang ada tim yang bergerak menuju kantor bupati, yang lagi mempersiapkan alat-alat untuk mengikuti live, dan juga yang sudah di kantor bupati yang lagi mempersiapkan alat-alatnya, saya mengucapkan selamat beraktivitas, jalani harimu dengan tetap semangat di hari ini. Dan juga yang lagi mempersiapkan diri juga berangkat ke kantor bupati untuk mengikuti upacara, saya mengucapkan hati-hati di jalan dan selamat sampai di tempat tujuan dengan sehat walafiat. Pendengar, saya hadirkan lagu-lagu kemerdekaan untuk kita bersama dengarkan di Hari Merdeka 17 Agustus 2026. Saya hadirkan Hari Merdeka.

Garuda di dadaku dan juga bendera, lagu bendera dari Coklat mengawali kebersamaan kita di Rote pagi ini edisi 17 Agustus 2026. Pendengar, kita beranjak ke informasi, yakni BNPB tetapkan 8 langkah tangani gempa Flores. BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan kepada atau dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Dan keenam daerah tersebut meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sika, serta pemerintah provinsi NTT setempat segera. Dan menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten kota hingga provinsi terdampak setempat. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur secara terpadu dan merata bersama. Langkah keempat, BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat. Posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dikirimkan langsung menuju Flores. Langkah kelima, BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama TNI, Polri, serta relawan setempat. Operasi SAR dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak atau hilang di lokasi terdampak gempa tersebut seluruhnya. Langkah keenam, BNPB menargetkan pemulihan terbatas listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dalam waktu 7 hari ke depan secara bertahap. Pendataan kerusakan rumah juga diminta berjalan paralel, agar pembangunan hunian sementara dapat segera dilakukan pemerintah daerah setempat tanpa menunggu. Langkah ketujuh, BNPB mengkoordinasikan pengerahan alutsista untuk mempercepat distribusi logistik menuju wilayah yang sulit dijangkau masyarakat terdampak bencana. Armada helikopter dan kapal laut TNI, Basarnas, serta BNPB difokuskan mengangkut kebutuhan pengungsi menuju wilayah terdampak gempa. Langkah ke-8, BNPB mengoperasikan media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara rutin kepada masyarakat luas setiap harinya. Media center akan menggelar konferensi pers setiap pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk memperbarui informasi kepada masyarakat secara berkala setiap harinya. Suharyanto mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur dan disinformasi selama penanganan bencana berlangsung di lapangan. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar masih di momen Hari Merdeka 17 Agustus 2026. Dan pendengar, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu kemerdekaan untuk kita di pagi hari ini sambil menanti teman-teman di lapangan kantor bupati untuk kita siaran langsung live upacara detik-detik peringatan 17 Agustus di halaman kantor bupati. Dan pendengar, kita ke informasi lagi, yakni gempa magnitudo 5,0 guncang Ruteng, NTT. Gempa bumi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur, kali ini dengan kekuatan magnitudo 5,0. Lokasi gempa berada di 75 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi Senin pukul 00.26 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat bahwa pergerakan sesar naik thrust fault menyebabkan guncangan kuat yang berpotensi tsunami. Gempa tersebut dirasakan dengan intensitas 3 modified Mercalli atau MMI di Kabupaten Manggarai. Dengan adanya gempa terbaru di Manggarai NTT tersebut, belum diperoleh informasi adanya dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan gempa. Sebelumnya terjadi gempa bumi tektonik M magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores NTT pada Sabtu 15 Agustus pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG menyatakan telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat setelah gempa itu. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Haryama menjelaskan pemutakhiran parameter menunjukkan episentir gempa bumi berada di laut, lokasinya pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo NTT. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: banyak-banyak. Sumpah dibikin.
1: Satu Nusa Satu Bangsa, lagu-lagu Indonesia Pusaka dari Suwandi dan juga Putri Rizky. Dan masih di Hari Merdeka 17 Agustus 2026. Ya pendengar, saya hadirkan lagi serba-serbi. Sedikit informasi serba-serbi dekorasi merah putih menjelang 17 Agustus. Yani menjelang HUT RI, berbagai ornamen merah putih mulai menghiasi lingkungan masyarakat. Bendera dan hiasan lainnya menjadi dekorasi yang

umum digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Bendera merah putih menjadi salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Masyarakat biasanya memasang bendera di tiang depan rumah untuk tahu menghiasi pagar dan lingkungan sekitarnya dengan hiasan umbul-umbul bendera merah putih. Bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera tidak boleh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur, dan atau tidak layak. Dan penggunaan bendera merah putih sebagai hiasan tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku. Jika bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya tidak boleh mengurangi kehormatan simbol negara. Selain bendera, masyarakat juga dapat menggunakan poster umbul-umbul, spanduk, dan berbagai hiasan lainnya. Beragam ornamen tersebut dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan rumah menjelang peringatan HUT Republik Indonesia. Ya, dan pendengar, kita berlanjut lagi, saya hadirkan lagi lagu-lagu untuk kita semua. Saya hadirkan bendera negeriku berkibarlah. Dari, ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Berkibarlah bendera negeriku.

adalah kita. Bendera merah putih adalah wajah bangsa. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih sebagai kekuatan untuk segala bangsa.

kenapa gak tidur? Nanti juga kayak bisa pagi. Tembuskan lagi, no.

Pendengar Basarnas, pantau langsung. Maksud saya kabar Sarnas, pantau langsung operasi SAR gempa Flores. Penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, memasuki hari kedua. Dan operasi pencarian dan pertolongan terus diperkuat dengan memperluas penyisiran di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, dan Nagikeo. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i, telah tiba di Pulau Flores untuk memantau langsung pelaksanaan operasi SAR sekaligus memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator SMC Fatur Rahman mengatakan Kepala Basarnas bersama rombongan dijadwalkan meninjau sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. Selain pengerahan personil, Basarnas juga menyiagakan satu unit helikopter untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis udara jika sewaktu-waktu diperlukan. Helikopter tersebut saat ini disiagakan di Bandara Komodo Labuan Bajo sehingga dapat dikerahkan secara cepat menuju wilayah terdampak. Di Kabupaten Manggarai Timur, tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri dan masyarakat juga berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam saat gempa terjadi. Korban ditemukan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah di perairan Pantai Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, penyisiran darat terus dilakukan di Kabupaten Manggarai dan Nagikeo berdasarkan rencana operasi hari kedua. Tim SAR melakukan penyisiran hingga radius 6,3 km dengan menyasar Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai serta Kelurahan Bai, Desa Tunggurambang, Desa Naga Hero, dan Desa Marpokot di Kabupaten Nagikeo. Dari hasil penyisiran di sejumlah lokasi tersebut, hingga kini belum ditemukan tambahan korban meninggal dunia. Basarnas bersama seluruh unsur potensi SAR masih melakukan pencarian dan pemantauan untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak atau masih membutuhkan pertolongan. Berdasarkan pendataan dan verifikasi faktual hingga Minggu 16 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat sebanyak 51 orang. Sementara 132 orang mengalami luka berat maupun luka ringan. Dengan demikian, total korban terdampak yang terdata mencapai 183 orang. Basarnas menegaskan data korban masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses verifikasi di lapangan. Pembaruan data dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD dan unsur potensi SAR. Operasi pencarian pertolongan akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan perkembangan situasi. Hasil penyisiran serta evakuasi kondisi di masing-masing wilayah terdampak. Informasi ini pendengar saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan tim siaran langsung di halaman kantor Bupati Rotendao untuk mengikuti siaran langsung detik-detik pengibaran bendera merah putih dari halaman kantor Bupati Rotendao, sehingga kami akan bergabung dengan teman-teman di lapangan. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dari beranda selatan NKRI, Rotendao bertransformasi menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa HP, mohon berkenan untuk mengalihkan panggilan masuk dari berdering menjadi getar selama upacara berlangsung. Upacara pada pagi hari ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan Facebook Dinas Kominfo Statber Kabupaten Rotendao dan Radio Republik Indonesia SP Rote. Selepas upacara akan dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di Pelabuhan Baa. Bagi wartawan media cetak maupun elektronik, dimohon saat pengambilan gambar tetap berada di area yang telah ditentukan agar tidak mengganggu pandangan dari tamu undangan. Adapun pelaku upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Insinyur A. Koswara, MP. Bertindak selaku Perwira Upacara, Letnan 1 CAJ Marcelete, Jabatan Pasipers Kodim 1627 Rotendao. Cadangan Perwira Upacara, AKP Victor Hari Seputra, SPI, MSI, Kawak Ops, Polres Rotendao. Bertindak selaku Komandan Upacara, Kapten Laut PM Irwan Junaidi, Jabatan Komandan Data Semen Polisi Militer Lanal Pulau Rote. Cadangan Ibda Putu Budiasa, SH, Jabatan Danki 3 Yon A Pelopor. Pembaca naskah proklamasi, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Rotendao, Bapak Denison Moi, Sarjana Teknik. Pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bribda Rafid Diraja Maulana Ahmad, cadangan Bribda Marta Saudila. Pembawa doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Bapak Martin Luther Nenobais. Pembawa baki, Yuanita Kristiani Dopen, tempat tanggal lahir, Ehun 5 Juli tahun 2010, asal sekolah, SMA Negeri 1 Pantai Baru, anak dari Bapak Laasar Dopen dan Ibu Hana Merlis Nale. Penggerek bendera, Rizkuna Aditya Pratama Ashari, tempat tanggal lahir Papela 30 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Timur, nama orang tua Bapak Faisal Rizal Ashari dan Ibu Hadijah Ahmad Hasan. 2 Arno Rizdun. 3 Putra Faldin, tempat tanggal lahir Kupang 8 Juni tahun 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Lobalain, nama orang tua Bapak Mahmud dan Ibu Arijadi. Komandan Paskibraka Serka Set Stefanus Keti, Babinsa 16 2703 Batu Tua. Pelatih Paskibraka, 1 Serka Set Stefanus Keti, 2 Aibda Yandri Opat, BA Provos Kompi 3 Yon A Pelopor Rotendao, 3 Bribda Rinaldi M. Swelan, 4 Koptu Ali Sinlae, Babinsa 162701 BA, Pembina Paskibraka, Simpson Nulek SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Baru, Formasi HUT RI angka 81. Pasukan Paskibraka adalah Paskibraka 2026 dan Purna Paskibraka 2025 Kabupaten Rotendao. Pembawa acara Moses Deheli dan Ria Novita Syokain Esikom, staf protokol pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026.

0: tes.
1: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao, Senin 17 Agustus tahun 2026 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan baik, disiapkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun anda berada, saat ini upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026 Senin 17 Agustus 2026 akan dimulai.
2: Pimpinan saya ambil alih. Para
0: adapun pelaku upacara peringatan detik-detik proklamasi merdeka Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Rotendao tahun 2026 bertindak selaku Inspektur Upacara Direktur Jenderal Pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik. Bertindak selaku satu
2: pasukan istirahat di depan
0: Rotendao. Komandan upacara Irwan Junaidi, Tersemat Polisi Militer Lanal Pulau Rote. Baca naskah proklamasi Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila AMD. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao 2026. Inspektur Upacara Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bapak Akoswara sudah sesaat lagi akan memasuki tempat upacara. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun anda berada, saat ini tamu-tamu undangan pejabat-pejabat sudah berada di lokasi upacara serta dihadiri TNI Polri, ASN Kabupaten Rotendao, siswa-siswi, mahasiswa juga hadir mengikuti upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pemirsa, saat lagi kita akan mengikuti upacara
1: Direktur Jenderal Pengelolaan
0: detik-detik peringatan
1: Kementerian Kelautan
0: upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Direktur upacara tiba di mimbar upacara.
2: Jangan!
1: kehormatan pasukan.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kabupaten Rutindo. Siap,
1: laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata.

0: 小哥，孙哥哥，
1: pembacaan naskah proklamasi oleh Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rotendao.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat, senjata.

0: 作家春秋さん、
1: pengibaran bendera merah putih diringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Oh, ini dia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Rote dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti pengibaran bendera merah putih membawa baki Yuanita Kristiani Dopen asal sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru. Penggerak bendera Riz